0: Albume 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengak pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejala.

0: ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.
1: Panjai tujuh fan Argentina bagi itu cak.
2: Iya, lalu ngonya pegang juang ke 8 iko quarter finalist.
1: Iya.
2: Quarter finalist cak. Oh. Udah ditemu kita, mimet dah cak, kesal lah. Asai ku cak, iki nyuka nyabak dah cak.
1: Tomat eh.
2: Udah nyuka lama-lama.
1: Laban, namanya Egypt nang udah leading 2-0 nah.
2: Iya.
1: Sebenarnya Argentina ya ke malas golnya tadi.
2: Tu kumai orang segi mayor drama. Kalau ya Egypt dulu leading cak minit ke 15 pengudah Yasir Ibrahim nerima sepis Arie Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke 15. Tambah kenya dalam minit ke 59 mimet dagi siraya ke leading cak. Tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya mai kontroversi ya mega namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi
2: nak patut dibatal.
1: Patut dibatal.
2: Oh, si mana patut batal. Tang saja apa biak kira takkan nanti 9 minit nya sekali lagi tu nak batal gol tu cak. Kalau Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kiranya ke masuk minit ke 79 cak. Mayu apalah sida fan Argentina sekedar tadi dah pada mapi cak. Lama kembali diri Allah cak. Tang nya mesti kena betul keajaiban dalam 10 minit cak.
1: Betul betul. Lalu namanya penalti namanya keeper Egypt mana Ahmad namanya anunya ya cak
2: safe
1: ya safe ya selamat ke penalti Lionel Messi
2: ya ya
1: jadi semua orang banyak masuk mula cak
2: ya ya ya entahnya tadinya mah aku pun bisa terkepang na lama dembal kenya entang nya mencak kira kena safe nya cak
1: ya
2: entang tajak pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah Argentina lalu kerang ujung ke kira turning point ba mes tu ja danya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti kali na Messi kira ngasuh gol tu di seri 2-2 tang ujung-ujung ja minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenuhi ngagai tim Argentina tu tang danya alus tak cerah-cerah pampai ja dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain ari Egypt kalai terima Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sida kos pun bisi kena kat mirah mega cak
1: bona
2: carut tidak ujung minit tadi cak
1: ya nyamia tadi tajaban udah leading 2-0 tang pengujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak
2: hero lah dulu
1: hero lah dulu Argentina gak ya ke ningkang ngagai quarter final lalu dekat satu dengan Switzerland dah cak.
2: Ya, Switzerland lalu dah ba situ lagi match yang di main datu satu mengaca. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah sida tadi seri ngelawan Colombia 0-0. Tu peneti tu kita nolak aku nak malaca. Nya tahu di pada kita 40% teknik, 70% nasib.
1: Ya. Mungkin nasib lah.
2: Mungkin pun nasib lah, Cak.
1: Nasib lah.
2: Kipernya panukannya, termunya terbaik-terbaik apa. Cak, menjangka-jangka aja gini 70-nya.
1: Oh, ya betul deh. Bola itu segala, ada, Cak. Bola itu segala.
2: Utai ya, kenyataan tang pihak mega. Ngelalu ke Abang Do, kita sama datai di menua, Sarito. Udah siap Portugal, Cak.
1: Udah. Eh, betul, Cak. Bisa singgah lo.
2: Oh, lah, caw dia.
1: Oh, jelukuang, jelukuang.
2: Oh, jelukuang. Sang okay. Ngenang ke round of nya cak quarter final kita tu cak ya ke dekat di atur ke alain tadi nanti dia ke table itu ya abang knockout stage kaman tadi ke alain kena 10 hari bulan jam 4 pagi France berdapat dengan Morocco, Spain bertemu dengan Belgium, 11 hari bulan, 12 hari bulan Norway, England, gitu. Cuma ni cak, berdau ni.
1: Yes.
2: Ngopi apa enggak? 12 hari bulan Argentina, Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko, hari Latin siko cak, ni aku buka Europe megang.
1: Europe megang ah, Spain dari Latin ah,
2: okay, Argentina.
1: Argentina.
2: Argentina.
1: Oh, itu bukan dari Europe megang ni.
2: Dari Europe megang. Jadi siko Afrika nya Asia ni buat tumbuh dah bungkus.
1: Oh.
2: Oleh nak kini Argentina atau ke Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe. Jadi bakal dua-dua ni tinggal kira kumpul lah kira chance untuk ya pulai ke Europe ya. Tak pulai ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terbedak bersebelah media ramai aja. Semua orang pilih Argentina nah.
2: Ya. Favorite dia kena Argentina mai dia tahu. Ah lepas juara bertahan tanya mai agi bisi dua utai ke oleh ngalang ya. Tiga
1: berat tembus semua aja boleh magang. Semua boleh magang. Bola itu segala.
2: Ya man, nanti mesti semifinal cak. Pan dia bertemu dengan Europe enggak?
1: Bertemu dengan Europe mana?
2: Finalnya dah temu. Sekali ke temu dengan Europe atau ke temu dengan wakil tunggal Afrika apa final lah. Nah, nyapa nah. Nanti bakal wakil tunggal Afrika atau boleh ngalah ke France atau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. 90 minit atas padangnya Sergei namanya whistle yang berdau di sepo referee nah cak.
2: Peluit bunyi.
1: Peluit.
2: Peluit yang berdau bunyi.
1: Sergei nya biar bisa peluang.
2: Aman. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
2: Maka tadi sekedar ya jiran aku kunmu yang minat je tina cak tumu pada wapis sekali hidup baru.
1: Wih.
2: Kan namanya kedengar manjong ibu gua.
1: Lagi si sinar harapan ni ku ya.
2: Yang kayak kenyap yang mana. Okey, udah tu lagi kita ibaran tau. Kita pagi tu 2 pagi kena ke gaji ke terubah tak? Berapa gaji ke terubah? Ti diterima kena ke terubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita okey.
2: Oh, aduh sebab kalau mana aku cuma RM45 gaji aduh sebab
1: Lagu hari Lucy M. Enggak itu ni deh.

3 FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau keperarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Penggerak Pagi.
1: Why FM.
2: Ada yang ada malam gini cah siang hari tu dah.
3: Oh, malam lagi muda aku ya. Dan ni esok pagi kita pagi tu 2 pagi bulan yang kami bakal selama.
2: Kenang ke cerita abang gaji ya keterubah diterima. Kita mungkin kita keterubah kerja. Kita kerja kerja tu cah.
3: Ya.
2: Keterubah
3: kita. Subuh.
2: Nyingkang ke alam pekerjaan.
3: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu. Ya,
2: oh, ngajarannya tadi kerja kita nyambil menya.
3: Oh.
2: Takutnya tadi kerjanya tadi
3: part time ke sama aja tadi dah.
2: Nyambil part time sama aja. Tak ke kerja tadi, kerja aku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
3: Ya, mesti ke kenyanya. Kalaban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini tahu ke peluang dia sigi udah kini Ramadan dah. Segi udah suratan takdir. Rezeki kita pada dia anak.
2: Menyiko kaban ku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
3: Okey, kita mesti peningkat kita Daddy Allen begitu. Mulai ke peningkat ku ya tahun 2008 gawa banquet.
2: Ah, apa banquet dia?
3: Oh, jadi RM8 sejam ku ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Laban hostel Nur Sida dia nak dai panggal.
2: Hostel ni dia hostel aja panggal dai.
3: Dai. Ha. Oh. Bedau terimanya sebulan-bulan ya segi berpanggal ke jari metindu aku ya. Oh,
2: tiram bisi ni cak.
3: Tiram bisi panggal nak dai.
2: Panggal dai.
3: Ya.
2: Lai mai hostel dia. Panggalnya yang kami sih cak. Entang kita junior tentu dah sapu sini aja. Cak.
3: Amat selalu ya kenyala.
2: Oh, sini yang mesti kena duduk je panggal. Hati aku, kau bola aku. Suruh tino kena sini panggal. Si kasak kasak aku cak. Lebah pala tu mesti kasepal ngudu wang.
3: Tu lebah apa panggal mayu ada cak. Ku raya gi jam mesti pala bisa. Ia ke deberap ni gulian mesti ke bisa dah.
2: Oh, kaki si tega.
3: Oh, mesti bisa. Kaki panggal mah.
2: Okey, biar mengasih semua pagi ngagai ya cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya start yang ngajar dalam kena 3121 ingat eh tarikh cak.
3: Cool.
2: Tahun 1978 gaji diterima ya banyak ngau ilawin semua mai RM405 aja.
3: Oh.
2: Udahnya ya niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada cak. Dak di up kurang gaji ya ngagai 830 pukul rata ya. Adanya niki baru grade jadi PK Ham atau ke penolong kanan cak. Menya 1996 hanya baru ya 3650 lalu grade maduk baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besarnya 7665 ringgit nyentuk ke pincin
3: soy
2: kena 2007 2017 dia tahu udah pincin 4,345 besai gaji.
3: Besai gaji. Lanjut langkah peninggal kita tahun 91. Ya, gawa bos pemakit gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
2: Oh, 91 cashier.
3: Oh, oh. Tang cukup gagal nerima gaji nyampaunya mayanya leban duit gi bisa aku ya.
2: Gama,
3: shopping penuh aja bakul trolinya.
2: Ya, aku kerja keterubah cak. Kira nanti result SPM sebaca. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
3: Udah. Pemadana cak.
2: RM16 gaji mayanya cak.
3: Enggak jembatan betul lupar cak.
2: No. Ini anak mereka malu kaca. Aku dan mereka ngau jembatan kaca. Aku orang bermain ngau bitumin entar.
3: Wow.
2: Orang bertanya lah jadi kerja kemanya nabur batu.
3: Nabur batu.
2: Nabur batu. Batu kena ada yang cawlori kaca.
3: Batu men lah.
2: Batu men. Batu kena ada yang cawlorinya. Engkau bapungkiahnya tak tabur tisinya ya ke nadek kena tambun ngau batu ni kita ngelamunnya baru. RM16 pagi kolomi pri.
3: Oh pun lah. Si package ya.
2: Si package mainnya. Nya merangsangkan datai temukan nama siapa datai temu boleh kelumi merangkai ku sepanggang dia.
3: Iya kelawan ada empit lah.
2: Nah, dah ini nampak orang ke dulu ya kebam ke aku tu.
3: Kasih tu dah kaban teludenya nak nampir. Okay, silver angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Mungkin tahun 87 lah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitih ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 ke RM6. Namanya gaji uliah ke udah RM5 tahun 89 ya megap di sini orang kerja sumil. Sari RM6 nitih ke pengawak. Nusun kayu RM6. Nyambut kayu hari mesin RM7. Letak kayu RM9.
2: Oi.
3: Teli 10 lah, driver forklift 12. Oh, besar gaji driver forklift.
2: 12 ringgit sehari ni. Tahun 89. Saya aku ayah confuse yang upah payah ancak. Ayah upah payahnya isik ya ke kulit ya kira sekilo cak.
3: Isik lah, kenapa kulit je dah.
2: Yang kau aku nanti kulitnya sekilo baru 4 ringgit lebih. Mati mati ngai beku cak. Nanti kulitnya sekilo seguni kadang ada sekilo kulit banyak.
3: Sari 4 ringgit, kena ringgit tadi, 4 payak.
2: Ni aku nanti nya, nanti isi nak apa? Ujian nanti kulit dah, mayan yang nanti dah test kilo. Okay, selamat pagi, enggak gagal ya, Christopher Pari. Ingat dah, tahun 1992, 1470 aja gaji ya, maya ya ke baru gawa. Dia tu, udah pincin ngajar. Ya, nanti bakal dia tu, makai gajinya. Parai kita, woy, nah hidupnya 470 lah. Aku kayak bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cah. Nanti yang pos pun yang 450 nya nya 9 nombor aja cah.
3: Ya. 9 nombor
2: ya. 9 nombornya di transfer dia ngagai utang nombornya duit kan pegaca. Cah. Yang ngerabor aja nombornya lu temu susut kayak apa.
3: Okey, kita kemudian sebelum kita mendengar lagu hari Rico Johnny ia suba gawa part time ba Fanfare.
2: Fanfare
3: suba ka Fanfare famous.
2: Ya, mama mai.
3: Semalam gaji RM15.
2: Oh.
3: Ya, jadi nanti dia tu 50 amat. Tang nanto daripada gaji 50 aku ya.
2: Oh. Sebab RM15.
3: RM15. Sai RM15 sebab.
2: Nanti dalam Fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebaca. Lagi bertiket Fanfare sebaca.
3: Ge tamak enggak tamak ke Fanfare ne.
2: RM15
3: sebab.
2: Lagi bertiket MC Indiang cha. Ini orang musiang.
3: Ya ya.
2: Nanti baka kat tamak pri pane panai min selet bahasa tengah siangnya. Lagi sebab dia tu nadai cha Fanfare tamak pri tamak kunya gede siwa orang tak bayar mayannya kan dia capsai.
3: Iya. Mayan ya. Dia nak.
2: Oh, dah nak kena cak aku tinggal sampai mek boleh mendak awi baca.
3: Hey, sebab namanya penyanyi dia famous ya. Ke tinggi-tinggi apa.
2: Oh, ya aku si tinggi apa.
3: Mau sampai ya.
2: Awi pun mau sampai mana. Ali ekspedisi pun mau sampai mana. Sepagi hari Sima cak. Bukan-bukan Simanya, Sima penyanyi teringin ya.
3: Oh, biar. Ya. Oh, lamanya udah.
2: Oh, lamanya udah.
3: Zaman ini.
2: Lima ringgit itu orangnya berlagu semua, Cak.
3: Oh, saya gila lah bayar ya.
2: Artis lo ke dua ringgit aja, itu sama Pampe.
3: Mesti nang peminat tegar Pampe lah dia, Cak.
2: Atau daripada kerigula
3: Pampe. Lalu aku udah mau di Des Manggang, semua. Selihat dari belakang siang, enak.
2: Jangan nyebut ya, Cak.
3: Okey, lagu dari Betty, Begetil.
2: Terus permainan kita,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tidak asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM

0: Go Joget, hari Reza Reho, enggak usah kurang Diana Dewi begitu. Iya. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api nak top cuma api, air nak top cuma air.
0: Betul. Ya. Nanti sikonya jadi singo. Ah,
1: siko dagi jadi bayar. Salah. Tak betul cak.
0: Nanti nago.
1: Lepas singa bayar nak bulat cak. Siko air, siko darat.
0: Ya.
1: Nah, lepas ti sama-sama singa dia darat. Nau lihat cak. Bapak jauh pengandiri. Pia mengganti sama dai lagi. Nyepa jauh pengandiri ka.
0: Baru gedenya. Baru gedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Dan mu.
1: Siko jadi singa, siko jadi bayar. Ngomongi cak nanya di. Okey, jadi lagi mulai macam cerita kita pagi cak gaji ya ke rumah aku rindu macam ngah peninggal kita ya Chrysler Sali pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebab dalam tahun 2001 mainnya apa sih bu mainnya komisi pom empatnya dia ngau bakih apa ya gawak deh ngau bakih apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang. Gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira besarnya ya lah bagi mau form 4 ambil baru berapa kecak. Lalu aku nak enjoy main PS. Jadi dia tu nak daya gajinya lagi asal keluar ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putar ya aja siku lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi antua ya belum nantu ke ya sebab musim nantu ti lan dia masa keten
0: amat ne sikunya sikit muda seperti di antua ya cak
1: ya laban maya ya pepangan ngoh bini ya sebab saya kucaan
0: mentuha ya segi udah mendak apa
1: bukan yang mendak aku tak kemasa katan kan tahu tu nadai
0: yeah.
1: Penganduknya lalang kasu jadi kalik lah
0: mentuha ya segi udah lama merancang ya iya ya ke
1: lalai
0: ya lalai dah sedar ke perkaranya
1: jadi uji dia sebab Christmas Sali terus maju ke pengawaknya kan itu jadi subcontractor katan
0: iya
1: hanya kan dia asal orang masang katan baluar ke LCC nya oh sanggup dia cak masang katan baluar ke LCC
0: omal tai. Okay, Katerina Rolls Aris Pauah gaji kita rubah ya gawak RM5 sehari gawak ba kedai garik cak di benua sudah yampu di Pauah dia tahun 2008
1: sebenarnya
0: gawak supermarket gaji 200 gagal terima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya
1: cuman
0: ke apin laki mainnya deh belanja lagi mainnya di melitek di rimpu makan deh dan yang kurang
1: lepas tambah mainnya tahun tersebut aja kita bisa perintah sudah tetap ke gaji minimum sebagai orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisa gaji minimum nak
1: biar ada 800 700 orang ke kerja bahas 11 pemakil tu cak jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari jadi imagine cak
1: RM5 sehari sepuluh hari baru RM50 nanti 10, 11, 150 aja cak
0: ya
1: nanti bakal dia tahu kah kalau tiba-tiba dia tahu mana yang sebab nanti dia tahu pula hari jadu duitnya cak nah nanti lumayan aku RM5 cak udah sebelum buka kerja dah hutang aku makan mie dulu. Okey, Albert Abu peninggal kita itu kenang ke baru keterubah yang gawak sebab baik orang belalang game menua Johor ya.
0: Oh jauh lah
1: gaji Johor manja sebab RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya. 40 tahun udah gawak bawa Johor lalu ingat ya.
0: Wih lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambang banyak kena bilion MBS RM90 aja.
0: Wah, murah.
1: Murah. Tak gaji baru gak 350 lah. Tulak gak RM90 bisik me 260 lah gaji cak.
0: Oh, cukupnya mainnya saya ko.
1: Nah, itu berapa cak? Kau pulai gawai pan nya berkira gak RM90. Rumah ni 260 kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah, ni kau 200 sampai pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti ya pandai namanya ngatur boleh aja.
1: Boleh.
0: So,
1: nah mustahil calon pemain kita merti bala kita iban klub bagi cha. Ya ke gawak belang pulai riju war cha.
0: Ni subak deh.
1: Subak deh tu lagi pun aku cha.
0: Lagi. Kai gua ko mesti mai RM90 ni boleh dia tu.
1: Dia tu nak dai pun boleh. Ya. Tangenang ke dia tu aku nanti pemandu rindu ke cha. Balanya meh kami rumah ke gawak-gawak belaju war cekinya aja ke dia nanti ke pulai cha. Lepas sini ya pulai utai exotic mai dah cha.
0: Pandai dia.
1: Utai ke jarang di menua tu. dibayar dia pulai cak tempak kaku tadi cak. Berogi amai bala kabar-kabar belayan tidak hari juhur yang pulai kita cak.
0: Kalau di situ di ini yang kaban.
1: Mesti mesti. Jadi terus kaya tidak ya.
0: Okey, Mami Nini cerita gawak bak kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makan. Oh. Restoran ku ya. Ba tabuan mayanya subak ku ya. Break toke ya gaji 400 ja. Start kerja dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Lama dah tu.
1: 400 tak pernah sampai cak. T93 408 untuk 8 12 jam. Tu makan mesti tu kena guang cak.
0: Ya, saya gula.
1: Kenapa tu dia kerja di suruh dia nak balik makan aja, melukai.
0: Makan tangguh dan mesti hostel. Selalu ya lah kena nak.
1: Mesti hostel. Kena nanti kena tu ke mana lagi cak. Transport pun nak guang cak.
0: Ya ya ya ya.
1: Jadi kena nak guang transport selalu ya. Baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu. Ya, baru kedai nak.
1: Ya. Nya keluar subati ke meja ke belang. Lawa jauh di menua ni. Tu tanya apa ni? Sino dia aku nak dai.
0: Ya ya.
1: Hanya ja terkirau kurang ja.
0: Kirau ke namanya utai ke kena kerja kan tindu kerjanya jauh ah.
1: Ya mah.
0: Depan ke meja subak bus, van, bisi sida Grab.
1: Sudah berapa belum sih kita tahu? Mereka bisa apa nak kemana sapinya? Tambang.
0: Kesebrain ya,
1: kesebrain ya.
0: Grab perahu punya.
1: Grab underwater.
0: Okay, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus mendang kita pagi hari 3.

0: sebagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ayuh mulai 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak Neh.
3: Iya, pejam ya ke penudi ke sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
2: Wih, last ke penudi.
3: Baca sekali itu, Cak.
2: Kita bisa Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang, ku ya. Tanya dia mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun tu.
3: Tahun.
2: Gaji ya sebenarnya 3 ringgit ya sehari, Cak.
3: RM3.
2: Ya.
3: Asal kok yang kan nyakiranya bawa bulu layang ini. RM3.
2: RM3 deh sehari.
3: RM3.
2: RM3 nya gini.
3: Aku nanti kan mau kehilangan gaji RM3 sih, ku band hilang aja. Nanti zaman aku kehidup deh, tau gak aku? Laman aku lagi mirpan RM3 nombah, Cak.
2: Tang, pelabak aku tu sih udah lama, tu puluh tahun tu dah saya.
3: 70-an lah saya kuih
2: ini, Cak. Gini, RM3 nya nak.
3: 70-80-an ternyata. Semua puluhan lah logik RM3 nya, Cak. Nanti hidup cuma puluhan RM3.
2: Dia tu yang madah, pad, yang madah ke dito, ya ke, seraya ke nganti result persa mainnya aku ya. Rumahnya nanti student nak, nanti sekolah tu. Nama-nama kerja aja, on aja.
3: Oh, aku kalau kerja ya ke pemandu mek gaji ku 100 bulan aja.
2: 100 bulan?
3: Kawas.
2: Kerja kawas.
3: Ya, kawas. Sebab bayang yeah. Result STPM.
2: Ya. Yeah. Kita gak pocket money nak.
3: Betul. Tadi ini juga kerja kawas ya, lama lumayan aja udah kebasuk pagi. Nanti nyarang udah kebasuk kita aja.
2: Tak kawas tuh, nanti hari hujan. Baru ada orang aja.
3: Ada orang. Enya ke sampai kami hujan belum maca. Tuke
2: tuke tu sahti.
3: Tuke sahti kulis nanti ja. Tiba hujan mulai semian kami gawat ja. Bersih ulah nak gariang ah. Lalu ane kawar sapu-sapu belum.
2: Lalu namanya semiannya ke depan jet.
3: Nya ke mana? Kalau lu bersih titik pasir ada yang berdeca. Lalu kalau ane kawar so nyapunya belum ah. Kan nyapu kada sepiaknya jadi oke kita ibu compound.
2: Okay. Jadi tu ujung ke rendau kita pagi tu, Cak.
3: Ya, terima kasih. Mayo komen gambarnya nak sempat dibaca. Kamu mayo happy lawan menjerti nganjuang tadi temu ke segi penyukuan jetina.
2: Oh, pula kia baru kan lah.
3: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah, Cak.
2: Okay, buang dua hari pagi tu.
3: Temu baru kita pergi lah trio pagi semua. Salah lelaki.
2: Bye-bye. Lagu ke penuh dari Nick Briviansi. Nari kasuah pada apalah. Gaji RM3.
3: Masuk kan ya.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai.

0: Hingga Disember tahun ini, menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut, memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyertaan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal, iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan, sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluan wan. Besri mai ngebaram Rikata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Rikata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egerface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Y 912.
3: Y 912.

Gerai Mata Undang lagu hari Lizwita. Hari itu 8/7/2026 hari Ming, hari 3. Kita mulai hari 3 hari itu Basemen Y9 12, 3 jam nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi dengan Stephen mulai ngau kita hari itu tu hari 3 jam ke terubah kita bergulai ba Y9 12. Kusi ke info serta muka merina kita ngau lagu serta bisa muka program PPA pendia pengidau aku pukul 10 pagi itu lagi terus bergulai dengan kami buat YFM. Lagu kita ke sekali itu Robbie Julai, Joget, I'm Still Loving You.

0: na pamaagi. Deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Kategori Seven Tribe Noah di Atiku Meridian kita iba YFM Bajam ke Terubah terbegap kongsi kengau kita bekal kengau Info World Cup 2026 Renggan quarter final. Semua tim kau dah masuk ngegarangkan quarter final dan ditemu kita kalai 10 ribulan. France dekat bersatu ngau Morocco. Spain ngelaban Belgium 11 ribulan. Dan yang Norway dekat ngelaban England serta Argentina bertemu dengan Switzerland. Jadi dua main tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 2026. Jadi kita berarti ke City Team hari Afrika, City Team di ngari ke Amerika Selatan, lalu kebukaannya tadi hari Europe Magel. Okay, ni tim kemujo masuk ngegerengat quarter final tahun 2026 tu. Lalu dengan semifinal ya kena kena 16 dengan 15 hari bulan 7 2026. Okey, terus berpindah ke kami Bawai FM. Tu lagu kita ke sekali tu, Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

Okay, lagu hari Brandon Morgan Berbalai Rumput Mati. Lagi dengar ke kami YFM Sekolah Sejalan Serita 8/7/2026. Kita ke bisi Nurun Meeting, Nurun interview Serita Ngarau ke Mujur. Abah interview kita ia ke namanya tadi, ia ke patut ditemu kita. Boleh juga kita abah Google atau ke abah ChatGPT ditemu montang aja kelebih lagi. Nanti kita ke pergi ke penerian bekal dengan company atau ke bekal dengan office. Nanti kita ke interview. Okay, itu bukan orang pemansang. Kalau jematan jematan batang sejingkat, dia tu sudah 94% tembok. Ianya dipelabak ke dekat tembok ni tiah ke hari bulan ditetap ke atau ke dipadah ke dekat tumuh lagi. Tembok lamban ni tiah ke pemansang tu, pengawak tinggal ke jematan tu sudah jampat mimin. Jadi pengawak dia tu dekat ngagak jalai di sejingkat dengan megak Tanjung Bakor. Pemanjai jematan batang sejingkat tu ianya 1.2 kilometer. Jadi dia dah dah digagak ke tebuk ialah dia jematan tu kira ke perengkap pengangkut tengah kena lah dalam lebih kurang 15,000 perengkap pengangkut dalam sehari nuju ken kia ken kia nya kebagi nuju ngagai Kuching gitu. Okey nya bukan ngagai bekal pengawak di ngaga jematan batang sejingkat. Kita ke dekat mendak jematan batang sejingkat tu tahu ke mega mendak penerang ke sila lagi buka ngaga berita tu. Kita boleh mendapat Facebook berita RTM Sarawak. Okey, terus dengar ke YFM lagu kita ke sekali tu Jeffrey Nyalui Tindua Dalam Kereta.

0: Garam Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngeperami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, sekulai, sejalai.

ProDR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasua 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program ProDR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke Penerang Bekaul Ngau Peluang Nampung Pelajar Bantu Belanja serta Peluang Nampung Pelajar Kelebih Hagi Ngagai Nemiak Hari Kandang Menua Pesisir. Program Tumegak dikenal meri awak Ngagai Raban Nebiak tindakan ngambil latihan teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngel inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency Aram Datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2020 dam bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu Kitai Bat Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bah SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta Mayuh Hagi Kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau Mayuh Hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu Kitai Din Ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Okey, pendengar, bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Jadi ke Minggu Tu dia aku datai baru dalam program tu, lalu dekat Maca Kenang ke Bisik diterima kita hari bala pendengar kita ya. Terima kasih lalu pian megak ngarap ke ya ke Bempu Kenang tu ke Kisah Hidup ke dekat dia kenatai ke aku bawa kita ke sekali tu program PPA. Ngarap ke Bisik boleh ngok kita tu ke mending ke program Pendiau Penghidup Aku di tabur ke terus hari YFM. Bakal selama dalam awak tu sebeda aku ngenatai ke sada kenang hari pendengar kita tu, dulu aku ngepun ke program PPA ngau Siti Lagu.

Okay, terima kasih ngagai nuan DJ Lucia lama udah nyawab aku. Macam kenang aku buat program PPA ke minggu tu. Lama mega aku dan ulis kenang ngau cerita penghidup diri. Temeh aku umpai bisa pengering hati dekat berkongsi ke cerita dirimpu. Nyo pemuas dengan sebanah orang bukai. Pemuas mega dengan kisah hidup orang bukai nyo terbuka gane hati dekat bercerita. Ukai sengaja mantai ke kenang penghidup diri. Ukai megak sengaja dekat berjahit ke siapa-siapa pun. Kita semua bisa cara dikenak berkongsi ke pengasih hati di Rempo. Lalu cara ngasuh nuan DJ macam kenang aku tu, ngarap kulih ngelempung ke hati kemeruan berasa insiban, menangis pedis. Aku peningat siku induk ke berumur 27 tahun, lalu bisa duiko anak induk. Kami menyanyi dia tu, diau bak menua bagi kedua. Bak menua kita di Sarawak dia tu. Laban subak gak, nitiah ke laki bekerja. Ngai jauh pangai direk mekenuk kone hati. Ia gak pama disebut sayau. Sapa kat jauh pangan. Bertemu subak pun kami duai bak nur kami duai ke bekerja dia tu. Teng aku duluk baduk ke subak. Lebuh maya kami duai ku dan diri ke meligai. Bertemu kami duai laban ke sama belak berkuli. Bertemu ukai anse ari sapa-sapa pen. Lalu nadai megak di pejau sapa-sapa pen. Neng pengerinduknya datai ari hati kami duai yang pau. Pengerinduk datai nak disadang. Penyayau nyapa dalam kami duai nak sedar. Ngujung ke bawum diri ke meligai rumah tangga bakau rambukai. Udah bawum semua betungak ba mua tuai. Betungak ba mua peinai ngau bala mayu. Dia aku tu tadi nguai meh. Ditiah ke laki aku ngagai bilik penayak ya. Nadai ke penangguh, laban semuanya udah putus diatur apa yang winai kami duai. Berengkah rinyak me kami duai mai dirempu gawak. Gawak ngagai dur kami duai ke dia tu. Nyewa rumah, lalu ba ditok mega aku nyungula ke duiko anek aku. Laban ditok mega nur duiko anek aku ada. Nak berasai, bak tahun kelima udah jadi. Anak megak berengkah bersekolah. Penghidup begulai melaki bini, neng sikit mayuh macam cerita. Ukai bakat tua ke, maya bercinta subak. Mayuh megak curak, mayuh megak pemanis, ngau pemedis ke ditapik begulai. Entik maya bersulu, nyangka nuan ngau aku. Meruan nak beteh, madah lelengau selalu. Teng udah dimpu, nuan nganti penuduk aku ngau orang baru. Terubah subah aku nadai ngasai kuliah kenyelai balaki aku. Sampai balaka banusi kalau berpansa, ia bergulai ngeidok bukai. Teng ngai aku nuku ke cerita pengamatnya bak mua yempo. Laban bak aku sebagai bini, aku kak yempo bercerita utai kamat. Tiangnya pemuas, munyi kejakuk sempama peninga. Dilalai kerian, temu mebau. Dibungkus tu abus, kebu mebu. Bekenya mea, penulis kita nemu terbantai ke dirimpu. Nibuah di sidi, nibuah megak di pansi. Puas aku nguji kan anak ya. Tiang mati tu, banget nak kempeng semampai kakeng. Nyak, laban nangi ke belaya, laban nangit sayau ke ruang bilik, sayau ke laki, pemegak sayau ke anak. Benar nguji ngelalai ke area peindai. Benar megak nguji ngelalai ke area balamade ipar nge semua kapal melayan. Tem peninga makin disalam uleh ya. Yu majak nama ya. Ngujung ka kumpu. Ati aku ngap hidup aku nak uleh agak beretan. Ati aku ancur lulu. Aku nak nemu berkeni ka sehati. Maya ninga rita seduaya mutus bertaban lari. Lalu madeh kaku dekat insia surat kawin kami duai. Aku agi nak nemu pun ngau ujung cerita. Apa nak nemu dini salah, nak nemu megak, dini silap aku ke sebagai bini. Dia aku barumah, ngibun ruang bilik. Asai aku bak kumpu dah cukup jaga. Bak anak pun aku meruan ke mata. Bak laki megak meruan di asi, di prapi, di ibun, di intu belama. Engkau semuanya nak cukup bayar. Nyangka aku ukai induk ke amat-amat boleh ngau hidup bergulai. Nyangka megak aku ukai induk kamaman uli narit atia, mai atia kempang bekalih kebukai,
lalu pia mega banyak hati ya kembang mega ninggal kaku pia mega anak kami dua. Penyayang aku ngagai ya udah cukup penuh 100% diberi aku kaya bak ya meh dipilih jadi kelaki subak nya aku berarti dia tu nya meh penyilap aku laban aku lebih sayau kaya hari aku sayau kumpu aku nyepulai merana dilekak kaya meruan merampau sehingga ingau ngeneng ya belama berasai puang nak beteh di keruang dada sampai aku mada berketuk subak peninga begulai ajak seduai asal ane muai kami menyanek ku aku empat pengeran hati ku kaya empat penyayang aku ke ruang bilik kami duai empat penyinuk aku meda anak kami duai biar mega empat pemalu aku ngagai pinai bala kaban belayan ngai berserara sanggup aku dayah ya biar mega sanggup mega aku dibagi ya dua dua hati bak pengerinuk ngap penyayang ya tem peninga bekeni kati pen tua beretan entik ya ukai bak tangan tua berserara meh penghujung cerita jakuk jai jakuk medis hatinya meruan diterima aku ari whatsapp seduaya sampai ngai medak kami menyanek agi diau serta hidup badunya tau pemuasnya tadi dia aku madeh ngagain tua aku ari aku bercerita kibak kanan ngagai orang bukai ngagai kaban belayan dulu aku ngenatai ke penanggu ruang bilik ngagain tua aku mpo dia aku lalu bercerita ukai aku madah ke penyilap laki minta ampun ngagai kita ke bisik ninga. Ukai mega aku sengaja berkunci ke penangguh meligai ku udah di diri. Teng asai aku udah nak sanggup lagi. Aku udah nak tahan lagi merinsak bati. Bekeni kati pun dudi hari ilak sampai aku kak munuh diri. Nyak maku nak ke uliah ngenatai ke penusih tu ngagai balantua aku. Sebedau tu pemega ngagai apa indai aku. Sampai aku nulis ke cerita diri. Kami utai ke benayih mendalam hati nak agi disimpan aku. Air mata udah langkeng. Nadai agi naya. Hati asai ke. Udah nadai agi dekat medak ya. Pengudah bertemu dengan tua. Dia sidak lalu bertemu dengan apa indai aku. Puji Tuhan megak peninga. Entua aku cukup mana. Sedar penyilap anak diri. Lalu madah ke diri dekat ngajau. Lalu mati-mati nak ngasuh kami dua berserara. Silap aku kena madah tumu. Silap aku megak nak bercerita madah kapai indai aku. Labannya tadi meh atik sebagai bini tu ngarap ke laki tu seruran berubah. Kena kati aku din ulih ya berundian panyai. Nak patut ya nak medak penghidup kami menyanya. Nak patut ya nak medak pemerinsak kami dua ke sebedau tu. Hidup makai suih belala pemerinsak ni buah ditanya. Tang ulih mega ngidup kedirik boleh ngebalan ya. Kumai aku nemu yang mikir ke semuanya peninga. Tanya tadi ya, ketegal pengerinuk kurang bukai. Utai semua ulih berubah. Laban bunyi kaku hari pun suba. Ukai aku ngai madah ke peinai balan tua. Laban aku seruran siang malam dan pagi tinduk malam. Aku seruran bersampi. Awek ke semua. Awek ke semua utai kenyadi badalam penghidup kami dua itu ulih berubah pulai mana ya. Tanya me tadi dia tahu dia suh rabu gulai baru dia suh orang niri ke rumah tangga berkali kedua pun aku udah nada hati semua udah berubah lalu nak ulih dipulai ke bakal selama kepun baru pengerindu aku mpuh udah tabar laban bertahun-tahun pengerindu aku udah dikerakal antik sekali ngagak penyilap engkau sigi amat ketegak hilap dan pengarap ulih terkerap entik penyilap seruran ditanduk lalu nadai megak nemu badok nyak subak sampai dianuk kaban belayan seminak engkini yang pengawak laki nak dilara kenuk kusida dan orang nak nemu pengasai hati aku sebagai bini siapa kita tok kembang kamedak laki berbagi hati dan ketegau penyayau sayau kurang bilik kasih kanaya maik mehati tu agik menggam beretan sampai orang madah aku isok sampai orang nyebut aku inuk aku tiang aku nak bermunyi nyangka ulih ya ulih berubah di baik hari kesilih berganti nyau pemuas penyabar aku nada limit ngujung kakumpu mantai kuliah yang agak pindai aku dikumai jai mantai ke penyayat laki nyau nada ngawak yang pun nemu ulih ya kena menukung agak aku sebagai bini ya aku mega suih disumpah diasuh parai tubuh ambil rajai di jameh nintiang hari. Teng aku tetap bertahan. Nadai orang nemu pemerintah aku sebetul tu. Puas aku bersabar. Bersampi aku puas siang malam ngakai Tuhan. Ngecak ke muka hati ya. Nyu pemuas. Ukai sehari dua. Ukai seminggu. Ukai sembilan.
bulan aku kebertan tang nyoba tahun aku ngibun hati kemerinsa aku mulai kepenyayau aku ngagaya aku udah nadagi pengingin ngapengerindu ngagaya pia mega oh Tuhan aku minta nuan ngibun kami menyanaya dia tu kami duai bela udah besrara bela ngibun serta mai penghidup di rempo dikenang dikingat nade kuna yang aku ngai nak nulis cerita ngambil kebisik di kunci puas gane hati nanti aku ngenang semua teh kenyadi asai kepula bisa asai ke mimpi pun bisa ngenang pemerintah hidup di rempo nemu maku orang bukai bisa pemedias bisa penguji bisa pemerintah tiang bak aku tok meh penguji ke pemaduk besai keudah ditapik aku sekume aku keudah hidup di hau di dunia yang jauh pengerindu bertukar benci pedak gak muane nak ada pengasih ya agen min udah nak dapai penimpang penghidup kelalu tumu dia saya seduai tajap ya aku nak ulih nguji ngibun seduai menyadek datai kebesai datai ke seduai hidup menyana baka anak orang bukai tajap nak dapai nanti ditanya kita aku peninga nanti kita nanya aku jam to bawek to tau ke dia to nama hati nuan lagi sayau sebab peninga enggak aman nyak maku subak sanggup dijameh, sanggup diinsah, sanggup disumpah. Tiang dia tu penyayau nyak udah nadai, mimit pun udah nadai, kerepas pun yang sikit nadai. Beratus kali ia badah ke dirimpu dekat mulai ke diri. Beratus kali aku nulek, madah ke dirimpu udah ngai lagi. Peluang udah mayuh aku beri, nyak maku sanggup pedih, sanggup merinsa, meri ya peluang, meri ya masa. Dia tu utenya udah nadai lagi, nak ulih dia ambil mimpi, sikit nadai. Aku nada age balik ke sekali. Dia tahu udah cukup nur aku ngatur di rempo, ngiga pengantian di rempo, bukulah yang wane aku. Cukup nur aku ngawu mati aku mpo. Cukup baku umas maku nyabaya. Tajapan aku sebagai induk di pedak yang lemi. Aku kai sapa-sapa pun, aku kai induk bekerja, aku induk suruh rumah. Teng aku nguji ngangkat ke di rempo, pengudah yang ninggal kaku. Aku nak bersemaya. Aku nak bersemaya, dua hari aku nak ngikat ganti. Nak, nanti nyemak, dia tua Tuhan ke dua hari. Bisa orang lebih maneh ke, boleh nerima aku, ngebala anak aku, maneh ke area. Sehingga aku terima dalam penghidup aku. Dan dia tahu, aku nguji, maneh ke bala kita, aku sehingga nak gini yang ke belakang lagi. Aneh lagi, dia suh buku lain ya. Cukup sekali, meh, pemerintah ke disepai aku. Cukup meh utenya nyari ke cerita ke pemaduk merinsa, penguji ke pemaduk besar dalam penghidup aku. Baruan tu ngagai balapai, ngagai balai indai. Ngagai balan tua, balai ipa, ngabalam nyari. Nanti nyemak kita bisik ni nga kenang tak ke kisah penghidup aku ke ngali hari tu bar radio. Terima kasih mayuh meh, laban kita udah nyawam aku, merik jakut semangat ngagai aku. Pia mega ngasuh aku berdiri, negi ke dirimpu buat penghidup ke baru. Lebuh maya aku buat penuduk ke pemaduk baru buat titik kecukup celum dalam penghidup aku kita kenyadi penerang nyukung aku ngajakuk semangat kita kita megak udah nyawam aku nyungula kanek aku meri anek aku belanja dalam kandang timpu aku kempai boleh pengawak udah kelalu cukup pemanah kita ngagai kemimnya anek lalu meruan di kenyang aku biar megak ngagai kisah lalu dalam penghidup aku utenya udah ente uliah ngai dikenang hage teh ngai nak bercerita ga ente nyemak kita bisik sama kisah penghidup kalak di ayah orang baka aku terima meh ngati kecukup sabar nadai ute bukai kuliah dikenak kita ngawum mati dirempo kelimpeh hari kita ngawum dirempo lalu kelimpeh hari kita ti sayau ku dirempo kadang ute kenyadi badalam penghidup kita kadang ute kedeplin kita badalam penghidup kita nak sebaka ngautai ku dah di pramu Tuhan ngagai kita. Laba aku jauh agak mana hari pengingin hati kita semua utai ke udah dicura, diukir, ditulis Tuhan bak dalam tahdir penghidup kita. Ngoto aku nyurut ke dirimpu bak dalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, pendengar tenaga aku, mai kita bergulai dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat ratai, ba jam ke sebaka. Ngenatai ke kenang ke bukai, ke pisik diterima kita hari bala pendengar. Ngotok aku nyurut ke diri dalam program PPA.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tak ikutan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

26, hari 5, 10.07, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Okay, Sasa, Julian, Gensalan, Pangrindo, Nuan. Nagininga ke kami bawa YFM segmen Y912. Jam kedua kita mulai bawa Y912 untuk Sarito. Okay, tu kau berita di Sepang, Selangor. Indo ke nada pengawal suruh rumah. Dia ajak rumah. Ya, tu tadi dihukum RM4,000. Dihukum Mahkamah Seksyen. Laban ti ngeluar tau ke berkongsi ke berita bola. Berkawal ngau rega minyak tiniki. Jadi induk tu berumur 34 tahun ngaku salah udah ke dibaca hakim berkawa ngau penyalah di kerja ini tadi kalai yang agak penyalahnya 31/3/2026 tu tahun tu lalu ia tu tadi dihukum dia ke seksyen 233 bracket 1 bracket A Akta Komunikasi Ngau Multimedia 1998 tadi. Okey, jadi ia tu tadi udah dihukum RM4,000. Jadi ada yang agak berita Singapura kita. Jadi ia berkongsi ke berita tu, berita bola tu buat aplikasi atau ke buat apps Threads. Ada yang berkongsi ke berita ia ke nadai temu pengamat ya atau ke ada yang agak berita bola. Ada yang berkongsi, enggak. Kita berkongsi pun, kita enggak boleh ditinggang hukum atau ke kita enggak salah. Okey, yang berkau dengan berita kenyari di Sepang, Selangor. Kita terus berperindah. Hai Zender, semuanya pengerindu. Tua.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kekena tenguit ke nya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Lagu dari James Mew, Dini Noan Sigi Aku Gagai. Okey, Sarawak Ku Sayang Bisik Baru. Kalai ujung minggu tu, Sarawak Ku Sayang dekat dia tu di Sibu. 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Bandar Sibu. Hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam 47 agensi perintah atau KUPS perintah di bisik muka kaunter serta muka mandang ke barang serta muka bisik 158 kaunter perkhidmatan atau ke servis untuk kita semua. Kita ke pulang ngagai Sibu atau ke bisik mansak Sibu 10 ngagai 12 hari bulan 7 atau mengetubak dataran Bandar Sibu buat puak negeri Sibu ia ke pengawal tu diatur atau ke pengerami tu diatur. Okey, ni bekau ngau Sarawak Ku Sayang atau ke SKS bagi menua Sibu.

26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Mejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Okey, terima kasih dengar ke kami YFM segmen Y912 nak tu ajak terus bergulangkan kami dah tu lagi pukul 12 tengah hari kita dekat dengar ke berita di tabur terus hari YFM lalu ditangkan kengau kita ke dekat bergulangkan YFM Sri Aman.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambuh, membawa berita tengah hari YFM kena 8 hari bulan 7 2026. Sistem parit token tali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikenal nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum, madah ke sistem parit ke bisik diatuk, patut dipansir baru dikenal nentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mayuah kanandur di sebawah dia tu, agi mengkang ngenak parit tanah lama ke digagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agi di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority BDA berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikenal tentu ke pemansang majak ulih digagak, ndak tertanggul ke Tegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengerami ngintu hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilak. Rambai jakuk dikenak ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiat Miat Ngau Penglantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami tu ilak. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur. Nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu, serta mayuh bengkah agensi upis perintah ngau megak bala orang dagang induk. Ke penudi bak pengerami tu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu, bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah awam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikenal negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikenal berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tumegak dikenal napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701, mandang ke penyerakup bak Malaysia, bak jelanya pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke ngau bak pansiat ke sebedau tu. Pansiat tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, ngau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikenal negap ke pemanah kawal ngau pemain menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak bak energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan penglandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju nitih ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk bak infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan penglandiak tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar buat menua pesisir, ngambil keseruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak kejemah hilak. Ia mansut ke jakuk peransang tu maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketuai sekolah primary Gerempung Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tulung perintah RM20,000 ngagai Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Dia tu kita terus bergelanggau insin kebong takkan DJ Nora buat YFM Sri Aman.
3: Okay, terima kasih agai DJ Isi buat YFM Kuching.
4: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz Segulai Sejalan.

Yeah, lagu Sarawak ku sayang mai jam kita ya dia tu 10 minit lalu pukul 12:30 hari. Terima kasih kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari hari WiFi Mbak Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinga nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana lalu apa yang muka ngarap ke gerai lalu mujur muka berjalan ke pengawal kita sari tu ya. Ya jadi awak ngelah tengah hari-hari WiFi masih aman ke tengah hari top tinggal kita mulai ngelakuin siar naki buang berengkari ya dia tu nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami bak radio ngali hari itu piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semedak kami bak Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu anggai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke peringkat pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai lalu apa yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wifi masih aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita oke nyentuh anggai ya pukul 3 ngali hari tu lagi deh. Oke, jadi itu sudah program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau ia jam ke terubah lagi aku mengenai kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedari utai kenyadi di strata menua kelimpari aku ke dekat Amrinang kita ngau lagu megak ngali hari itu ne? Ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu Amrinang kita megak ya. Pukul 12:30 tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi diterima kami bawai fam lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan dikenang setiap hari program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2:30 ngali hari kita dekat gulai bawa program terima pesan kalau bawa programnya lagi aku mengenakan uliah mega macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Sri Aman FM lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dengan ke WiFM Kuching bergulai dengan pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sunah program kita bawanglah tengah hari hari WiFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi besain dan pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita oke semina kita ke mendiang ke kami bangun ribu saya aja tang kita ke mendiang ke kami bantikis ulu sungai.

Ja lagu joget jahit bulu pipit. Itu lagu ne kena aku merinang mungkal awak ngelah tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu. Lagu kecubah tadi nya lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ini boleh ngau tau di joget jahit bulu pipit ya. Ya, terima kasih ya sekali lagi yang kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Makasih dah Mr. Uban Dana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih Made. Mayu moga peningan-peningan kita kebuka peningan kita hari ni tu tadi ne hari sibu Ramli Lee. Terima kasih apa yang moga bisa tuan rumah Clarence Midan tumu minta tebah ke lagu lagi mah kungi ke lagu ke dipinta nuannya tuan rumah ne ngarap ke nama tu tadi. Berita kita dipakan kali hari itu mana mai tua rumah hal panas kita dia kono ane awah tuke lada tuke sawit orang dia ane. Oke, okay, jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Sriaman itu berengkah riap pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi kita ke habis dekat muai ke Sri Aman tu ke betuang patut dia naik rawat titang tu semina ada aja tu tadi peningan setiap info ke diambil aku dari website upis ke mata ke gaya Rimna Malaysia Meta Malaysia. Okey. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari jam ke dia toknya peningan berengkah di pagi itu tadi ndang amat panas kami di Sriaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus manah meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi au awak ke nyangka kita nya bisa pindah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar me pengawak kita nah. Okey, jadi nya ko nama atau gerah gayari kelebih lagi ke diambe akuari Meta Malaysia ngali hari itu deh. Okey, kita terus mendiang ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta dengan kita ba Facebook Sriaman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Pro.

Ya, kita ya terus semacam pesan berat ke bisa diterima kami bawai FAM. Jadi ya, pesan ke coba tu diterima kami hari ya, tinggal anak mangat Madah Kapaya. Ianya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ianya hari ya, 2 ya. Jadi ya, pesan tu ditujung ke semua kamlayan ke dia badang kesit biar mangga di batang ulu lemana di ulu kesit batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Kau melayan ke dia Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua kau melayan ya kena lihat dirintai ke bak pesan tu. Lebih lagi kita kengalah manggat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, madah ke manggat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuah kena 8 hari bulan 7 2026 ya hari 3. Lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah menua di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematin yang mangat anak kandang tu kita tahu telefon gaya tinga anak manggat bak kusung 11-25083769 tahu kan kecili yang anak manggat bak kusung 13-54005-85. Jadinya aku asyik hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madahkah manggat anak kandau, madahkah manggat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Balamayuh kena 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi pesan tiga dua tu pan pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu datai hari Jarun Gabar tau ke apai menduang ya madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi yang niang tu dekat di Sengai Balamayuh balot 2190 Tudan Desaras PES 6 Miri lalu niang tu dekat di Intu Malam Lusa ya 9 hari bulan 7 2026 inya hari 4 lalu dekat di Anjung kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan lebih lagi kamlayan ke dia bak barun pakan serikai kamlayan ke dia dimiri bak wak pakan sugai batu lima pakan kamlayan ke dia bak jagoi pakan meradung bintangor kamlayan ke dia bak sebawah bintulu kota skimbi Sungai Rusak, Serikai, Kabo Seratu, ngau semua kabar belayan ke Bukai kena boleh dirintai ke bak pesan tu lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai Jarun Gabar yang nyapai menduang bak kusung 19-73-2804 tau ke ngagai menduang anak Jarun bak kusung 14-658-9868 ya. Jadi nyakku sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di itu malam lusa 9 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan ngelalan yang geruda na nyariang kita dipinta datai ngakai lot 2910 Tudan Desaras PES 6
Miri ya. Jadi nyak ko asite mega pesan berat ke bisa terima kami bawai FM. Lalu pesan tiga tiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu dari entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ya nyak melaka anak biju kau dan hadai kena tujuh hari bulan tujuh 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pihak mega akan melayan ke dia ba semua yang buah rumah di San Semanjuk nyatu dua buah rumah di Lansing Pudai sebeliau dua buah rumah kabelayan ke dia di buah merbuang Sungai Menuang Tituak Kerangan Muang Sungai Arak Bintuang Ngau semua kabelayan kelebih gaya kita ke Ngelala Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asik teri ya pesan berat mega ke bisik diterima kami bawai FM. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita dituju ke pesan ngali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami saya pesan berat ke Jakograh ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunci ke Bawang Lah Tengari Ari WiFi Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kitanya ke Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Awalnya dia kita terus sama dia ke lagu Aria Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu Siti lagu ke Dikrindu ke Ina Intan pihak mega siapa ke sedak ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merinang semua kita belum lubah nantu main untuk ke harap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: Kesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisa terima kita bawa wifi kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu dari Jambal anak Britin. Madah ke Britin anak Jali, madah ke Britin anak Jali tahu ke apa Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin anak Jali itu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026 yang nyelmai hari 4 berumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian nak jali tu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan ke dia di Batang Spa, piam ke dia Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Padi. Kemelayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, piam ke di Gudang Merude Amiri. Ngau semua kemelayan ya kena ulih di rintai ke Bapak pesan tu, ia kenglala Britian anak Jali tau ke apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke Britian anak Jali, madah ke Britian anak Jali tau ke apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Intu kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu, ia kenglala ni yang Britin anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan nemu penerangka Siliagib kawal nge pemati ni yang Britin anak Jali. Kita tahu telefon ngakai anak ya Ida bakusong 14-969-504 tau ngakai ya Jambal bakusong 12-871-1247. Jadi nyakku asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Lalu pesan ke Siti tu, pesan pemati mega, kalau pesan tu datai Ria Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelly, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke apa Shelly. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 piang ke kemelayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawang kemelayan ke diau di Bintulu di Tamin Salim Belalang Jelukuang Kucing ngau Miri serta semua kemelayan ke buka ya kena ulih di rintai ke bak pesan santo ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi bekawal ngau pemati ni yang Peter Salang anak Ingun tu kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau itu pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mega dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit lalu ngupas ente balu kalau pesan tu dicima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sida Asbilia. Madah ke pengawang tak sulit ngau ngupas ente balu niang cabuk anak nyayun tau ke apai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu Entabalu dekat di Muai Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11 hari bulan 7 2026 baru mah meling anak embol di Sungai Setutung Jalai Menyan Nibung Tada Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kawalayan kebahagiaan kita ke dia di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri. Ngau semua kawalayan ke Bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entebalu. Niang cabo anak nyayun tau ke pai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6. Berengkah di pukul 5 pagi ngakai pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti Mega pesan ke bisnis terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang di dinga lebih gebak kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okay, jadi kita bukai menyikir pada aku tadi yang kami pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami diatur di menua kita nada salah menggap dengar kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang ke Facebook kami Pak Sriaman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee lagu kami dipinta peningai kita ngali hari itu lagu Lelak.

Ya lagu dari Richard Lee, lagu Lala. Okay, 3 minit agak dekat pukul 1 kali hari. Jadi ya, sebelum kita mendiangkan program ruang kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiangkan Siti lagu dari Swelin. Lagu. Tak ya. Lagu nama tu? Sigatuai.

0: Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan dari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bah program ruai kita yang ngelihat itu peninga kita ada ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau ari ke angan tanya ke coba dokter bah program ruai kita nama kesan ari angan ngagai tubuh kita mensiat dokter.
1: Ya, selamat ngelihari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Siti hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu yangnya stroke haba atau ke heat stroke. Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jampat berkecuntuh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
0: Bah stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tip bisik terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tak japan pia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tip bisik berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembia baru 5 tahun ya. Warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita ngarap ke sida ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita hangat. Jadi apa stroke haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena stroke haba. Jadi minta nerang ke doktor ne.
1: Alright. Ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius dahnya denyutan jantung jampat hari biasa kadang-kadang tusah ken seput ya tekanan darah turun tubuh berasa kering ngau hangat tubuh berasa nak nyamai keliru ngau bisi asai lemi isi ya asai kepala berpusin sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual nanti dah sampai ke tahap teroknya boleh jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu tadi doktor ya. Jadi ya, dia tu nyata dia stroke haba tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena stroke haba tu doktor.
1: Ya, nyemak bisa kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah atau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain di basah, atau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas tau. Udahnya nyamak mangsanya udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sida dekat diberi rawatan lah. Baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisa asai beka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
0: Utai ke pemadu ya berguna doktor ne, tindakan awal betul tadi ne. Terlebih lagi sida ke gulai ke orang ke kena stroke haba tu tadi. Sebedau ya ke dianjur ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sida ya ke gulai ke orang tu nak panik ma doktor ne. Uliang reja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara

0: kita anakang tau ke pencegahan ne tau kau tai kau lihat diadu ke dikena lihat ke pemedias ke Tegal angat to dokter ne minta ngerang ke maka terata.
1: Oke, okay. Jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai oleh diadu kita anak ngadu activity physical ya lebuah kita asai lelah asai lapar kau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kosong mayoh ya 2-3 liter sehari nitih tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik di longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tak kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air tibisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula tik tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta tik bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar terlihat.
1: Iya.
0: Tau dokter, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengurai tau dokter ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyamak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar dari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyamak keadaan nak oleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuah gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau cukup air dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita muka mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngambuan air mayuah maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
0: Jadi ianya ko sekedari perkara ke patut diperhatikan kelebih hakian kaya bala kita mayu atau tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat umur atau tadi ya dokter lebih maya musim angat ngarap ke kita nya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengurai bagi menasri aman ya peningan mayu lah laba aku nya ujung ke ranau kami duai Dr. Joshua bab program luai kita yang hari itu jadi ngarap ke ranau kami dua itu tahu pula ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita gerai meh yeah. Bak musian angat jadi terima kasih sekali lagi kain wanita dokter
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru Pak Maya yeah. Kukai ya, peningan mayuhnya dia nyanaka kita mendiang ke program ruai kita. Kali kita baru dah mendiang ke ranau ku boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau stroke haba ya. Jadi nanti kita berarti ke gerah RUPS ke mata kegayari menua Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Ya ke dia tau nya benar berarti ngau terit fenomena El Nino. Ya ke di pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne. Untuk angka gaya pun tahun 2027 ni lah ngarep ke sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu dikenatai ke Dr. Joshua wak ke Bapak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Galeria Fina Salang berjual madu macam kita di tahun 14 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus sebulan waku bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 dari bulan 7 2026 ni nak berasai ni nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi ni berapa bulan dah kat tahun baru nama agak umur ni. Okey, jadi aku mai kita berhati ke Siti Aria program ke Bisir ke diatur lebih lagi di atur di Lubuk Antu ya. Tu ngenang Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kalai Randau tu ialah peningan dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ialah ya. Baru mah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Lubuk Antu lalu Randau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamu yang sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak kelalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya tu ialah peningan maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madan kebal barang bisik mega counter khidmat nasihat dari agensi ke bisik di baik ba program tu lalu api mega bisik talimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS api mega UPS Menteri Raindo nembiak ngau penglantang raba bangsa KPWK ngau mayu macam program-program kebukai ia ke manah kelebih ge ungkup sidak ke diau di Engkari Lubuk Antu ya. Jadi ngarap ke kita ke dia di Engkari pihak mega kita ke dia di Lebantu yang kanya lepas pengawal lebih maya tila tau terus tau ke tau datang ke rumah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Ngulo Randau Solidarity Community kadekat dia tu 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya. Jadi program tu kebenar ya peningat setiap program ke diatur UPS Residen bagi Menteri Aman begulai ngau UPS pelilih menua Lubuk Antu ya. Jadinya ko setiap berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di Lubuk Antu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Okey, habis itu muka peningat kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy. Sapa nak kita ketinduk dalam kereta.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama, Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTV.

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujangga Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peninga ya. Okey, jadi yang kita kangen tu hari pengadah hari itu, selama hari pengadah kita yang ke hari itu megah hari indoor kita ingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belum amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup kita pasang. Okey. Ya, jadi itu kenang ngau ngelansak nih Hapung Rami nyambut Hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu sibu dah dia pilih Nur ngatu Hapung Rami nyambut Hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi Hapung Rami Hari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengrami area Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayuh lebih lagi Siti area sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen suba ya. Jadi mayuh macam program dekat diatur berserimai ngau Hari Sarawak tahun 2026. Jadi masa mayuh lebih lagi yang kita ke diau di Sibu, kita ke diau di Strata Menua Sarawak atau sama datang rami pengrami nyambut Hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriangkan lagu Harry Andrewson ngelai nasib tua basiku petara.

Alegori Anderson ngalai nasi petua basiko apatara. Jadi itu Siti hari nama tu tadi utaika diatur kelebih lagi upias Menteri Pengeraya Menua Malaysia tu berkawal ngau tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengeraya inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu ianya berengkari bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berhati ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Distri Aman ya. Jadinya aku ngenangaung lansak si Terry utai ke benua diatur kelebih lagi diatur upis Menteri Pengerai Menua Malaysia.

Yala ko rin, Jeffrey Lawrence, lagu Takat Penghidup. Okay, nah, 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Pukul 2 ngali hari itu lagi mendengar kita dekat pengulai program seruran dikenang. Setiap hari program kendor kita dekat mendiang ke lagu-lagu lama, ya. Jadi itu ngenang yang lansa Siteria Projek Pemansang lebih lagi ya ke benuang diatur dia bagi benar betul ya projek yang agak rumah rehat ya ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu diadang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7/2025 nyin kemarin ngena belanja ya ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyeng kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP PMG 2 unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau PMG bistik digagak ba ditoknya siti dewan kuliah muat 500 ikut orang PMG dewan santapan ngau mayu macam perengka keguna mensia mayu ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam ke dia tau ianya projek ngagak rumah rehat ya ke baru betuang ya. Ya, nanti itu berarti ke 65% sudah tembok lalu dia ada yang tembok kena 18 kena bulan 1 2027 nyen ila ya. Jadi nya ku asite area berita pemansang lebih lagi ya ke benua digagak dia bagi menua betuang jam ke dia tahu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, Bani Mayu, jadi 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Hau, terima kasih yang kita kagi muka boleh ngok kami pa Wi-Fi Mesri Aman. Bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu, ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti hari berita ke patut diperhati ke kelebih lagi yang kita ke dia di Mesri Aman itu. Kalai jam ke dia tu, ya. Program vaksinasi anti-rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah benua diatur di Sri Aman itu, ya. Jadi program itu kebenar, ya, sudah berengkah 6/7 2026 itu kemari, ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas kedandur ke dia sebut aku tau tak lagi lebih baik kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program itu, ya. Wak ke kita nyata tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah agar ya sida upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi ya sehari tu, sehari tu 8/7/2026 program mereka vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pian mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang api yang mengkabar rumah langkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar indoor ya ke Nur ngatur program tu, ya. Lalu 9/7/2026 program tu ialah dekat diatur bat Taman Makmur api yang mengkabar Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height, ya. Lalu api yang megak kena 10/7/2026 nyari 5 tu ialah pengawak tu dekat diatur bak kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadi nyak ko nama tu Sitaria Program ya ke benua diatur kelebih di Sri Aman itu, ya. Lalu pihak mega kena 13/14/7, ya. Atau mayuh mai tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilah peringan, ya. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilah pengawak tu dekat diatur bak Jalan Sembau Jalan Dato Taman Tionghoa Taman Irene Taman Laki Jalan Belimbing Taman Lun Lun Taman Niton pian mega bak Jalan Batang Lupar Jalan Petai Jalan Dato Tawisli pian mega bak Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 dengan 2 Jalan Fuchau, pihak mega dekat diatur di Taman Yeh Kui, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Hiong, Jalan Hopping, pihak mega dekat diatur mega bak Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sri Wangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sri Wangi nya kanan dur ke dekat dur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari 1 ke dekat data itu lah, ya. Jadi 14/7/2026 hari 2 jadi pengawal ke sama bisa dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau pihak enggak bak Taman Goodland Taman Crystal Taman Wawasan Taman Bayu Engobi Taman Mega Taman Sejiwa Jalan Taman Nanang Jalan Excess Sri Aman Jalan Munggu Sabun Jalan Padri kawasan Kilang, ya. Taman Siang Jalan Temuai pihak mengadakan diatur bak Kampung Muhibah Jalan Dabai Jalan Tan Kun Sia Taman Sentosa Indah
RPR fasa 1 Taman Vista Grow. Jadi nya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang saya mayo lebih lagi kita ke dia bakan endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisi ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di merek tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak mega sedia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tau ne. Jadi Siti lagi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke dituju ngau vaksin jadi nya ko Siti hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi yang kita ke dia di bagi Malaysia aman kalai program vaksinasi anti anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benua diatur di Malaysia aman di tau ya harap ke kita ke bisi nginang ukoi break kerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu awak ke kita hanya tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu undang si dari penyakit ke dibai ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa okey ya jadi kita terus meningkat lagu Ria Sandai ya liung lagu ke bisim gari pintap tinggal kita ba Facebook Sreman FM ngali hari tu udah kalah sangkai ba ati.

Ya lagu Lucas Cassidy solo dirampas orang asa ku ingat lagu tu mesti ku ingat ke poinnya apa lagu tu sebana CD VCD kurangnya deh nama tu tadi melakon ba tepi pan abad dia tebiang tasi ya udah nyabis dia poinnya nah ingat lah ini okay asai ke agi umur berapa nih asai ke agi umur 18-20 punya meh mulai ke pengingat mana? Okay, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelah tengari kita kedengar itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita kami utuk terima kasih agai ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita DJ. Terima kasih Yen Will, Piam Gasen Di En, Apai Tiong, Francis Kilat Jamu, Kulian Lien, Piam Gak Udau Ansa, bisa minta tebah ke lagu Ari Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jayau, Dikena Merina Rimpo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut, ya tau dah sangkai kini, Udau Ansa, tu 26 minit, ya kudah lalu ya, nama tu tadi, ngirum ke pesan tu ne haba Facebook kita. Terima kasih mengangkat apa lamai dengar itu. Mayu peningah kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu enggak ya semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan kalagu lama tu setelah gori Joni Aman ngau just been jalin. Kak pernah? Sino mah namang lekak ke pengandire. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik nar, ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari urang tindang pemeran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, nanti kalau tak diterima ya, 6 titik lagu tu.

Ya la Korea Christopher Kili hati asaya kena ajayau. Okay, mayu apa kita minta tebah ke lagu ngali hari itu lagu-lagu lama. Tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai kaku ba nama tu. Rintai lagu ke ditebah aku ba program tu nama simpan dulu minggu adudi nyela kita nama tu tadi. Apa perintah ngau lagu lama kabis di pinta kita ba Facebook. Ke Streaman FM ngali hari itu, okay? Jadi nama so jam kita terus sama dengan kelaguan yang Michael Jumat mulai ngau Penny Lily lagu pergi setahun aja.

ngawari malam-malam ge rinduk ning radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kae mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia apo rinduk ning apo ati ning. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kelia baru rinduk ning.

Ya lagu ri Richmond Alan Morshidi lagu nada induk ke dekati. lagu kedua karinya tadi lagu ri Esther Bayang Asa Angante. Neh. Okey, jadi lagi terus merindang kita ngalih hari itu beringa. Kita terus mendiang ke lagu ri Mera Adams lagu Selalu Ngante.

Ya lagu kedua penuh di hadir kena kemerindang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Lalu lagu ke penuh di kena ku ninggal ke kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setiap lagu Melayu. Wow. Lagu ke dikeluarga buat tahun 1992. Sumpah. Pum berapa aku mengingatnya? 1992. Pum 1. Tau lagu hari Fotograf, lagu Di Alam Fana Cintamu.

0: Ya, lagu kapanu di kena kita nutup program seruan di kenang kita lagu hari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus senyinkang ke program kapanu di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching 101.3.

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita bisa meda agi mengkang meda kami live Facebook Sriaman FM ngeli hari itu bisa mega ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal ke peningat kita Facebook Sriaman FM ngeli hari itu peningat di kecobahnya Pirit Asan. Okay, minta tebak ke sebarang jak lagu ku ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kenam Rinang semua peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak berau tengah itu minta tebak ke lagu dari Marilyn lagi DJ bakal tunggul angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mereka ke orang di song. Bonifes IP ya tengah hari itu hari selepin hari selepin minta tebak lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati di kena yang merindang Rengga Sengga Franius Piam Gata Rumah atau rumah igang apa yang mau Cai Linang Lina Bugis James Anyau Simatawil Richa Uno bisa ya. Oke, DJ Panak ya Indo Kenawit Serina Senai Janang Slomon Pagang Ajun Nuju Rangkeng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya Piam Ga Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang kelala mega ngarap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap pesan kan eh. Okay, Emilia, Amy Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebakan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josima Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Ed Adi tujuh menggangai Michael Almi Roslia Ricky Rex Bibiana Robina kelebih genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesayau kuya Mary Ubon Martin ngakain wan mega DJ kuya ngau jako pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebiliak di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Burinya lus minam mereka sama tengah hari lapium kai lezan darugin mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebakan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium kai Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak nua live peminat setia nua untuk DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenom dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami itu DJ ku ya peningat kita hari Miri ya. Okay, lalu pihak megang ngelamai cuka hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebahkan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuh angkai balam nyadik ya kena uliah bergulai. Ngau ya lalu tujuh ke angkai bala anak di suara lain udiau. Kelebih lagi ngangkai nuan DJ ku yang harap kenuan meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngangkai nuan tu ngelamai cuka. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu. Oke, seminat hari itu aja. Tang ba hari-hari ke dekat datai. Oke. Okay? Ya, mainnya mendingan kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Billy atau lagu bakat tunggu langus.

Ya, lagu ke Mayu yang dipintar dengan kita di Facebook Jaman FM. Lagu Ria Marilyn Baka Tunggul Angus. Okay, kasih yang mana. Piapan ketika ngawal deh. Okay, lagu ya ke dikerindau kasih kok kabar aku ni sebut mana nama aku ya. Nemu aku kaya lagunya tujuh ke nuan ngeka aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita di Facebook ke Sriaman FM. Terima kasih yang kainuan Kennedy Ama bersama tengari peringat kita di Lambir Panas sama dua miri itu DJ kue minta tebah kenuan lagu di Stanley Puang Rumah Umur ditujung ke semua orang ke ngelala kelebihan ke bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta mega cegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu dulu serta semua sidak serumah ku ya Bak Sungai Lawung atas baku ngarap ke semua sidak ya di Perindang tucum aja anang kurang ku ya. Ya terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawung atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita iba YPM eh ngalih hari itu au. Oke, lalu biar moga indam ngali hari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebahkan wan sebarang ca lagu di kena merindang orang ke ngelala. Biar moga Lili Bungang Ismina beri sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih. Gramung Anil Green nang Ari Julau panas di Julau tu DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balam nyade baka Dr. Jongkar Green nang di Unimas Kuching pia mega pengulu belawan Green nang Esther Ensunai Gramung apai amoi cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai Sebi cikgu James Inai bonus bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Mega ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih kagai nuan Gramo Anil Greenang lalu pemega terima kasih kagai nuan Hillary John sama jalan ke pengawal DJ Arita si Labuan to panas kami dito DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai ngau semua tinggal ke mendingan ke wifi mega ngali hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan, Tasik Labuan. Bantan Kapi, mari sama tengah hari untuk DJ Insin, untuk ayak nuan, untuk kue hari julau, nanti ke pesan rindu hati tujuan ke bala kaban di Batang Mujo, Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Julau nak tinggal megak ngai bala di Batang Ai Engkari, ngau bala menyade indaya kue, ngau bala menyade ke dia baru rumah David Ujan di dengar supaya, oh orang dengar supaya, aneh, ngau jaga pesan kue rindu-rindu selalu harap ke kita grab lama, minta tebah ke lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa mega ninggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawal minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang di kena merindang semua peringat YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu to DJ wow. Nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian Kiba Sibu harap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngake sidak kerinduk ke lagu ngeruma umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sidak kerinduk ke lagu tu sama belum kat terperinang.

Ya nyari nya ko lagu Arya Stanley Pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh maka dipindah peningan kita pak Facebook Sriaman FM. Oke, tujuh minit lagi peningan nur kita ya deka bulai ba program terima pesan biar maka bawa ngelar tengah ke tengah itu aku pelabak aku nak sempat ku maca pesan-pesan kita datang ku nyebut nama kita jauh. Okay, terima kasih yang kayak Jesse ya Gelunggang, Pia Mega, Enyela, Ceririn, eh. Peningan kita rim logo. Wow, terima kasih Mega kayak Michael Almi, Mary Entain, Pia Mega Zekming, Indo Kenawit, udah Mega dibaca. Aku tadi terima kasih yang kayak Nua Anita Nawai, Lemo, siapa tu nih? Lemuk Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, lihari itu, sama lihari DJ Mak Baji ya. Alaban-alaban sama nama ngomakku, kaya, weh, ni nama ni, insian kan ura tau. Terima kasih yang kaya Bungai Cempaka di Limbang, ne, Madeline nak ugap, terima kasih megang kainuan, senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galoi salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendur piam mega terima kasih yang kainuan N Lee Katrina Robin Richauno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentiak pentiak neh ukai batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya. Ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, apa kasih dah sindu didi sapa lagi Jeffrey Jeb James Anyau Ukabesh ngau peninga-peninga ke bukaim gade. Nah sempat baca aku pesan kita neh anang-anu ku au. Okay, jadi kena ninggal ke kita ba awak ngelah tengah hari kelebih ke ba program cuma pesan ngelih hari itu mayu megap ninga kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima kena nimal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat untung mah kita neh ngumpul Lucky Sigat. Okay, jadi ngau lagu dari Jessica Timah lagi peningat tengah ujung ke ngelah tengah hari kita hari Wi-Fi Mas Riaman tengah hari itu bengkak pu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari Wi-Fi Kucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu okay, semua bala kita umpun laku bertemu baru kita Mbak Maya kebukai bye-bye.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Kata yang dapat terbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000
3: kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sana itu

0: Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak putih kerenah, nak putih pakai cahaya. Nak hidup di luar, nak tahu ya, nak.
3: Rentak ngali hari, YFM.

Pala peningat ki, semua kita datang mulai abah rentak ngali hari mulai ngaku Gaby pengelamat 3 jam ya. Nama berita bala peningat kita pihak mengkat terima kasih yang aku tadi insin ke udah bulan kita bah awak ngela tengah hari. Yang datai bahawa aku dekat bulan ngu kita, dekat merindang kita, dekat berbagi berita ngau bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Selamat belelek ngagai kita ke belelek, pihak megak kita ke benuang bak dundul gawak jam ke dia tu. Yang kanya berpendiang ke radio sambil kita ngelejar pengawak kita bak upi-upi perintah atau ke upi ukai di kuasa perintah. Baiknya kita mendiang ke kami ngena online RTM klik ya atau ke ngena radio. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke benua makai. Laman aku nemu sekedar hari kita. Kedua tadi bisik baru berapi apa uneh. Ada setuju dengan ni lepeng. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita. Pak luar dia nyangkanya benung berderiba kini ya jam ke dia tau. Tajapan gaya hari di bandar raya Kucing hangat. Harap bersabar mau. Lalu pihak megak bala peningat kita. Kakai kita ke benuang bak kebun. Yang kanya benuang. Aku layari umai kini ya. Atau ke kebun. Jam ke diatuk ngelaban panas. Lalu ngagak kita bak menua pesisir jam ke detau. Yang kanya benua bak sebelah ruai kini ya. Sekali lagi terima kasih ya lebah milih ya YFM. Jadi kena mungkal awak lentak ngelih hari. Atau lagu ke dibaik Meridit B. Sagam Atinuam.

Ianya tadi cerita lagu ke dibai Meredith B kena minang bala peninga kita eh. Kelebih lagi ke benua mendiang ke YFM bakal ke hari hari tu. Ya mana selamat ngalih hari ngaga kita di Limbang. Ya hello orang Limbang. Habis eh penang gua suntuk pasport biru kita dia ya. Bala kita di Limbang ke ngembuang penangguh suntuk pasport biru di Sarawak kelebih lagi di sadang dekat diputar dalam kandang nak lama lagi ya. Jadi pihak ko sapit menteri perengkap pengangkut Dato Hasbi Habibullah yang ada ke penangguhnya di udah dikenartai ke Director Immigration Sarawak. Sudah beranau ngau Sekretari Upis Menteri dalam menua KDN ya. Ini Direktur Immigration Sarawak dalam memujua ke atua dekat Mai Amin Adai 1000 itik pasport biru ngamik ke disadua ngagai bagi menua Arab ke utara menggeritau yang kawa melimbang lawas ngau miri serta sekedar ngagai kucing. Jadi tu atua sementara ngantik proses nyelak pasport baru tembau au dengan mana-mana kita dilimbang. Penangguh suntuk pasport biru majak nuntung peranak di Limbang ngau lawas berpanggai bak dikumennya ungkup pejalai ni tiang hari merakak sempadan menua Brunei Darussalam. Yang harap ke kita di Limbang bersabar mau. Jadi pukul 3:30 kita dekat mulai ngomenti sigih. Nama kini berita kedekat di baik menti sama-sama kita. Orang kapit. Ni orang kapit. Bersabar. Lagi kita ninga berita hari menti ya. Rama aku mayu apa ngerami. Dia tu di kapit. Safari menyak ya. Ngau. Lagi mah kita ninga. Berita ke di pansut mentimpu. Okey, kita berperinang ngau duit tek lagu.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, nyanyi cari lagu ke di by Angela Lata Jua. Jadi tinggal 9 minit lagi nyau ke pukul 3:30 kalau pukul 3:30. Nah, kita menyekaku tadi dekat minyak ke berita hari Menti Sigih ya.

kita di Bandar Raya Kuching, ya. Sebengkah pengawak ke dekat dia tuul. Amir narai 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026. Ke dekat di atul bak tebian tasik Sematan tajak pan tok bulan 9 tang jangka kita berunding. Berunding dulu meh kat ngau kena ya. Laban pengawak tu dekat di atul 6 hari bulan 9 tau. Pihak ko Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka pengerami besarnya di sadang ulih muka peluang penakat pemisik berang ke diau ngelingi menuanya. Nyanyi lebuh ya ke berjakuk bak awam pengarang berita bak muap awam pengarang berita di Kuching. Ia madah ke pengeraminya ukai semutik nyari ke program pelana pihak aja. Atang sama dekat mai elemen tanggung pengawal sosial korporat tau ke CSR ti dekat nguntung ke mensia mayuah bak kandang menuanya. Jadi tau yang kaum uliah yang kaum sukuang ke uliah debrik ngagai palan dialisis lunduk Kau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua sesuai nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Lalu pelanaknya ialah dekat dibagi dengan tiga kategori. Ianya pelanak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi bala peningat kita ana muai peluang lebih lagi kita ke udung orang Belanda tu ya. Laban peminta ngau masuk Belanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 berunding-berunding letau ya.

0: Ya, lagu ke di baik what rock kapan sampai mati nyadi ba ada telefon ko kapan sampai mati maka menti sigiana menti.
1: Ya, halo Gaby, kapan sampai mati amat mana lagunya?
0: Okey, menti nama ya. Berita saya tahu.
1: Berita dari lembu mana tu gari kami di kapit sari tu pelabur pagi tadi nyentuk ke jam tu bomua nak dia ke hujan tanjang kak aku angkau ke bisa ngelabuh dari lembu lemai lagi ni
0: kau katika dari lembu deh
1: dari lembu gerai aku puji Tuhan Tuhan gerai tu aku kukitai bisa akan ngapus ke tahun tu ni
0: uliah tahun tu aja aku jadi mungunya aku kesakit tau gede okey. Minta yeah. Pelabar aku ninga limbas pendiang maimah mah pengawak kita di kapit akan dekat latai tau.
1: Bisik gatok ni gebi tang nyak padek meh nyangka nyalaban kami di kapit baru dah nama aku ketai udah pengawak selawat aku sayang SKS kiraya baru 2 minggu udah lepas bagi menua kita di kapit ni. Jadi munyu kudek tadi bisa sekedar dari program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu di kapit tang tu bisa mega berita ke dekat dikunci kaku okay. Kajian pengalaman tu bisik dikunci piang aku ni. Terus nyau berita hari.
0: Terus ke dia.
1: Iya. Terima kasih ya Gaby di Konti YFM di Kuching. Peninggal Mayu saya lagi merasa mengalah hari Sabtu baru berita Batarajang kita itu sekali itu. Jadi berita keterupah kereka dikunci kaku untuk Peninggal Mayu alai ke sekali itu munyiko Gaby tadi sedau ke betali paun agak aku di kapit berkawu ngau program safari balik rakit. Jadi enten itu ke pengawak tu dia tu ujung bulan tu tadi na pihak ya Gaby nanti ke ditemu dena. Jadi itu Peninggal Mayu kita baru nerima info hari upi residen kengatu pengawak balik safari itu Peninggal Mayu bak edisi ke 29 bak tahun 2026 minat hari bulan ajak ke diubah dekat dipadah ke baru bak bulan 8 ke dekat datai tang palan kenung atau tu agak mengkang sama. Jadi entah ni ke hari bulan ke udah diberi sudah ke baru tu ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 dan palan ke ngatu tetap sama ianya agi meruan ba rumah Jonas anak luat nang sepata pulau Wun Bali ba bagi tungak Bukit Mabung ngarap ke kita berarti ke perkara tu lebih lagi kita kengau edisi rakit ke sekali tu berarti ke hari bulan ke udah ditukar untuk Peninggal Mayu hau tan tajak pia ba genap itik kategori ke dipekit ke genap itik perayus ke udah ditetap ke nang meruan sama jadi nyangkanya diinsur ke jauh lagi bisi namanya kukitai awak nu sidak ke bekayuhnya ngirai di rempu udah nyedia ke rempu udah agak akin ke entap nal ngambil ke bisi ngau dipekit ke lebuh maya raf safari rakit kitai bak edisi ke 29 tentu ya Peninggal Mayu nanti maya pengawak safari paling rakit nang bakal selama mega bakal tahun-tahun ke udah dia pekit powerboat tau ke lumak perahu pub kita nyau berserimai ngau balih kapit ras safari mega dekat di tangguh ke tau ke di insur kari lapanya ke dia tu berserimai ngau balih kapit raf safari. Jadi nyak mega angkanya nu meri awak kini ngagai sidak ke joko kita ke mai perapapnya. Jadi ngarap ke mega data tu tau datai ngagai kita ke bising udah nganyo terimpu ngau ba senentang pekit namanya powerboat atau ke lumak speedboat ke bisik dia tu berserimai ngau safari tanah irau laban berkenap kategori berkenap kategori ke dipekit ke powerboat tu agak mengkang sebaka lebih agak bakal 18 kuasa kuda tunabot 30 kuasa kuda 2 piston tunabot 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mengkak 50 kuasa kuda tunabot banyak abas tentang pekit powerboat minat utai ke berubah tu peninggal dengan mengkak Gaby hanya hari bulan yang ajak ke diinsul ke ngagai bulan 8 hanya 22 dengan mengkak 23 hari bulan 8 ke tahun tu Okey, hanya berkawal dengan safari balik ketai ke di Insul ke. Lalu ke situ itu megak peningan mayu berkongsi dengan kita megak dia sida Ariupis pemadah bagi menua kita di kapit ke begak bisik atau ke seluruhan ngatu situ megak program ke dikumai kita info on wheel hanya dia tok peningan mayu kalai sida Ariupis pemadah bagi menua di kapit ke namanya nyadung risalah ko kita yuk ngagai bala mayu lebih agak berkawal dengan isu-isu pihak megak utai ke bersangkut paut dengan dasar-dasar perintah pihak yang tadi ni jadi tok nang ya sikit dia tu sidak ya lebih agak bakal kesari tu sidak bisi udah bercalai merek risalahnya agak ya pala mensia mayu lah namanya makin tersangkin ngamegak bak nunu kebukai ok nyak ya sekadar hari info ke boleh dikongsi ke aku pak awak berita Batarajang kita ikut sekali tu GB ngamegak peninggal mayu lah au kita boleh baru ngenuan di konti YFM di Kuching GB. Yeah. Terima kasih yang sama kali hari. Selamat jalan ke pengawak. Ngarap keseruan kerai-kerai selalu. Yeah, bye-bye.
0: Terima kasih. Ayahnya tadi menti ngau berita-berita ke dibaik ya hari kapit.

Ya, 45 minit lepas pukul 3 ngali hari. Lagi segala sejalan dengan kami. Bawa lentak ngali hari. Jadi, ngaya kita ke bisik ngintu hari pengadas hari itu. Enjak kena 8 hari bulan 7 selamat hari pengada ya. Ya, gig berkongsi sekedar berita ngau bala peningah kita eh. Berkawa ngau insentif khas subsidi ke boleh RM150. Dikena ngasu kuih nak beranak bisik disediakan bak program nyaga pengerai ngau penglantang jelu. Tik Kak Diatul Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tau ya. Yang ambil ke bala peningan nemu program tu berlabuh hari tu pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Ianya bak Dewan Raban Bangsa atau ke Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai pandungan. Jadi ni cah ke penerang dalam Facebook Opis Veterina Sarawak. Madah ke sasidinya di tatek nakak 100 ikut ukui ke dulu agi di register. Serta bisik lisin MBKS serta udah nerima vaksin penuh. Lalu kelimpah harinya bala peningah. Ukoi megak nak patut biar hari 6 bulannya atul ya ya. Jadi ya pengok bukai ke dia tu nyerumak program tu ilok. Ya nyak merek vaksin rabies ngeluar kelisian serta masa microchip. Ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang ke bak nuel ke dipegai MBKS ke bisi nginang ukui ya nyak tadi siti berita kelebih lagi berita mana ngagai kita ke dekat ngejiak unduak kita ngau vaksin rabies lalu pihak megak kita ke dekat nginang unduak ya atau nak di vaksin ya peningah lapan lama tai ke di ketakut ke kita banyak penyakit rabies takut ngelekai mayuh-mayuh bak menua kita sama-sama jaga penglikun ukai seminak penglikun kita empu tang urang mensia mayuh mega ya sama-sama bisik tanggungjawab sinok siro ke urang bukai mega.

7 minit lagi nyau ke pukul 4 alai kita dekat berengkah berpantuan lagi. Jadi bala peninga kita ni kita bala peninga ke bisi hati ke ngau berpantuan cari tau ya. Ngarap ke bersedia bakti si radio kita berbala-bala pantuan ngau pangan diri. Anak ngira kita di menua Sarawak tau ke bak menua semenanjung Indonesia sama-sama kami melansang bala peninga kita. Sama-sama kita ngelinang ke hati muak ke ngalih hari tu. Sementara kita ingat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya.

0: Arang Bepantun YFM.
1: Manyang amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Kejalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

pa dalamai. Latai bawa kita gulai ba aram bepantun. Penglama sejam yang tu ngagai pukul 5 ngali lemak lemai tu. Ya semak lemai ngagai Jonathan Giri baru dah mansa ya. Akap anakku. Jadi ya bala peringat semua ngagai kita ke dekat bepantun 0822-58634 0822-58633 aram kita bepantun ngapa sekarang.

0: aja nak disagi yau. Jadi ngarap ke peningat kita hari Semenanjung, orang Semenanjung. Lama nak ningat bantuan hari kita ya. Sedia ke dulu bantuan kita. Kena ngelaban kami di Sarawak tau. Tidak apa kilat, inai acuan, pihak maga inapeng. Nak ngai sinanya, Robina. Pihak maga di Indonesia, siapa dekat mintis kami kita? Ngarap ke bisik di Indonesia sehari tau ya. Tau ke menua-menua bukai, ke bisik mendiaga kami. Kita ke menua Tasik mendiaga kami ngena online. Kita ke gawak Tasik ke lebih agi. Bala bujang-bujang apa-apa orang. Ram kita berbantuan. Jadi peningat-peningat kita sudah bersedia kini kita. Ngau bantuan-bantuan. Anak nak berbalas bantuan ngapangan diri au. Ni asyik. Apa kini peningat kita ke terubah? Kita terus bergulai dengan peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello. Aki Wan tak hujan dengan nak tu.
0: Oh, mulai selamat. Lemai dengan genuan?
1: Lemai. Lama dengan nyawa tu. Nama ke dek nanti dengan lama.
0: Aku tu pemisi harinya. Denyak dia sambung dengan off day aku. Anak kesal lah se.
1: Tinggal di komisi, nanti kalau kau program pantauan.
0: Anak bekinya ya sama sebakang aku menyak.
1: Ya, aku ingat, nanti kalau aku.
0: Anak nak ngawa, okay.
1: Tuh kunjung ngaji ini tu dah Rosliau.
0: Rosliau.
1: Nanti punya Rosliau dah ini tu.
0: Rosliau ini tu di mana mana.
1: Saya buah kemaya agi kuda, udah dempak semua di sisi umai. Saya umih wai kita wai kaban nyawa dikala tang mua ndak dikala.
0: Oh ne. Oh.
1: Nah, jadi ke saya ngeringa bukit rasuang udah timpai hari murah tebas. Saya aku ukai burung, nanti aku burung udah kua terbai masa nemuai. Hanya aja aku selalu sini ngah.
0: Okay, ya, okay, tadi bujang sinuk ngenang peningat kita ke terubah. Jadi kita nyawut peningat kita kedua atau siapa kini bak arus telefon kita. Hello.
2: Hello, sama main DJ.
0: Ya, pekilat. Mana bekerja tumo pia? Mekita pekilat.
2: Puan nampok kerohai orang.
0: Apa?
2: Meli aikroh orang. Tusana meli aikroh
0: harbinol. Aman, aman.
2: Kan main bau ciak ya.
0: Rubina, ni kau bawa mana Rubina? Sige deh, tanya ya.
2: Mana tu?
0: Tujuh ya.
2: Nojo jazz tu.
0: Okey.
2: Ambon bersebun turun belayar, angin berputar ujung perahu. Utang pantun, udah non bayar. Semina tinggal utang pengerindu. Bakal sempat memandang padi, buah seliah tinggal semeli. Ikan mabuk, ndak peduli. Semina berani ngerohai. Bukit serapi tinggi 1000, pemancar TV bercorak biru. Nak peduli bunga layo, janji boleh pengobat rindu. Anu joros leo sedoi ni rian. Tengok mana kene, terung digulai keladi bukau, priok peram campur serai. Tiung mengilai punok merampau, burung bayan di tali rantai. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, ya tadi peningat kita ya Pak Kilat. Kita nguyeng agai peninga kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, siapa? Okey, nanti
3: ngawal.
0: Jessica. Okey, terus ngapan tu. Laman nyawa-nyawaan ngaw Carol kak sesama kak ke tenyak leh. Sama lembut berkenyak.
3: Nyaruk-nyaruk
0: gini. Ananya nyaruk kesal ke. Okey, terus ke dia.
3: Bisa 5 itik pantun tu. Jadi keseringan.
0: Okey.
3: Apa kan nyawat-nyawat lagi. Terubah. Burung titit nepang kayu. Nepang kayu benung makai. Aramba pantun program di kerindu. Ngasuh hati rindang. Kadang ngasuh ngeli rangkai. Nomor 2. Buah periak di si jalai. Ambil titik. Mulai ati manua. Aku benong ngiga amai. Nulung nuti tinggal ngau periwa. Nomor 3.

0: Pahit-pahit kantuk rungan, tajak pahitnya mah dempak. Orang Indo usai milih minggak pangan, nangi terkena laki pengayah kelengkak senapa. Pantun nomor 4 menitu, ikan keli ikan tuman, nyamai lulun ngena daun buan. Ati tu agi bedau suman, biaya ditundi kedua nuan. Pantun nomor 5, pisang raja pisang tandua. 4 kerak ngau pelan dua. Terang bulan mata ngai tindua. Engka dikenang ake ungku. Oke, nyaja.
1: Ya, terima kasih ngagenuan Jessica. Ya, peningan kita Jessica. Ya, kita ngue ngagai peningan kita. Hello.
2: Hello, Abah Dom tu.
1: Apa Dom? Lama nak berpantuan apa Dom? Nama pincian dia.
2: Mudah ya, nama sempat tu lah.
1: Oh, pia. Nama pengawal jam ke dia tu, kini?
2: Penuh baru rumah, nak nanti ke berpantuan.
1: Okey, terus ke dia. Apa itu berpantuan?
2: Pantuan laku tu, pantuan lalau.
1: Okey, terus ke dia.
2: Okey, tumbuh pagi ke pasar sampun, bertai bersampun, bertai berlayar. Terusun mana kereta pantun pun ngujuang beri bertimbal. Mungkinnya jauh.
1: Iya, nyak tadi. Peningat kita apa dua pantun lalau ke ya. Ya, kita ningat ke peningat kita tu. Hello. Hello.
3: Kali hari ni, Jospin tau.
1: Oh, hari
3: Negeri Sembilan.
1: Apa? Bak Negeri Sembilan atau dia?
3: Tau.
1: Nama
3: berita dengan dia, deh. Mana hari kami di tau panas. Buah rian lagi berdau mayuah di tau. Nah, puas ku makai buah rian di tau.
1: Oh, ngai aku. Leman ku ninganya. Leman lutur nak ngasuh ku makainya.
3: Eh, nadainya bisa ngasuh. Lutur kami nak mengasuh kami makai buah rian.
1: Tangnya, meh. Kita mensia atau ke tuseh, tuseh aku dah ni.
3: Amat.
1: Jadi dutua ke dalam info.
3: Ya, meh. Lengah umat kanuan nian. Selamat kali hari nian.
1: Selamat kali hari. Mak,
3: pantuan. Mereka orang yang kuang ku pantuan. Sila. Sapanya. Ya, si kaitannya tadi. Mayu apa pantuan ya. Awe, aku orang mayu apa pantuan. Aku ngai nengah orang Rino.
1: Rino. Kita hari. Betul ni. Okey, terus ke dia.
3: Au. Tengah pantuan ku indepeng. Pantuan udah berkawai tu. Kayak-kayak perahu ku kayak. Kayak datai di ulu sungai. Hiliang amat kami pulai gawai-wai. Puas berbatek. Nyak baru datai baru mah panjai. Mana pantuan nyak ku deh.
1: Okey, mana. Okey.
3: Oh.
1: Ya, ya.
3: Pagi sikit dah.
1: Okey.
3: Pagi-pagi kuna buah padi. Tang beras diambil orang. Puas sudah aku nanam budi. Tang emas gak dipandang orang. Ya, ya.
1: Ya, betul. Ha? Ya, betul cara bekenya.
3: Tahu.
1: Ya, mau tai ko apa duam tadi. Okey. Nyak tadi Jospin. Peningat kita hari Semenanjung. Udah minta surah hari Semenanjung ya. Atang sebenarnya agak berkijapnya. Atang kita berperinang dulu ulih ha. Ulih. Luar merik peluang kita. Ngelintai ke pantuan kita.

0: baik James Jacob Dara Facebook. Jadi peringat bayu lagi sulis jalan kami program berpantun 082-258-634 dengan 082-258-633 harus telefon dibuka ngagai peningat kita ini ngagai kepantuan peningat kita itu. Hello. Hello.
1: Hello, nyabuang baru manuak tu.
0: Apa amat? Amat tanya.
1: Boleh amat. Kau malas pantuan Jessica Itan lah. Naik okay. Ke bari. Susah si bari.
0: Okey, Jessica. Dengar mana-mana.
1: Nama berita ni dulu DJ.
0: Yang mana berita aku?
1: Nama nuan tanan tu berapa kau si Don?
0: Okey, nak ngawak hari nyak sikit amat sakit. Okey.
1: Kino bani ngawak dah. Ngari ka tenyak ngamik kena gerai lah. Nantu berapa nantu kau makai ku aku nak piak. Nairau aku bisa yang kau ngau. Okey lah, aku tunik dia.
0: Okey, terus ke dia.
1: Nanda di sika, no just pian tau. Buah nang kau mansau luluah. Langguk temedak berbuah jarang. Nama di giga orang Jawa. Buja betuang nama pengurang. Tinuan. Antinuan pulai ke betuang. Makai sebulan di rumah asap. Semua belanja aku tanggung. Tis doi kelalu ngapai kilat. Terima kasih DJ.
0: Ya.
1: Tulik aja au.
0: Okey. Nyak tadi pantun hari apai kilat ya. Nyadi ngarap ke bala peninga kita. Ina peng. Sawutnya ina peng. Jessica. Jespian. Ya, kita ingat tidak tahu bertimbal lagi ya. Jadi kita terus bergulai dengan peninga kita. Hello. Hello. Ya, siapa engkau aku beranau? Hello. Ya. Kau peninganya benar bersedia ya. Ini Robina Lumpur.

0: Halo.
1: Halo, Dara. Selamat bermain.
0: Banyak umur baru nyebut nuan tadi, Robina. Nama berita cerita Robina.
1: Berita ku mana, Dara? Tapi kudu sate medah muare. Nyama mabulai ngodek. Lo bisa mua aja ya.
0: Apo amat nyalai, nyalai tang amat nyali. Tau pasu bak lemah berita.
1: Aku takut ke kami tu. Bedau habis lagi hari ya lo hujan. Hujan aja na ngawa na ngawa apa guntur lagi.
0: Ngawa apa kilat ga gene. Apa kilat udahnya tadi udah amrek pantun
1: ya. Bisik kuninga.
0: Balas lagi
1: au. Pantun kedua nuju apa kilat lagi.
0: Apo terus ke dia apa kilat ka nanya. Benung antiknya.
1: Di selerai temuda ku ngambil rembai udah dipakai jelur asuang patut nuan sulu takut ngerimbai lah nuan dia tu ngembuan penyakit lusuang
0: apa nih nuju siapa ya
1: nada siapa kamar masalah serindu artinya tu apa kilat tu buah semangka dipakai tupai pulai ke rumah nyerup kupai tu sahamai ngembuan pengerindu betimpai makin dikenang ngasuh lepai okay. Katina lepai dah darah kita ngenang ya nyungai makai lepai sama kita
0: okay. Ni gak apa kilat
1: lagi pantun baru
0: okay. Nyak tadi lagi apa kilat ninganya ya tetap malas apa kilat lagi ya kita mulai ngopeninga kita hello
2: hello kami muka hujan
0: hujan kita diam pihak janang
2: jan tu malas
0: okey gimana ya ngai kepakak kenita lagi
2: nah okay. Ini lama tak ada dikai lama dia tak dengar
0: lama aku permisi aku
2: Mengami
0: ku tai.
2: Sangau la ngau dia au. Jadi cerita dia.
0: Alau aku nyaga tanya aku nyaga pot ko. Nau leh nau aku bau.
2: Okey, to munya. Betul. Nyamai hudu mudia kulu. Menua kapiat udah datai jala, bisi jalai. Ame aku mia kulu saya ke resika ambil kedua yang kena tahu pukulai jadi ke nunai
0: ya okey hanya tadi janang ya ya kita mulai dengan peninga kita tu hello hello, siapa ngau ke beranau? Hello, engkau lain nak tentu mana? Yang uji baru telefon ngau kami. Ya kita agi ngantik bala peninga kita. Ya kita terus ngau peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo Dara tu kak, makai apa kilat baru tu Dara?
0: Apa ni? Balak ni. Okey, terus ke dia.
1: Di tanah payah aku ngambil beban datai di rumah muat padi. Tidak malam aku selalu rembaninya jaku nuan maik jadi. Tu juga apa kilat ni Dara?
0: Okey. Nyak tadi pelinga mayu apa kilat? Kena dunia ni, anak berkisah dia ya. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
3: Okey, sebaik. Dulu aku main aja aku sebaik.
0: Terus ke dia?
3: Mana nak pantuan dengan aku? Sahih tau. Terus tinggal magang. Nak bakal pantuan dengan mas tau.
0: Ya, aku ningal mabekenya. Nyun nemu ge ga sila wai.
3: Ya, nyun nemu ge. Aku ningal Robina nya simal mana na.
0: Mana Robina sige apa kilat tidak nya sige urang ke.
3: Aku.
0: Terima kasih wai.
3: Ya panduan.
0: Terima kasih wai. Siapa to tare?
3: Terima kasih.
0: Siapa to? Nya tadi berita kecukup mana hari peningal kita. Muji kita sebuah tertarik ya. Bertambah mana kita berpantun, nyo setimbal, nyo nemu senemu menyak ya. peninga kita nyolania selania dah tahu. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya,
1: siapa? Apa kilat sudah nyual tadi? Itu aku beli apa kilat?
0: Apa kilat? Okey, dengan mana-mana apa kilat?
1: Au. Berjalan-jalan aku ke Brunei, lalu terus ke Tanjung Batu. Ane nguan irau, wai apa kilat de betuang. Ambil segawai itu, meh ketua bertemu. Au, nyaja dulu pilat. Lagi itu dia bisa nyual lagi. Kamu beli, bisa aku demik minit.
0: Okey, nyak tadi peningat kita, dia sepin. Kita mulai dengan peningat kita. Oh, makin capuah tanya program tu ni. Hello. Hello. Ya. Ya, belakangnya bisa penganggul Pak Arwis Talib.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita. Pemirak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Ianya tadi lagu ke dibaik sendi di lam jadi bala peringat ngak kita ke dekat bantuan terus telefon ngai kami di konti ianya di peringat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngak aku meranau?
1: Hei, berhari bintu lu tu. Mana berita tu?
0: Oh, mana? Siapa nak nama deh?
1: Alamak, tu nak ngau pantuan deh.
0: Oh, siapa nama nuan?
1: Aku nama ketempenian, anak payang nama aku.
0: Oh, pia, pia. Memang kita nama penuah sebut. Nama. Nenek aku nyebut menama penuah aku deh.
1: Tu, ketawa ni ngau pantuan tu ni.
0: Okey, terus
1: kena. Terus tangkai. Maksud gak keruai. Eh. Maksud gue. Pilih datai, nadai dengan pulai depan dia. Tiap gawai pesan kepada tuai dah suh pulai. Dini yang nanti kita pulai. Di langkah kami kita tuai sifat ke sekolah besar terbaik sebelah kaki lima.
0: Ya. Yeah.
1: Besar sekolah kami mengharap dulu di tok deh.
0: Oh.
1: Okey, ini aja mana?
0: Okey, ini tadi peningat kita hari Bintulu. Ya, kita terus bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Darah.
0: Ya.
2: Mutung getah tanah seberai. Malam mari kumuli gula. Duduk ke diri aik mata labuh keberai. Ingat kenuan setengah gila.
0: Apa, ne? Anang gila, ya?
2: Aku.
0: Okay.
2: Aku tu, tu ngari ke akak ima tu ya tu dia bisik. Kau laku.
0: Oh, ya, mereka
2: buah pedada buah mengkudu mali dipakai orang tuai nadai guna bisi pengerindu nanti orang dikerindu udah enggak
0: ya mai
2: terima kasih Darah.
0: Iya, terima kasih Kai Ma. Hanya tadi bala peningat kita ya mereka selamat lemai ngagai Kai Ma ngojes ya ke menu mendia kau FM. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, Rige.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Abujang semalam tu.
0: Abujang semalam. Okey, hari muka, ne?
3: Hari jalai bakun.
0: Hari bakun. Okey, terus ngau bantuan hari ini, kan?
3: Nuju Kerol, tu lama ina dayan.
0: Amai, Kerol. Okey, di mana-mana?
3: Tu, pantuan ku Kerol. Jalai lemai ngelaban hujan. Aku tuduh ngenok tanggis. Mayu bungai udah aku tanam. Mina nuan pilih hati. Nurun mangsai ayik besai. Boleh seluai lalu delulun. Ini aku nemuai yang jauh ketikai. Mandi lemai tu berkongsi sabun. Nyajok di je.
0: Ya, okey. Nyak tadi. Apa ni ngak kita? Dari simpan bakun. Jauh diri peningan kita ya. Jadi ngarap ke agi bisa peningan kita ke bukai. Kita terus nyawat kangau. Au amat. Mayuah peningan kita lemah itu. Hello.
4: Hello DJ Kesengah.
0: Ya Jessica. Jessica. Pertama aku dekat malas pantun apa kilat. Dengar
4: ya, tadi. Kasam dulu nya. Kasam dulu nya. Awak ke nanti.
0: Nah, okay. Terus ke dia.
4: Tu bantuan itu aja bantuan tu. Ulah terdoang ngau sawah, tak sebahkan ngau ulah sendoa. Ati itu sah baik ketawa, anang dia diri serta melukuk tindo. Okeynya aja.
0: Iya. Okey, bye bye. Ya Jessica Itan. Ya terus telefon dengan kami di konti ya. Sambil kita berbalah-balah pantun dengan pangan diri, nundik pangan diri, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
5: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
5: Oh, minah jembatuk.
0: Hari ini, Nuan?
5: Hari waktu tiga kucing.
0: Okey, pantun hari Nuan, Wai.
5: Pantun tundik tu, tujuh aku dengan anak buah, aku lama dah nundik.
0: Okey.
5: Sunyi sepi malam di malam hari duduk temenung ke diri-diri nungak tibi susah hati aku ngenang kenuan acin Iga Mexico bie Indo nyadi ke bini.
0: Oh, pia ne apo? Okey. Pantau perancang
5: bini. Kedua aku tu, pantau lo lengawasi tujuh ku ngagai Senin sudah melaki bini. Ngagai minas Senin ngagai ina ngasam jimbat. Mengitok lagu sawai. Ikan jan, ikan tuman, di sumai gulai, terong asam. Penyaya pengasih aku kenuan. Baka punggu luindo kebulan. Nya ada DJ.
0: Okey, nya aja ya. Okey, nya tadi peningat kita. Ya, maju-maju rancak program kita tonang itu. Bala peningat kita telefon ke konti. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
6: Hello, Dara. Tu pantun FIFA World Cup tu, Dara.
0: Okey.
6: Buah kelapa udah dicap benuang ninuk meda Cina berkuntau. Dia tu benuang main bol FIFA World Cup. Tinuk tumu anang selalu buntau.
0: Oh, biar. Nih, okey.
6: Oh, okay. Aku tu pantun kami dua kaima baru kan minta lagu ke tu kan?
0: Okey.
6: Nurun ke pasar melianggup di kaki lima nukar kuen. Aku ngasua nuan masang lagu sanggup aku di baik guen.
0: Ya, yeah, lagunya tadi udah ditebah aku. Abak jam ke terubah tadi Robina. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ianya tadi lagu ke di bayi Anderson Ngalai, lagu ke di beri nama Rahsia Hati ya. Ngaka kita ke ngemuan Rahsia Hati bakal ke lemai itu. Jadi peringat mayu lagi tinggal 20 minit lagi indua kita sekolah sejalan buat program berpantun. Kita terus nyawut kang awari ya bala peringat kita. Hello. Hello.
1: Bungai itu.
0: Bungai, hari ini bungai.
1: Hari lawas.
0: Hari lawas, jauh diri. Mana? Okey, lama berita cerita.
1: Mana?
0: Okey, terus enggak pantuan hari nuan
1: au. Tuju ngagai Klaren Midan.
0: Okey, ke Klaren. Di mana Klaren Midan ya?
1: Hujan panas semua orang. Hujan kudi emakku. Nara kempuak karena surai. Nara tunduk di orang di nai.
0: Apa ne? Okey, nyaja. Ya. Ya, nya tadi pantun hari ya peningai kita. Hari limbang bungai ko ya.

0: Ya kita terus nyawat ah kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, to ina peng to.
1: Nah, bulan to.
0: Entah mulan kutai nih, okay? Ngah kumpul aja, antar aja ke diri empu ke tu, nih.
1: Kemai di nama nah bulan terang dunia lebih
0: pun. Anak nyanyi nyaro, lagi dek kumai orang nyaro ni.
1: Masalah belajar.
0: Nah belajar mak muni kena, pemuah mendaknya belajar kan nih.
1: Belajar rugin dok. Kaki uliah ngah belajar.
0: Okay, terus ngah pantun.
1: Aku kak, bantuan aku tu tuju ke aku ngagai why just pain. Untuk menyiap bantuan aku why selalu just pain. Jika jengka aki engkata gagal mandi hujan lemai kami menuili dini bisik bebata leban lama udah bisik datai jalan.
0: Iya man, okay.
1: Danya tu bantuan aku kedua. Anak tupai berpucuk lensat jelu ticak dikumbai membayar betuah besar nanti seduai bugulai ngopai kilat ianya meh bujang sado kami layar. Udah nyak siti tu ketiga lah pantuan ku kala kedah boleh harus dah boleh namanya udah boleh harus betul dah boleh lain. Ngirup kupi ndak baruti nadai belanja kan urun ke pasar nuan sempama keladi melawi makin tuai makin gatal tuju kok ke rahian bingkai maku dikirun ke pasar dikirun ke pantuan madah kediri kalah madah aku
0: oke
1: gamal
0: oke nyata di pantuan tunai yang agak rahim ya iya rahim. Kena bakal Rahim. Sawut kena nya. Sawut dia sama Rahim ni. Okey, gaji yang undek dek. Ya, kita terus bergulai dengan peningga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya.
2: Ya, muari nyu sedampih nyu petang. Tu nyu berkat ke malam
0: tu. Gana kelalu gila ngomong hari itu. Lu apa aja kebantuan, Wan Rubina?
2: Oh, Dara,
0: okey.
2: Pagi hari nampi berau duda ditanyo milih hanta. Ati kami nu nyau maja irau laban kita laki udo ka mantah.
0: Okey.
2: Antah tu betul Dara kita ingin padi bisa leka berau ba bisa leka padi berau nya tu kumai rantah.
0: Okey, wai.
2: Tu kita ke Dara. Pagi hari nanam bunga pulai kebili yang lipat gari puas sudah aku ninga nuan sebana madah madah ke pengerino udah bari.
0: Okey.
2: Yeah. Oh, tu lagu kami dah kaima baru darah ganti. Duda di ruai aku duda di dapur aku kino nurang ke tanah ngambil upang kadan. Aku ngasuh nuan masang lagu Arinik Revansi pengerino nadain pengerino nak datai badan.
0: Okay, nih tu saya hantar nak datai badan.
2: Alang pengerinonya jengah jengap.
0: Okay. Okay, nyak tadi Rubina.

0: Ya, kita harus telefon lagi dibuka peningan untuk ngakai pukul 5. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional. Nanti yang nana ingat lagi kita bisik tanduk ranau ruai lagi pukul 5.30 ya. Jadi keluar ke Monica Midi. Denyak lagi bawa sadar lemai. Okay, Monica Midi ngau kita tayang DJ ME ya. Ini Petrus, apa Petrus? Apa dengar kita dari Indonesia? Cukup sikok dari orang kecukup landik megak ya. Ngelintai ke pantuan Petrus. Ngumbuan patah nyawa ke manah megak ya. Kelimpah harinya Rahim. Ini Rahim. Lalu apa dengar kita Nurin. Nurin. Ninan. Sikok dari orang yang ke landik megak ya. Pak Wies ngau peningat-peningat kita ke Bukai. Ya kita lagi bisik mayu lagi awak ya 14 minit lagi. Ni luar apa kilat malah dia mempantun peningat kita ya. Ana ala bulu aja dia cari tahu laman bala peningat kita ya. Ini kesal dia dengar Robina ya, majak semajak ngemal dari ngepantun. Lagi sekolah jalan kami buat YFM. Kita mulai ngepeningar kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Pai etni tu hari bau.
0: Orang bau keturubah yang mulai kami buat program berpantun.
1: Udah 3-4 kali, saya udah sikit.
0: Bekenya, makitai. Okey, menuju pantai dengan siapa?
1: Nanti menuju siapa-siapa, siapa mak bisa dengan saya kering ngerimba pendaya. Tahu, tahu, tahu.
0: Okey, terus ke dia.
1: Dengar ya, okey semua itu berapa dengar ya.
0: Iya.
1: Okey. Terus ini ya. Halo dia,
0: terus
1: mana?
0: Okey, terus ke dia.
1: Betul punya. Nanti terus jani. Kapan perhatikan? Upun hari saya butuh ni, ujung-ujung nyampe muisan.
0: Apa hulai nyaknya pengujuang ya?
1: Ujung-ujung ya ini je.
0: Kadang terjadi iba peniau diri kan?
1: Nyampe muisan ujung ya. Belajar aku je.
0: Okay. Iya. Okay. Nyak tadi peningat kita ya. Kita mulai ngopeningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica. Gerali bau gitu DJ.
0: Jessica, terus ngopantuan.
2: Ini tu. Nurun ke pasal meli kerusi. Kerusi rutan kala kuning. Nadai mansia nemu narasi. Nasib siku-siku na uliah di ini yang.
0: Amoy.
2: Terima kasih.
0: Ya, Jessica. Nyak tadi peningan kita. Ya.

0: Ya kita gulang peninggal kita tahu. Hello.
1: Hello, binatang tu orang pakan.
0: Orang pakan, apa unyak ya orang pakan? Okey, keterubah ya atau kini?
1: Ada kali dah sekali main dari cuti sebab saya sepanya DJ ngau semeka.
0: Okey, siapa semeka nya?
1: Saya kini namanya DJ.
0: Ada semeka semeka kini. Ukai ukai melati ke?
1: Ukai laki laki.
0: Oh, sem kini.
1: Ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh, tu ya. Ini tambah agak ikan kari. Dicampur cabai cukup bersih. Apa kita ini darah kebisi bikin si main agak sikat kunci.
0: Apa nak kunci kunci?
1: Oh, minta dia yang buat lagu sikat kunci dari si manggau di TL.
0: Nyajak?
1: Oh, nyajak.
0: Pama, pantun orang pakan, eh. Oh, kesal lah pantun orang pakan. Ya, kita mulai dengan peningat kita, eh. Hello.
2: Hello, selamat lemai baru darang rumah nari, kaya kekilat.
0: Okey, terus ke dia, Rubina.
2: Lemai hari yang jat jala duduk atas suang agak sulam nanti udah nanti kita udah lama berkelala nama utai dis agi di salam. Oh, anak Cina nyual semakau orang Filipin makai buah kesindo. Anang nuan kak main berpukau-pukau nanti nuan nadai nembuan nanti pengerindu.
0: Apa ne?
2: Oh, darah malatnya. Kenyak ya.
0: Okey, nyak tadi Rubina berpukau-pukau. Apa? Ya, kita mulai dengan peningat kita, eh. Hello.
3: Hello, kak malah pantun aku mak peng tadi.
0: Okey, nak lebu nol ni nak peng. Dengar mana mana nak peng.
3: Dengar mana? Wai sulu, oh mak peng. Aku dia tu dia Melaya, wai punya dek. Munyito ku ya, amek nol nemu ke penerang peniau kami. Ngalu kelubuan antu, datai dudian meli salai. Amat melisa udu orang kediau dah mua ulu. Ente maya arit marau berbatik rangkai. Ya aja mak peng. Udah nemu penerang ke dia dulu sungai.
0: Okey, aja. Okey, nyak tadi aja spin ya. Ya, bukan nak peningat kita. Hello. Ya, nama tu nak nyawat deh. Okey, ngarap ke telefon baru ngagi konti ya. Kita gulai ngop dengar kita. Hello. Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Bungai tadi.
0: Okey, Bungai terus ke pantun.
4: Okey. Mana kopi pokada Cina? Kurang manis tambah gula. Tapi berai kanuan wai. Hujang siang malam aku menang nuan.
0: Okey, nyaja.
4: Okey,
0: ya, nyak tadi bunga hari lawas tadi ya. Ya, peningat mayu nak kata aja kita gulai buat program haram berpantun. Sedia kedulu pantun kita kedungkup minggu baru. Dia aku dekat bulan kita ngebak minggu melatih minggu baru ya. Udah mesti lihat kami dua ya. Jadi terus gelas jalan ngau kami bak YFM. Jadi peringat mayu lah. Aku ngelekak ke kita ngau sitet lagu. Sebelum kita mendiang ke berita nasional ya. Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Terus mendiang ke kami bawa FM ya. Nyentuh pukul 12 tengah malam terlegi. Jadi udah 12 malam di saya tim yang kerbat tawas. Kau udah disedia ke pengeluar-pengeluar program kami kebuka ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Lebih agak kita ke Tungku Lumus. Hanya dia ke pantun ya. Lalu pihak megak ngarap ke kita boleh bergulai baru ba hari kebukai. Munyik aku minggu baru kita dekat bergulai dengan Melati badi ya.

0: 917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: Mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. So, jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membangun grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste, bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu.

0: Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% lepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga harapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
3: Penggerak pagi
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan dah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai. No.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pecalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi ngeramitu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, nya tadi lagu ke minta Kak Emma ya. Jadi pukul 5:30. Munyi kaku ngau bala kita peningan. Aku dekat nebah ke kita drama Danau Ruai ya. Akan dikeluar ke Monica Media program Tanduk Kebenaya. Jadi peningan mayu nak tu ajak meh aku lihat bergulai ngok kita. Bawa rentak ngalih hari ya. Yang mana selamat lemah ngagai Umin. Umin. Ya, yeah. Peningan kita ikat surah milik YFM. Nama kat Lucy ya. Lalu peningan kita ikat bukai. James ya. Yeah. Hello James. Inopolis kita Alice Girang. Nak tinggal ke megak peningat-peningat kita ya. Hari Apostolat Iban. Ha, nyangka sekedar hari bala peningat kita benung mendiang ke kita lemai tu. Nyangka sekedar jalan kita skuat wai.

Lagu ke sekali tau pening ah. Lagu ke di Sada Yus Andrew. Baru ku sedar ya. Lalu nangkar kenya kita munyik aku ningaran dah ruai. Sada lemai bulai ngomet cu abu. Jadi pria bala peningat semua. Aku nyurut ke diri. Nyerah ke penuduk aku ngagai kaban aku. Matthew abu ke dekat bulan kita 3 jam bawa sana lemai. Jadi ngagai semua bala peningat kita di selatan menua. Terima kasih ya. Laba milih kami hari YFM. Ngotok muput adalah aku. Bye-bye.

Turun kau ngusinya tadi, turun kumai. Apa kumai? Lebuah suai ketu dalam kau. Ada tai mermawang tadi. Hingga apa? Kumu kekam bintara kumai ngorang. Dia terikia ya riwar mermawang. Jadi singa itu tadi. Tak kuat mai leban. Udah tuai kingu. Anang takut nak kue lagi kukian kue. Tetapi baru mawang tinggal pun tak ada. Lu rikia dia mawangnya kaya. Dan ya, ya lu sampai minta duluan. Tak terbaik baru mawangnya tak ada. Tumbang pungut kam. Oh, ya lu pulai ke rumah. Anang si kurang kue yang anu ngat sinar. Oh, sinar. Darak dua malam kita demain tu. Dan demainnya tadi sudah lu darak. Ya orang keliak tinggal ruai mohon kiri tahu tak ada time orang hari tanya u lalu nyiriat tanya u temu aku muda darah tahu jari di toilet pantang tegulun ini ngayau gitu ini no ngayau pun ada yang mau muncul ya harinya tadi di gawa dulu gawa ya Ebrana dia minta manua gawa entar orang minyak pindah ke manua gawa ya tak ya nangas ganggang alam kapiat ni mesti nangas ganggang ada ya nabau nya ingkar ai sungai kapiat mababar ada jalai tak terjuan ya tadi lu mani dah mani ya tadi ini ada ai nabau ya oh pulai ke rumah tadi musi ke nyade ya tidak darah baru tadi baru uluran ya madak ya kami kena uluang deko mayuang 20 hari ya, di tanah, 20 hari ai. Kami dulu ni magangnya, naik rau ni. Agak ucap mbok ni lah. Kau ni, sidak hanya di gawak. Udahnya tadi ni panjang ceritanya, kukai tadi. Oh, nanti di gawak, di nak tanah ngangau ke kami. Jadi agari, di tanah tu tadi, orang pangau. Sidak keliang, ya, sidak remawang, ya. Lama ini sidak nabau, raja nabau ni. Ya, ini dulu ya. Tanya, mengang balak. Ya, nyakin ni. Mereka yang berita tadi ngayau mengkeliak ngayau sudah tangku ngayak dini nul ngayau yang sudah yang berita tadi nyo angkat dia suah tuan raja jadi membuang sudah ya berkata batu di pesakan tiatnya tiat sudah jadi terbuang kok ini baru sudah minah ke baliah ulu baliah kita hari nangga dia betul raja aw nyenua ya aw nangkanya yang ingat aku ketu siapa lebar aku tu game ya pun cerita.

0: kita gerai mau cau. Ini kita tau nyuka. Kriya su cau. Laman ke bayi mau leho. Kami sumpah cok lebih lagi sanau. Macam-macam mau leh. Cok lebih lagi ibu kita sagaunya. Kekau du ditipu rehnya ucok. Jadi tau cerita ya ucok. Lebuah mayanya. Hari pegada sagau ucok. Maya hari pegada ya. Tudah bisa terima tripun. Kurang madah ke dekat break prayes. Nyama dia sebuah prayes. Aku panjai pendek sangau dinyanya. Ucok. Semua baik tipu rehan. Nah ibu kita sagau jantuk. Ucok kasih ya. Alamak kita dinya kerana uai ke sekali tu ucok. Skyber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Uy, nai-nai. Nama panggawa, di ba blakang niya, bili niya ini. Apo. Na mimpi, na ngigaw ako to ini. Kini.
1: Nama, udah kudai itu jambuak. Mimpi nama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku na ngumay mimpi. Ngumay dirin po mimpi, nai. Bataon-taon to, sabatupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai say makai bolo manuak tua makai bolo jani tua kena bedau kala ko makai debay de toy nai alam tu dijual di lama tu baru ya ko meda de muno manuak tupinya kelawak tua makai nasib masari tau kira kemana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Ini saya mah kubuat jabuat. Saya cowok ini special budi jabuat. Special. Jadi lawak pun special maga. Nak gagal jabuat.
0: Nama ini bisa dek tak bisa tanya orang laki pia. Nanti mana kelawak orang keretanya lagi. Pia ini. Tinti nasib orangnya kananya dini biar nade kalah to makan mana tupi dirimpung
1: hehehe bisa ulah nanya ini dia tahu apa aku kak bunuh manua siko jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial to datai.
0: Na namo akong talahnya ini. Ukay are to ari baday day ta katakari pangada day ta sarito ini. Ukay hindi pa mamati nyamuno mano into ari baday
1: landi ya de jabot landi ya cukup landi ya nyak baru caw aku nyak baru pulih sebrina sangau nyak ari pegada aku budek saya tu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulihat pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dabai dini, pamama makai manuak kare tu. Sige ama mana mimpi aku tu. Baik ni makai manuak tu pek ke mana wai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa bangat telefon mai atau? Hello siapa atau? Hello. Siapa kau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon dari opis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam. Aku nemu dari hari tahu hari pengadam. Nama prayasnya Jang.
3: Prayas Miss, ya prayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet nekak ti dikenal pengamak sebulan. Dia nyak berkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan parwila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan Jang tak layak nak disek. Nadai uli ya dikenal telefon. Kati jangan sama uli terima prayas hari pengadar ke diperik kita nyak Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, ngau orang tindak kena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu reload tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet, mendak tidur, mendak YouTube.
1: apa? Namanya dia jang. Udah mai aku tu. Nama aku nalai kalak nginga. Ura bukai kalak nyimak pelai hari pegadab ketauk deh. Ada nipu aku dia jang kau. Nak nipu deh tu jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina, ani rau deh. Nanti aku nipu deh, kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita undang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengadab 55 tahun aja.
1: Eh abang hai gak kok dia jang ni nama yang ajak peraya sari pengadra diberi kita jang anak bagak lukai abang hai kok boleh tikun kita ngai merik banyak peraya jang ya. Boleh cabut tiket bernasib kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan kita mekap bisik diberi duit RM500 duitnya masuk dalam line telefon kita lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak kujang kemaya duit yang masuk.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan kita mekap bisik diberi duit RM500 duitnya masuk dalam line telefon kita lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Adeng kuat dulu jang aku ngangau kucuk ku dulu au kucuk nadai meh nemu medak lubuatnya legit dia telefon baru au dah 5 minit bekerja aku ngigat kucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengadar. Dan dekat aktif tau ke hidup ke line telefon free sebulan. Minta dengan cik telefon dek Miss Sabrina out. Persal mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya seminat diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Pama ambil bisik beri udah duit bayar hari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu ke ya berjegawe cabut.

0: Jabul. Bisa diruai deh Jabul.
1: Nomor di terawah toy naik. Ih, aku tu benang leset. Ke kucing, ibu minut, ibu bantuan beruai si dah ibu minut itu. Nomor di. Ya.
2: Oh, sangau. Baru ayan deh sangau. Dah gitu ah, ngelesai kucing ngau kami di ruai tok.
3: Amai gede sangau. Sari hari-hari itu de nadai de pedak. Nama pengawak de bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua de jabut bersebelah bilik lalu nadai pansut peruai ngau kami bertunga.
0: Eh, kilu ah. Nuci ibi. Melesai bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan keruai tadi jabut. Sampai lagi buat dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh, Nek. Napa tuh, Cai? Mengak baru bingung si Tek ni kemarin meli telefon. Sebulan tu udah duit Tek telefon deh. Dia tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh, jampat jabut, Akai. Buat kita jabat. Nauka 5 minit lagi. Telepon baru orang yang lagi. Tak bagi tulis kini letak nombor kat telepon.
3: Eh sangau, baru saya tu tahu mengadu kenya. Nama saya banget ke Dresia ke dek. Nama saya ke Delalai dek dek. Baru saya tu mengasuh jabut mengadu kenya. Nama saya bisa saya Delalai pihak ngau.
1: Ini tu bukan nama selalu lah. Selalu untuk berketuk. Untuk nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyingit-nyingit nanti orang. Nyingit-nyingit ketubuah belalalalai. Jangka ku. Nyangka dampe-dampe ini ku tau. Bisa utai main dekat dia belalai. Aku mendak keniau nyakun mu. Ukai ketubuah sari dua. Hidup woi ini ku tau.
0: Hei. Nah, saya sebuti yang sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari. Kumpulin line telepon. Si nyuang tu lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh perayah lagi gitu jabat ke? Hei.
2: Eh, sangau? Ukai rip ngadat deh, sari tu.
0: Eh, katir lembu minuat. Jabut bisa madah ke dek pia?
2: Nadah jabut madah. Nemu dek, sidak ke telepon tu madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya, aman dah?
0: Eh, ya, mai minuat. Untung amai kati dia nemu minuat. Nak, dua dek kalak mulia perayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyincu pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Kita dek kita dek kita dek keruai kita ni telefon dek break aku dia tau.
0: Ya, ya, tidak telefon baru. Ya, minuan. Kami tak mengokat ke dia nyuang kena misis. Break ke si dah anu kat nyak minuan. Nolong aku lau. Ne, nama dek madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, ke papa mak dek tau ah.
2: Nipunya nama dek sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tu. Madah ke perayaan sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku. Sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Biar udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibilik ngau tadi. Nanti tak? Udah meduit dia nak kena tipu orang sangau.
0: Eh, abai ku dia jamin luat. Kati dia demu yang nipu luat. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi luat. Namanya yang memukat daripada ayahnya. Udah kak beri aku RM500.
1: Ini Eh, ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berunding panjai. Ya, dalam dunia tu kak orang merede dia percuma ke diri. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemaik dia tahu gak 50 sen. Mudai ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Dan nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau itu. Ada utai, ada utai tu ni lepak jago itu. Bangkak ngaya biabi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah? Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nemak telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi, leban bakat diknya meh. Kak free sebulan, ku jaku nak ibu berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik peraya sah, bakat diknya tadi mah press duit. Diberi sedak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya, mah lumut kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon, ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu nih tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasi ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum nak leh aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telefon. Apa itu ramai si dari kumpul ni lain telefon sinyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minum baluan.
2: Ya, kain kumpulnya kenipu kita sangang. Tanggurang kenipunya nyaruk diri madah ke diri dari kumpulnya.
3: Yo, kai sebina company telefon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telefon berbula madah ke diri hari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tau ke kumai orang scammer hari pengada, nemu dah ngau. Kami sama upis harinya, bisa kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah, ujung-ujung arinya tu dah nyunemu dirimpu asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti nyek dia teruna-runda ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengeri bukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon ngawan tadi. Nyak kau cikgu aku mada. Macam apa internet bisa aku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM yang mesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita, nemu dini, nemu ibu bantuan ibu bintuan.
0: Nasi aku nak kena tipu cari bantuan, minuman. Udah tau, beri banget mah kau menerima telefon maya hari pengada tahun baru jenis lah. Kru semangat.
1: Udah, ini kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengada tau, bantai ke dia mempansuh manuak dia tadi. Kena di merik. Terima kasih, say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit dek sarito. Nya anak-anak terima kasih dek.
0: Amai aku dah jabut. Nunggu dulu, aku ambil luas pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansuah bang makku. Manu tupai kami dua aja buat tau. Mana sama isi tau. Kelak itu hari pengada aku cari tau.
2: Bakal tak percaya ajak aku mendadik kempang munuh manu tupai dia tu sangau.
3: Ya, mai munyi kau denya ni nuan. Kada nak manu uleh yang meli bawa pasal dia ni tadi dia sangau.
1: Amai betul. Amai mana tupai tu. Ini ku. Ibu bernama ni berbicara. Dan asal saya ku. Tu, mana kelemba-lemba warinya tu. Ya, bisa tiga hari. Udah tu dia makai. Udah, di situ saya kerigai manuaknya. Nyokran yang rusuk. Tulang menoknya nyok kata tinggal tulang nya kata bunuh ya nya nanya mai sop tulang menok ini ekonya.

Pantanal. Nah, dia kan sudah tipu scammer, bari pegadaya. Tidak benar, saya mau bayar ke tripun ribu-ribu. Nah, anda yang nak berarti ke kita tahu, kita ucap berjimat, ucap. Jadi bayar hutai ke dikubai orang scammer atau ke tipu, kena tripun. Nanti internet tu ucap, bah, zaman datang ucap. Bukannya zaman ini dia semua. Nara berkata ketipu bincian. Ini ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manu atau kalau menyimak tangan tipu banyak di pengada. Nara tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ini boleh ditipu, mana yang pula keladik nipu. Ini ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Mbak Ranau ruang itu. Sangau neng sidangai, jabut beli di band, minut Monica Midi, banuan mati badi lalu program lana ruang itu tadi, dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Ya, sudah lemai untuk ya, lemai itu ya. 8/7 tahun 2026, 3 jam di konti engkau DJ MA tahu ke Tiu. 60 penuduk DJ Gaby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke hari ini dengan kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita untuk ya, lemai itu di Bandar Kuching, mana gari kita ya. Kita ke Benung, mulai ke diri kita ke Mansang kawak lemai itu dengan kami. Agar ke semampang berjimat bajalai alun ngau lagu keterubah Steve Shigan berbara api dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya, ndak lama lagi nah. Okey, terus dengan kami, kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM, klik takal channel MyTV kita. Bakal selama urungi pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya. Agi berindah kita ngau lagu kedua ke diurintai kagum ke PL lemai tu. Sada lemai kita itu lagu di Sada Sylvia Banyik ngau lagu ya Diau Ketegal Sayau.

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Mereza malamai bertemu baru kita ba. Hello Y Sibu kalamai to. Berita yang ketruba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batang Lupa 1 ke Sibu. Nyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang ngenak motosikal ari Batang Lupa 1 ke Sibu pergilah 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel urung ya pukul 6 lemai laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai laban dekat bersembahyang solat di Masjid Al-Mutakin kelimpah ti bertemu pihak bengkak bergulai dengan Mesir Mayu di Serikai lepuh pergilak lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12/7/2026 berpalan bak dataran tuan-tuanku bujang di Sibu itu. Jadi ngenang program Sarawakku Sayang semenjak tiga harinya dia tentu ya habis bangsa besar sudah dipasang bak dataran tuan-tuanku bujang Jang sponsor mesai dataran tuntung kubujangnya meh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisik bat dia yang kaum Sarawak Pavilion ngau services ianya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi yang kaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisik di pejalai ke perintah kelimpah pengawal digital ngau innovation bisik mereka social ngau mereka bantu ke bisik di break biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawal dagang ngau mereka pengerai perkara pelajar ngau mereka pemansang ngau mayu macam agi kelimpah TBC kemah atau kendur Sibu Kitchen kita tahu medak pemakai kita di menua Sibu tau ni nemu kau ngigak kompia kenyamai kau ngigak tumpik kenyamai ngai lah nyebutnya ngambil kelapal melemai tau nang-nang lalu pecut ke Sibu kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensi mayuah ke datai buat tiga hari berungguknya lapan hari lima dia bisik malam budaya Sarawak lalu malam hari enam bisik konsert rakyat lalu tak ke patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu mau ke Semak Nur kita di Sibu itu misi I peraduan cabut hadiah atau ke cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udara register Sarawak Pass dan tajak pihak sawut dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter I peraduan laban bisik 99 itik perais nganti bala kita ke bertuah lalu dekat dicabut nintia lemai hari 5 hari 6 pukul 3.30 lemai lalu ba hari ya ke penudi ba majlis penangguhan inya pukul 4.30 lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup bertuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik ilak kita ngiga siapa ke pemadu bertuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi pilih menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemaduk baru mengenang program Sarawakku Sayang pilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega inya mengenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajak pihak okay, meet ke speedboatnya peningah mesai aku tau atau diatur baru ke tahun tu nya berengkah 30/7/2026 nyentu akan ngagai 2008/2026 munyi kage lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kitai deka nemu ngau sili ke Cebu RC Powerboat Race nya ngau lansa program ke bisi diatur himno kitai di Cebu ngujung ke Helloai Cebu kelemai tu pulai baru ngau pengau program kitai di YFM Kuching. Bye bye, terima kasih.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Ya, okay, Segulai Sejalai kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke terubah tu, sama berarti ke gayari di benua kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu. Malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemah itu mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miringgal Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miringgal Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah gaya tasik di menua kita gelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau penglaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Dua lagu kena merindang bala kita. Sudah aku macam pesan berat tu lagu disada Gabriel Farris Lewis ngau lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, pengrindu nadai penyangkai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai. Macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati anak yang melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabang pelayan di setengin 4 buah rumah semua 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansiang kudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabang pelayan kengala niang melaka anak biju niang tu dekat di intu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian ke pesan kedua, pesan pemati megat datai hari tinggal anak mangat madaka apa ya ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak Batang Ulu Kesit Batang Kari Pes 1 Pes 2 Batang Air Sungai Keruh Bala di Seri Aman Sabah di Panggang Lubuk Antu Merinduan Miri Sebangki Panjai Sebangki Pandak ngga bala di San Semanjuk ngga semua bala kita kena boleh diperintai ke ditu magang kenglala niang apai iaitu ianya mangat anak kandau dau dipintak sama datai ngesah penusah harabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubuk antu niang dintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balum muria 011-2508-3769 telefon ngagai celiang balum muria 013-5400-585. Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi, Miri. Nga semua kita ke ndak boleh diorintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tau telefon ngagai anak niang tu, ianya Idah, balumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke seratus pesan pemati megat datari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru masih dampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat di intu balam manyuh balot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri di intu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kabang belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Marad Dung di Bintangor sebab Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratua enggak semua bala kabang belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang kesilir tak telefon ngagai Jarun Batlumur ya 019-730-2804 ke telefon ngagai mendung Batlumur ya 014-658-9868
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, lagi aku nampung baru pesan ke BCD. Terima kami bak renggat kedua. Merindah pergi tanggal lagu lama di sada. Andrew Bunny James. Nyaba nadai air mata.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berangkat kedua tu aku ngalih ngagai pesan ngetas ulit ke terubah tu. Ada tari mandau anak asun, tau ke cegu luing anak asun, madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu inya niang simbot anak kudi kena ke hari 5, 10, hari bulan 7, pukul 6 lemai, terus ngau pengawak berantu malamnya, pengawak diatur bak rumah Jos Asun di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah di Kenawit. Pesan dituju ngagai kabar belayan Ulu Merurun, Julau kebelayan di Simpang Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah Bawan, Jih Pedai, sedatu di Kenawit Magang, gau semua kaban belayan kena oleh diperintai ke ditu. Kita tahu telefon ngagai mandau asun, penerang ke silik ngena lumur 0138205075. Pesan kedua, pesan ngetas ulim negak data Daniel anak liang ngari ke David anak Amil. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liung di Batu 31 Semelaju Bintulu Doni Liung anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, kebelayan di Seratua, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulu, Ngau Ilik di Kapit, semua kita kediau di Selampur Mula Kita Serawat itu, Kenglala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amil dan lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga datari Angga nak juga madah ke pengawal ngetah sulit niang anak yang Bani anak Angga adakah diatur buat rumah Ijan skim sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak di Batu 22 Pasai Siwong di Nangat Tabau Tebalung di Dangih Pakuh Selatak di Serangin. Gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawak nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali tu datari Lili anak Ingku atau ke Indai Empuang madah ke pengawak ngetah sulit niang menjadi ia Simon anak Engku diatur kena kari 6, 11, 9, 7 pukul 9 pagi muak ke malam di Tampuang ngau pengawak ngelumbuang niang Simon anak Ingku. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit, bala di rumah Manuak Mancal, bala rumah Syar Liwa, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Baraja, ngau rumah Empawi, ngau semua kabar belayan di Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, bala di Sungai Menuan, Belawai, di Sungai Yuang, rumah Minggat Nanga Bawani, Balih Kapit, kabar belayan di Melekun, kabar belayan di Mujung, ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung, kabar belayan di Pasar Kapit, rumah Robert Jambatan Suai, kabar belayan di Sungai Pakut, Sungai Ujung Nanga Nyugau Sungai Sud Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak. Tau telefon dengan Lili Engku tau ke Indai Empuang tu ngena lumur ya 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai terbalu niang apaya Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna dekat diatur bak rumah pengulu ubi anak Gudul di berangan Paluh pengawak diatur kena kiri 6, 11, 17, pengawak ngetah sulit muai terbalu tu diatur bak Endur Chiang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenglala niang Jawi anak Ujang tahu ke apa yang keruna tu? Ianya bala kita ke dia enam buah rumah panjai dipilih menua berangan paluh. Bala di rumah jinga anak igon di Sungai Kelai Pulau Berwit. Bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung. Bala di rumah Joseph anak Pitis di Sungai Naman. Rumah Cerengga Steven Sari Serikai rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai. Kaunselor dan genam ga balaya ke dia di Bukit Besai Sibu. Sida Liban semenyadi bak tuah bawan Kenawit Cikgu Jekli. Tau ke Jelumi anak genam di Miri Cikgu Undiang semenyadi ke dia bak Nangga Strauss Jalai KJD Cikgu Nicholas Renang semenyadi di Bintangor Nggak semua kebelayan ke dia di Rawan Nangga Semah Sibu Serukai Balabukai kena boleh dirintai ke Ditu Magang Kalai Penerang ke Siliak Kita tahu telefon ngagai Geruna 011-6187 205 atau ke telefon ngagai Seginang Jawi dengan nombor 012-894-7674.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: bangsa kita.
1: Dini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Ya, bila kita ke dengar kami dengan online RTM Klik, terima kasih. Okey, di Sibu, polis ngetan siku induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyuh bangsa tu berungkus sia urung RM18,000 buat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatu. Kena ke kemari ni tiah ke penerang hari kepala polis terpilih menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang ada pemesai dari unit Mansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubahan berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urung pukul 3.45 minit hari ke sebakal kalai suspek tu ditan reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu meri penerang ungkap kes kebenar di pansik mengenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansik mengenak Gentran 15 Bracket 1 Bracket A Akta di sebakar ya. Kita kena di DC buang jauhi dadah ke kita. Lagu di Masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu di Ernie Diana featuring Jung berhormat lagu ia ambu ngau kami sadalamai YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke rindu benda main bul. Hendak berasai kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka. Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat nyingkang gagai main bareng kat quarter final. Ya, ya. Kembali kita ke nyukung tim Perancis tau ke Morocco ya main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6, temu pagi mega pukul 3, Spanyol bertemu kau Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari minggu pukul 5 pagi, Norway bertemu kau England. Ngarep ke Norway, Norway menyingkang agai semifinal yang beri peluang agai England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari minggu, 9 pagi, Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita kepada sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya. Okey, kita ke nyukung Argentina sama-sama lah nganti hari minggu tu pukul 9 pagi. Nimu Argentina bertemu dengan England semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjanuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yes, gulai sejalan kau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal lemai tu, kami nak buat ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 3/8/7 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintan negak kagi value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan maknyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyanyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negak kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik ia madah ke korporasi bab bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau kraft jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding koperasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu koperasi dagang runcit ngau kraft jari megak ulih ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakat ulih nyap nambah ke penatai pemisi koperasi kelimpah hari tinegap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansu ke jaku tu bak pengawak ndur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai koperasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks jaku ia dibaca Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lama. Company Bilun A Borneo patut beri awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyu hagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke jaketu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke AUM antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak ti diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luas lagi. Pemanyuh peminta ketinggal serta bedau diputar kenyak ditetap kenyak di sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap kenyak di sebedau sistem enggau proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anambi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tanya pihak yang madah ke sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disah ke. Upis menteri itu dekat majak mata serta mutar ke isu tu engkau jambat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansuk ke jaku tu ngagai pengarang berita udah temu AUM Council Pemansang Anambi Amit Sarawak di Kuching. Kau
Paringau Karya ke Manyuh Penelebar Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidang jadi orang ke Ngembing kena nampak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pemujur seminar oleh ditampung dengan pengawas di nampak Raban Anembiak ke landik bisik disiplin serta bisik pengurangsing dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia maksud ke Jakarta lebuah ia nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi menua Serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di Serikai. Bab pekinnya ke dipasuk 11 sekorang Haji Ahmad Muklis, Haji Yahya mujurnya di champion bab kategori Quarry lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih nyadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Company korporat udah diperansang nyukung banyak macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bola jak kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebukan megak sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke stuk setipak benar engkau julu ati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke jaku tu bak awam media pekit tertutup main bul anabiak Petronas engkau liga juara main bul anabiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching Bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tuilak. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Pemerintah Sarawak dah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engau digital ti berguna benar ngagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke atur ti bisi udah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing. Sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari city infrastructure jadi city system ke tembuk. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semutik berjaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawaknya engkau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ia ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Induk Upis Polis Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngibai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur nyedia ke dokumen. Perintah Besar Megat udah ngemendar ke agi belanja kira RM520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Megat udah dipersetuju ke Perintah Besar engau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engau nerima pengawaknya di Kepala Polis Peliliah Menua Kota Semarohan engau Kepala Polis Peliliah Menua Padawan yang ngarap ke pengawak dokumentasinya ilang uliah diputar ke engau jampat ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Kena operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sebana ke diterima. Hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madah ke 136 buah perengkap pengangkut bisi udah diperasa. Pengawal merasanya bisi tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyingkaum nadai lisien deriba. Lisien deriba udah ambil steam buah ngena lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification engkau sekedar penyalah teknikal kebukai. Semua penyalahnya dekat dihukum nitiah ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Koperasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke biti ngebuan manyuh lagi bilun gau penerbai bilun ke luar lagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemai kita ungkap lemai itu lemai 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemasang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai, Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Gau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Gau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gau Tiun, Jesli Cabu Gau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifina. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.

Ya ke benung makai jam ke dia tu ni kami. Sada lemai terima kasih. 5 minit lagi. Sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga. Sada lemai. Terima kasih semua. Nyak lagu ke di sana. Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ni Joe Stevenson. Ngar lagu yang ngalah ke diri. Udah nyak aku maca sekedari ya. Peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua. Laban kaki lekat. Ninga kami. Sada lemai. Ungkap ya. Lemah itu.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Ya, pukul 8.3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFME Bond Station Pemerindang kita. Ya, ya. Aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita buat itu ya ke Terubahaya. Pendengar kita Juni Ben, selamat bertugas MA Benundingan Nuan. Terima kasih Perancis Ancis Maga Roy Kuang. Mana hari di Siaman MA Jam Kedai tu Benundingan Nuan. Rina Ri Maga, terima kasih. Lengunai Nai MA, selamat bertugas di Konti. Terima kasih Jonathan Bayang. Mana hari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas. Richa Una Maga, Benung Berapi tu sambil-sambil Ningan Wan Bajalai Simpang Semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer Sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di Konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Aku kira kena berindah dirimpung kau semua peningkat kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Aku kira terima kasih Andrew Ujari Masing MA, selamat bertugas semana hari di miri lemai tu. Benung Ningan Nuan minta lagu kena berindang kaban-kaban FB. Kau semua bala ke ngelala meh nyaja hari aku Andrew Ujari Masing di miri. Terima kasih Hawaii Buri Nyalu Sinyapa. Terima kasih Apain Lambai Agnes Indai Rob bin Lemu Rondi Mega. Mana gayari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA, Steady lagu lemai tu kekia. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen Wan di Konti. Okey, kita mending ke Siti Megang lagu ke Dubai. Penyanyi kita itu ya. Okey, Siti Megang penyampai radio kita di Y ke sama nyingkang ngagai pentas semi final.

bala kita di Selangor, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, atau ke kita ke luar Malaysia, dengar kami secara online RTM. Klik sedalam, terima kasih ya.

Ya, malam kita akan visit bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benung gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya program kita. Ianya Sarawak ku sayang. Diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami bala kita di Sibu ni. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita. Ngenatai ke rintai artis kedekat merindang bala kita malamnya ila ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi. Cien

Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzila, Ngamga Ben di Jaksa. Okay, kembali kita ke Dia di Sibu. Pelilih menua Sibu, aram kita sama datang ngagai program Sarawak Ku Sayang. Menyemega pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk bala kita mayanya ya. Kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi-agensi si perintah tentu bega bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati kedua lagi nginja lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tepegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, Music Iban.

Lagu ketiga penudi malam tu sadalah mai kita Chris Van Forlen gaul lagu ya ku nemu nuan. Okey, nangkan kata pemerintah malam bakal selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam gaul email dan gaul kita nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita gaul peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okey, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk bala kita ke baru dekat Nurun Gawa lemai tu Y malam tu ya. Okey, selamat bertugas ngarap ke lantang kita ke kerja pama ungkap ya malam tu ya. Sorry tu kena ke 8.7 kita akan ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah jereki malam tu kita belalak anggawati ke cukup ya lantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Okey, ungkap ya pagilah sudah kita ingat Dani 9 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu kedua ia penudi sadalamai Michael Lonsa to Rock Someday. Pada yang ingin lagu lama David Hill Nuan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadalamai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

Is a Jalai. Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Manggae ada pulau Nusaro Tapang nyemanggai ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai detunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemenua raja ada ngangau nyawa nempalang nyak gemenua.

lalu. Ngangau kumanga bejau nu parau guncang rang talu nyada bujang.

Di rumah di wae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang kati rumah dia tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentur batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepah megi dia menting sabot tali

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku nak ngalang ai nadai pajale bukai maku tuae amang kepai lebu wang undang aku cekak baran sau ngigak jaya o leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sidak sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ke bedau sidak punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida punggak dengan datilam pajak gelam kapuak arengang inti dibisi anak-anak meri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekel yang janteng kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayu sayang apeda darah dawan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketik samawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

nyawat nu usrar nguat lumuat na beman nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidi minta pemandai pugaye batu acam tidi minta pemandang ngau ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih ke pemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

Ti nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tinya bomua malu silu supan natik

นันตายไอปุไลงูยังกติจินตาลูดะกบูยาปินตูบันเดรามาลาปีอาลูดะตุนยันตุรวันตังกะตัมปวนกายุเกมีอาลูดะตุงกาเมียดารุมาปัญญังลิลีNti pajalai kumang mengkae benda ngabai manca ngelari nti nyobra rumban pajalai nu sudan maria kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan.Jalan iti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjari ringa lili kampuang jeruang nada ringan cung sangaya nalaki ngain tiba barpa nada bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nada gik baru paye kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa

Kalau terbaik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu terpangkuang, ka sebang pangkuang, ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudah tadi yang cukup dituang, orang sesuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang urat tanemiak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala ke bulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nuat mga derah baka kipah wilon baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasiet baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular terduang nama nuat mga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuat mga semetup baka gugup guntur beta tiguang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang rujuang nti bulan tera nyengkalan tengan kembuang titawan tera nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kema mena tuan raja tuan ngai aguang na tembang sidi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu tuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekeleman tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang dayak sama kak medak ngepala nampai merah renuang dini boleh ambil ngisi tubuh lempuang dini boleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nya ngai puan di buan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nya ngai ngai hai lang nya nya ngai ngai udah nga ami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumba waba bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah dia lebuh mengindai mengadai karuang mengada ngandot nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsu baya sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

Bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basa ambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai yesa napang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga

pelan udah nyampan dengan segagalan di tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becar rangka dian nuan munuh hanga munsuh hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngai mayu hanga bansa nuan ngai ya ya ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang ya sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang nga alingga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuak nunjuk kaki ungkuk nunjuk sega galabu dan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama puan di buan turuan jeluh nyala ujuang ka guna mansia nyak urang buat untung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai

diri udah muji raja tuan haji tungku gemamna baru muji kepala mentan tri juga linggi.

0: bakalala ka bulo luan tua nga gayo keliang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayu hangau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke prarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba prau kayu hangau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Niaga bala kita nuan yang ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke Canberra. Bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menaik kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Wah.
4: FM, sentiasa di hati.

0: bagi mereka, dan Marakot boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan.
1: Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Oke, hari Maxwell Franklin saran ya, belulin cincin temaka. Hau ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeninggal. Datai baru malam hari 3 ke Saritun tadi 8 hari bulan 7 2026 ya. Nah, maka selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, email da Johnny tahu ke dikangau kita yang tadi email. ya, tua dekat bergulai dengan peninggal malam tu lagi email.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program genggam semangat ni Sam.
0: Ya, lebih lagi bawa program genggam semangat ya. Jadi nanti nuan bisa ningal program tu ke sebedau tu mel. Mayu balau peninggal kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kalak di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mel. Nuan kalak ningal sobat ne. Lebuh sida ya ke betapi ngah penusah. Babadi pak jale alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program menggenggam semangat tau ya.
1: Okey kan kita kedekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita bab ya, kita tahu bertelepon ngagai kepada Sam malam tu nombor telefon 082-258-633 ngam agak 082-258-634
0: ya dua ros teleponnya ke boleh dikena bala peninggal kita nak bakal selama meh email. Jadi tua lagi tetap penganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih megak sidai ke tua nyengok na lama Facebook tadi ni mel.
1: Yeah.
0: Madah ke udah batisi radio DJ Koya.
1: Yeah.
0: Ngarap ke cerita mana-mana malam tu bakal minggu nyen kemari ko.
1: Ya yeah, betul.
0: Kami dua di nil minggu nyen kemari mel. Cukup mayuh peninggal.
1: Betul
0: pun. Oh, berengkah 9:30 nyentuk ke 12:30 malam. Lah dengan tu kami dua. Jadi harap ke malam tu bisi hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita buat telefon tu mel. Kita merindang kita dulu ngau siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindu. Udah tu lagi kita tahu nusui cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan si masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okay, Mel. Uh-huh. Pelabak ku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Uh-huh. Udah kaki jap telepon tu ya. Okay, tua nguji beranda ngau peningan kat rubah tu. Oh, nyata belakak ni. Okay, kau udah lama ngantik nang awak. Ngau yang ngakai umur siti tu. Okay, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Rabin tu.
3: Rabin.
5: Hari ni?
3: Oh.
4: Hari kenaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau lah. Selamat.
3: Amat. Selalu ngau ne. Okay. Rabin hari genaan. Ya. Okay. Jadi, bisa teka tu si tu belum aku.
4: Ya,
3: bisa. Okay.
4: Umanya. Bisa kasih nama DJ baru ntar.
3: Email dah ngau aku malam tu.
5: Mel.
3: Mel orang julau mel tu. Kan?
4: Dengan mana? Bisa kawan kita kenal tu dah.
3: Oh.
4: Kita minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian. Nak
4: buat buat tu dah. Kali-kali siapnya.
3: Okey.
4: Tapi gaya ya amanya.
3: Tu cuma Arabian.
4: Tahu kan kita tanya dia.
3: Okey.
4: Kami kerja kayu, kelihatan nama kerja batu yang kena lipan lah. Ini gua kena bertahun ya lah, lama ni udah.
3: Ya.
4: Kita lagi bujang kelihatan. Bisa ipal kami di balipan. Kami serumah tu.
3: Awak ipar lah.
4: Dengan ipar ni kiri yang. Ya, jadi ngop tunggal kami serumah. Baik am jadi ino ya tiko. Namanya jadi bini ya lah. Baru berangkat darat tu dah ada. Nama kejakuan darat ketan yang punya ada. Jadi aku tu coba ni je. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ni pala kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya nanti harus bukai. Kami sama anak langkah tarik dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah jauhnya kan pedak ada angkau kami deh. Sungainya mana ya ke sungainya dan nanti saya sungai udah agak ketapan naman alai naman ni. Ya ni keratinya boleh tanda game macet atau.
3: Panjai nak ngawa. Panjai jam kita.
4: Itu jam kami itu tadi. Maya aku dah kerja tanya lemah ya kita tadi. Ini agak kami ni kami sebuat. Enggak tu kau. Ini betul dah foto tadi. Nak jauh senai kami. Engkau Indo kami komen. Tapi Indo tanya aku ingat nama Indo Melia.
3: Emilia ne?
4: Melia.
5: Melia.
3: Melia.
4: Jadi Indo ni sudah belaki deh mendangguh dia ya. Ada keninga ne? Mai tahu nanti yang ada masalah dia. Balap buka ke bukit ninga lagi. Ninga ada keninga ne? Aku mana? Makut kita dari DJ. Abah menua lagi, abah lagi bunga. Bekawa, aku mana yang mandi nak kong kacang.
3: Bekawa, ne?
4: Aku tu juga sedih mu, mayo lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemayanya kini?
3: Lama nyudah.
4: Lama nyudah pun. Nung tu ingat aku. Nanti kerja kayu keliar. Dia tu, saya kerja kayu satu hari berlipan lagi dia tu. Ingat tinggal di tuan. Angkat dan melihat tadi masuk garai. Mami, mende masuk garai aku manusia. Sudah masuk garai. Terjun ya. Berani nak dia terjun aku main lintai aku nak tu. Bula jalanan aku.
3: Nak percaya.
4: Nak percaya. Jadi papan saja nak cari ambang pun hanya mulai sudah kembali dah. tahun tadi. Dua makan papa nak tadi. Jadi aku tadi nggak sedal. Mandi nyampe jempat. Kecil lain lah saya baku.
3: Oh.
4: Kuman, aku kecil kata ke pantai.
3: Oh.
4: Bas lepek kawat aku nyala ke dalam kita yang lain.
3: Oh.
4: Apa lintai antar ni?
3: Oh, bisa.
4: Karena lama dia mami, aku nombi silintai aja.
3: Oh.
4: Mula. Majak kami bola dia.
3: Oh. Nak rap ya tadi ni.
4: Kunci kebarai. Sorry, kata aku. Tinggal aku ya, tak menyuang kai.
3: Ya.
4: Parai aku ini hantu, ini hantu, parai aku ya.
3: Oh.
4: Tinggal hanya begau rai langkau ni. Ada kaya lintai, aku sedap.
3: Oh.
4: Angkat ayak. Ngeseh ni kai.
3: Oh.
4: Ya, udah selanya langkai. Jadi mampu bukti ini tadi.
3: Oh. Utaranya.
4: Pek, oh. Kita ketal nanti nak saya apa kau kuat ya?
3: Oh, takut kenyok.
4: Oh, jadi aku tadi, nah jadinya amat ya, dia aku tunggu dia tunggu kan?
3: Oh.
4: Ambil pasti aku suap, pasti anda boleh cepatnya liciannya.
3: Oh, lekat nah.
4: Oh, angkat tanah ya, kami tadi aku kupas tadi. Hari cari itu yang ambil pasti kena mulia kan? Tetempat hebat. Tapi saya entah baik. Benar-benar sebesar.
3: Oh.
4: Menyetau ya.
3: Oh. Oh. Abah melihat. Abah melihat tadi ke Banuan?
4: Abah melihat.
3: Abah melihat tadi.
4: Tinggu tu dah melihat. Pompong melihat ya.
3: Oh.
4: Jadi melihat tadi.
3: Oh. Tempat apa?
4: Ya.
3: Oh.
4: Sama tangkap. Gua pasti ya ulian tadi.
3: Oh.
4: Demaya kelangkau.
3: Oh.
4: Nasib bisa butuh kusuang. Padahal butuh.
3: Oh.
4: Ya nyara-nyara. Wah makin tegak di dunia. Ini nyebek.
3: Tak kuat.
4: Tak kuat. Tak kuat. Tak kuat. Tak kuat. Tak kuat. Tak kuat.
3: Oh. Tegak ganjang tu kita ini. Tegak ganjang.
4: Itu bersaing. Jadi nak sama katanya.
3: Aku ngumai tadi tamak ke dalam kian. Lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh.
5: Ya betul.
4: Aku kena si dulu sobat deh jay.
3: Oh. Au.
4: Dia ketamak ke dalam hindu aku sobat.
3: Oh. Au ne.
4: Aku nyaman ke sobat deh.
3: Au.
4: Jadi sidak ya bisa kumin aku. Abi ngasuh nusi cipta lintai. Agak bisa deh jay. Cipta agak. Bedau galau ilak lah.
3: Au. Jadi.
4: Tak kumpul ke nyaga.
3: Au.
4: Main masih lintah menua bunga.
3: Kati tahu mayu lintah ne? Laban menua nya bisa kerbau menua nya.
4: Nadai, laban menua nya tapi mayu lintah. Laban nadai kalau main orang nya labannya kampung duan
3: kan? Oh, kayu. Ya ketemu aku menua.
4: Atau kita sebut berjai sungainya tadi sungai Sigu.
3: Sungai Sigu?
4: Sungai Sigu pandan sungai pan.
3: Oh.
4: Mati bak pandan nak bak pandan.
3: Oh.
4: Dingin dulu pendandiannya. Kami itu aja dan dingin tapi tigu.
3: Oh.
4: Dulu pulau sungai na.
3: Dulu pulau.
4: Dulu pulau jauh lah menurut.
3: Oh, lama ketemu aku nanti. Bisa kerbau, baru bisa lintah.
4: Oh.
3: Kati dia tahu dah.
4: Dia tu anak dah. Katanya lepas dah selalu kerja koran lagi lepas dia sihal
3: lah. Oh, nyungai ne.
4: Nyungai.
3: Oh.
4: Nada dia tu, dia punas.
3: Oh. Oh, kati kati melian tadi. Ulu dah banyak melian tadi.
4: Harap keningan me bala de undang luar ya.
3: Nak ingat nak nuan deh.
4: Nak. Ya din ni ya, nanya sobat.
3: Man ganya. Irau aku irau tadi.
4: Ingat ya lepan. Main kami dua lain main kelia. Dia mesti dolok. Dia cerita.
3: Okey,
4: Rabin. Bukai dah. Main kita bukai dah.
3: Okey, Rabin. Terima kasih mayuh ne.
4: Ya.
3: Apa minggu baru minggu bukai lah tahu kak? Nusi baru.
5: Okey. Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
3: Okey, ya terima kasih Rabin. Nyak peningah kita yang tadi mail ne. Punya kuya suri meh kuya labang bisi berkawal ngau kita rindu entar ini.
5: Ya.
3: Kalau ingat lintah mail.
5: Nak kalah saya.
3: Lama menua hanya. Kan nak jauh hari kita dia kena.
5: Bukannya seba sungai Sigu ke pandan tu ngak ke sebawah pintu lo.
3: Ne kita jual lau ke ya ne.
5: Jauhnya.
3: Okey.
5: Gi bisik Sam.
3: Okey, nya peninggal ke terubah kita ya Rabin. Ya amanya Rabin ke telefon tadi. Kejap ke tadi. Okey tu Mel. Uji ni nyawat Mel.
5: Hello.
6: Halo.
5: Selamat malam. Siapa tu?
6: Abang sayang sehari.
3: Oh. Abang sayang. Abang sayang. Sudah ngau kita itu Mel ne.
6: Oh, we feel back to the day I told now.
3: Ya, abang
6: sayang. Jadi kami coba sejarah Rabin. Numbang saya berpikir.
3: Numbang.
6: Pipar aku nama baja coba. Angkat kami sayang coba. Mama. Semai hari ini. Setelah pengumpat walau itu.
3: Nama sembiang, Pel?
6: Semai angkat kerja kami sana siam. Nyok tau nyok tidak mengenal kedewai. Rumah dorang menjauh diri. Kepada dorang kawah kita buat. Aku sekali. Udah matai. Jadi aneh aku mengusahaan sekali. Akhirnya jalan. Dengan aku tadi, kau boleh senang.
3: Beluan
6: ada aku dari dia. Mereka aku lupa. Belanya aja belanya. Bawa kami semua tu deh. Kena ingin kau bentai tayu. Dia sudah isi ketiga makanan tak saya.
3: Apu.
6: Nau dah main lawan deh.
3: Kay.
6: Kami hari ulung ram yang pukul 4 tau. Kemai. Pukul 5 setengah saya rasa ini mulai dia. Orang sibuk dengan saya lagi. Kenapa saya tak ada lagi? Nak buat apa? Saya kuat saya sekarang.
3: Nak mabuk darah ya kini?
6: Nak ada mabuk darah. Nak lu masih sekarang. Kalau aku ni, boleh aku nanti yang darau karena darau tu jual.
3: Kaya.
6: Untuk aku dah kata, aku sih lu nak ada senyap sama saya untuk kerja. Akhirnya ada yang darau.
3: Ya.
6: Ya, mereka berusaha sehingga sama oleh ya, sama yang semua yang sama yang muncul sama yang lain. Tujuannya yang kerja kita baik.
3: Amat.
6: Kau, kita mati kita baik. Kenyam ke susu ya tau.
3: Au ah.
6: Au nya aja ame susu ya tau ai.
5: Au, terima kasih.
6: Terima kasih ya au.
5: Au.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sang. Au, oke oke, terima kasih. Bertemu baru Bang Sang.
6: Au, iya, ketemu baru juga.
3: Au, oke.
6: Terus baru juga.
3: Oke, au au.
6: Selamat mai wes.
3: Oke, selamat lemai. Ya tadi Bansang tadi neh mel Bansang tu suah mereka buku lain ngau kita bawa program genggam semangat tu apa ni ngau ceritanya tadi kau matiin tadi neh mel
5: yeah.
3: Okey kasih mereka tu dah okey tua bisi kangau tu mel
5: hello hello selamat malam
7: selamat malam
5: siapa tu
7: Ina sanggau atau ada bentulau?
5: Ina sanggau ne.
3: Ina sanggau.
7: Ina
3: sanggau. Sanggau. Ada bentulau ne ina sanggau.
7: Ada bentulau itu bentulau.
3: Nama tu baru ya aku ingat ah.
7: Bisa sekali dua tahun itu baru aku ngau.
3: Oh, jarang-jarang ne ina sanggau.
7: Jarang lah lepas
3: balan ne,
5: mungkin ribu. Nama cerita lemai tau?
3: Ya.
7: Nanti panjai tu DJ. Ingat kita apa aku ke penyayat kebelian keliau. Ngosok-ngosok kita ni apa.
3: Oh, okey. Apa nama terkenal di sini?
7: Nama dua dunia saya Bukit Megau kita ya.
3: Aw ah.
7: Aw. Mula-mula kita ada Taiwan ni. Gak sikit ada nama kau.
3: Aw.
7: Udahnya, rata-rata pak sih dah lapan kebaru mungka semudahnya kuya.
3: Oh.
7: Bisa ibu rebu pai tang nak gak kenar gau kok kuya mada.
3: Oh.
7: Udahnya. Burung pukul muka tu sihal lumai.
3: Oh ah.
7: Mula-mula nak kena kuas udua.
3: Oh.
7: Udah udua nak kena kuas kuda DJ.
3: Oh.
7: Menunda sih dah ke bepandu aku tai nyo nampaknya.
3: Oh.
7: Malu bantu kaya umur ko nyong mayu macam tu di ngau si dah.
3: Okay.
5: Mungkin si urang.
7: Ya.
3: Ngacau mana?
7: Ya sudah tiga. Tiga si dah mayang ya aku ya.
3: Aw
7: ah. Oh. Aw.
3: Aw.
7: Hari gak banyak di ni nak bersih ngau tay si dah. Jauh bersih dah ya ke ngadu ke kaya kaya ya keberian mayang.
3: Aw.
7: Udah sudah eh makai lemai nya. Nu bisi dina manu kuku wak mai ku ko pai ko.
3: Ku ngacau mah ne.
7: Ngacau deh. Urang pukul pukul 10 wak pukul 8 kena pedo bisi urang kayu wah ga ya nadai ge rumah panyai urang ku ya. Urangnya tadi melakaian ku pai ku tu pai ke urangnya jai gama ku ya. Kada pedo di belakang.
3: Ah pedo belakang aja ke pedo.
7: Ah belakang ya aku pedak berubang kau pai.
3: Okey.
7: Au, nanti nanya ke, nanti nanya. Tunggu teman saya penaik mesti dah ekak nyayatnya aja aku ya. Ya. Udahnya. Dak pagi ya rei tadi. Semalam malamnya mesti dah ke ningi bisi ningau tai macam-macam ke ya.
3: Au, regau ra ke malamnya.
7: Regau.
3: Okey.
7: Nada ke penam mana ya ke kampung nyatang kampung sigi bukan megau sida sigi bisi utai lapan nya dia bisi urang ada sida ya lapan urang ada tai dudai
3: au ah au nang
7: ada sida ya
3: au
7: au
3: sigi suwe
7: ya ke sida ya udah temu ngadu ke nya nyaya tepian nya keraka urang ke sida nada penjadi nyadai ku di DJ ku ya
3: keraka urang kemeli tepian nya
7: tahu
3: okay.
7: tahun 19 tu bos 90-an kliau
3: ah udah gergau tay kelakar
7: orang gergau tay semalam malam hari si tay kedua nyut tipu orang dah sih dah
3: okay
7: ya
3: kasih ya matu merinsa
7: ya ya kau orang cah jaga dia padau kita kita tahu dah dek
3: oh.
7: Mayo tanya ada di topdak kita emang ada rumah orang nyade tahu rumah panjai orang tahu kau ra kumpul tanya dia
3: nama mimpi kan namanya
7: bukan yang mimpi aman ami dengan dia pedak sudah pagi orangnya madah ya
3: oh
7: ah
3: orang kemadahnya kelala sudah ya ndak
8: Hello.
5: Selamat malam, siapa to?
8: Selamat malam, tu Imban to.
3: Imban.
8: Ingat deh, hari Binyau.
3: Oh, Imban hari Binyau.
5: Binyau.
8: Nah, sebawah pulau aku.
3: Ya, Imban.
8: Kau bisa dia cerita aku deh.
3: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
8: Cerita tentang mana anak aku dia tangkap antau berbeza.
3: Oh, awak ni?
8: Awak tahun kira ke tahun 2010 lah kena saya lama. Oh. Saya ingat
3: lagi. 2010 lah coba. Awak ah.
8: Ya, tapi biar nak dia pun kami mainnya dia. Coba dengan nuas jadi aku anak induk aku nyok kira memiliki kau yang umur ni. Tanya tadi angkat pagi tadi hari nyok kumang nak. Bisa dia aku kena
3: uang. Oh.
8: Kau juga belak pun kami juga belak pun bawa kebun kami juga belak rumah kami tahu. Masa aku nak pun kami juga belak pun kami juga belak pun kami juga belak pun kami juga belak pun kami juga babi kampung punya.
3: Oh, ah.
8: Kau makan babi, makan dubi dia.
3: Oh.
8: Lalu pula aku jadi anak aku berdau di lantai buat cerita anak aku dia tu masa dulu masa yang pada aku yang pribadi aku main kenapa cuma babi kampung saya lah dia tu lah udah nyok tu lampat dia di je
3: tau
8: dari atas sengen cuma lalu babi babi laki saya tanya dia mau ngerti dia
3: oh au
8: tadi hari ni pun si babi dia nyawa pulai lo kalau kalian kami engkau kayu me kubur kita kembali yang bagi rumah kami dia dah tahu rumah kami dia lalu dia itu kami putih atau jematan dia lu tunggu kami juga bakal makan kau aku itu empuk makai me nya angkat deh anak aku nya engkau makai dia kayak kayu tadi kayak lebih kau putih atau mana aku dia
3: au Oh.
8: Ayo, kau lencanya. Lo pulai anak semua kami ke rumah gitu ke rumah tanya. Ina ya uah.
3: Si
8: dia berpau hari kami ke nyuruh bayi bayi matan dia tadi.
3: Oh.
8: Yang puasnya kalau lihat dia apa lah anak punya nama main ke aku jalan. Dan yang lelaki yang punya peguknya yang menambah nambah nama nambah bila bingkuk baru akeh.
3: Oh ah.
8: Nyok nyok kenas buku nyok panjai dek buku baru lama ni anak aku. Nyok nyok lama lama tu nyok salah tu kau jaku nyok aku tung dia ambil aku kap mengari longa jual kau nyok bau kau jaku mungkin betul nyok bau kayu wah dan nyok mana jauh wah dia akad dia bertemu engkau retuel si kau retuel mu beramo iban ni belum kamu. Anaknya dia mesti pasti kedua dua kau kau sebaik kita tu kau retuel nyok ano ano kami aku nga bini aku akunya menyabak DJ
3: kai ne
8: menyabak dinyo ko ang iba pula DJ pegu iba pula megang
3: kai
8: kada oleh medak selalu kun tanya dia tadi sama gun dia aku ke rumah nyok aku ke rumah dia tadi DJ ambil aku apa kana aku ambil aku nyes buat DJ ndak nak makan kempan buat yang nak cari yang tu bila yang pun yang ramai yang tu kami lima buah rumah di je yang kita magang-magang luar jeli sampai gitu kan pegau kayaknya bapak dahnya tadi ya udah nyok tadi je dan nyok padah kelik cinta saya di kapan aku si kau di rumah labut kapan aku ni terima dia pihak kau cari rumah aku kau mendang-mendang tu buan aku kuni buan wang terus anak aku mada ke mana pihak kerja aku mana langkau ini rumah kami ini aku bukan mawang
3: oh aku ah
8: jangan ada tayi lemah yang bi mana ada tayi dia anak aku macam kau cikai pas dia lemahnya agen sekian menjadi dia
3: amat ya kau ibu
8: Japan yo anak aku Japan aku lemah lemah kembali amat tapi ada kipas ada semua ada yang
3: menang
8: ya amat dan di sini saya ikut sendok lagi dia agak kami tutup dia lah lumpuh dan saya menang dia main juga datang kena ingat tahu kalau belian berdau ke jaku ya jaku pukul 7 peringkat menang belian belian basuh dulu ya basuh dia kita
3: basuh dia
8: jadi ngapa kumbu dengan mudah sapo malu ya dia kau je mau banyak lumba dah ya pu kau yang mana kami semua rumah dia mana aku ya pak kenal dia nak kira aku nyawa kira dia banyak aku ngap semua aku dia
3: awak nanti yang kau hidup bentar ay
8: nanti yang kau hidup kalau tak udah kincap masa udah
3: banyak sekali ya
8: sekali tanya anda yang ada muka kaki jari berbelit jadi DJ play je pun baru kita je ne. Play pun baru memek dah aku play ni ingat apa aku tadi.
3: Okey.
8: Aku dulu ni tu dulu ni nya kira lima hari aku ketemu antunya. Ba pandang terong ada DJ ba bakau bantu dah dengan ba. Dah doa ya ba pandang terong ada. Kira minta mana aku DJ minta menindu aku. Antu tiga tu. Ungai tu mereka nak gini aku, kau ngamuk antu juga kau. Kau tenang baik, tenang ngai mereka kami manusia, yang saya ok manusia nyawa anak ngan kami ambil. Dia akan
3: kepuan, kau ni. Nyawa kepuan ya.
8: Nyawa kepuan, mimpi. Mai aku bolot je mimpi nya. Mai tu nang. Dia aku lagi mana baru dia. Kata ibu di pagi el mai deh malam yang lu mau mau je, ngobok ngobok berak je semua na. Kena perak tujuang ke perak bakal bawang tujuang lesuang tujuang kumu mianya DJ. Kena ya sebaik kita kan tu baru. Lalu aku pergi DJ. Untuk pergi anak ke kayu bakal nak iban deh nak dia. Nak nak bertukar mesti. Nak
3: penti. Aw penti ya nya.
8: Tak penti. Okay. Kena bangun baru. Bangun baru. Ya lu alter baik DJ. Pengat DJ. DJ. Kau dah tahu pun tu. Tu yang isi kebelang lah. Tu punya tu kan punya saya ke macam tu lebah ke biang ke bawang ke SPK. Jadi nyok nanti asal dia lu tikam macam tu di BK nyok udah tancang orang DJ.
3: Aw ne.
8: Aw lebu antu ke nancang tempat tempat kalau ya DJ boleh tempat tempat antu babi kau tu nyen.
3: Aw babi.
8: Mana ada bio nak DJ lo. Jadi antu babi mau babi.
5: Aw.
8: Udah ada yang berdiri. Nanti lu tika mungkin tu beko ni, aku tu nurut dok di ke. Jadi dah hidup kopi orang.
3: Oh.
8: Jadi kau tu saya banyak tinggi. Aku muda lagi nanti kan saya tinggi mungkin ya.
3: Oh ne.
8: Makan ceban. Tapi kalau saya petani yang ada bercuci tanpa, makan ceban buah. Udah nyawa tadi. Dah ceban dia nanti jadi semangat anak tadi dah lu baik pelik itu.
3: Oh.
8: Sebaik baru naik badak tadi tu kan lu di kepala anak tu dia anak bedah biar mu naik kira pukul 10 malam anak aku ngedah tanya DJ kira ngedah orang lain magang dia makin ubah magang orang tadi nak kira nampak pun kira
3: nasib
8: kaya bubuk macam memegau kira aku pergi dengan malam dan semua dia aku sejahnya lelaki kaya yang tahu DJ
3: jadi
8: bukan itu hidupnya kalau aku doang yang lain yang aku nemu lu minta makan aja
3: anak awalnya lapar
8: lapar tu pasal tu berapa jam ni?
3: Aman.
8: Berapa jam dah?
3: Aman. Ni lebih tu dah.
8: Ni kalau saya
3: tu.
8: Orangnya tadi di aduh keyo gitu lalu pagar bila aku ni.
3: Amat amat.
8: Pagar banyak banyak pagar dalam mudah rumah makai pas malam orang buka ada yang punya juga.
3: Nasib nah mana yangnya? Kira lah. Landia mana? Aau.
8: Mana sih dia? Kayaknya di sini. Gua jeli rumah kami deh. Rumah maskul escape ke mana dia rumah ya.
3: Aau.
8: Mana yang tahu? Yang masih dia tu bilang, dah masih cik ke 10 tahun dah bici dah.
3: Aman. Tahu.
8: Udah ya ke mak ni dia dia. Kira ke bunyi mana? Di hospitalnya. Berapa hospital masih? Pulai baru ni, pulai ni. Bukan lama, bukan dia ragu. Dia yang itu pulai ragu ya. Yang ada jil pangan ni.
3: Oh, out ni.
8: Yang itu pulai dia tu. Dia tu, mana dia sebut.
3: Oh, dia tu. Ya,
8: dia tu. Mana dia tu dah.
3: Oh, dia gerai ni ya. Bukan selamanya ni ya dia tu.
8: Bukan selama, bukan selama. Dia berlaki ya.
3: Oh, dia dah berlaki.
8: Mana dia? Dia juga tu. Dia
3: tu. Oh.
8: Dia mudi zaman ya dia tu. Ya antu antu jadi alu empu empu senyap pentingnya me tukar lagi. Nasib je. Kalau lepas nasi betul no pun mau uang ya ya terbaik. Jadi no menang tu si dia no ya ya nya.
3: Aman. Nasib kan.
8: Kemai cuma. Mana kemai cuma. Laban mana tu? Mana si di?
3: Aw. Nasib agrai nih bangsa imban nih.
8: Kira dua hari dagu, ngai pulai mana kering dagunya.
3: Aman.
8: Ngai cepo, tapi be dagu kuang berpulak kuangnya.
3: Kau dah pasuang orang dah.
8: Kuang dah kacau orang dagu dah tunur dah jadi je.
5: Jari ngau kaki ke pelawi aja lu pulai baru kini mayanya maya ke.
8: Pulai ngau pengkuang pi tiga hari dah pulai.
5: Nanti ngawak. Nanti ngawak ya baik berjalan kini.
8: Juga sih singkat jalan ini je.
5: Bekal. Jadi pemikir
8: dagu agak pedes agak tinggal dagu nya tiga zaman tak ada nya ke. Kemai cebu nya kemai ke mana kemai ke aman nya kan harap dia.
3: Aman.
8: Kita kita kerana mau kita kerana mula.
3: Ya.
8: Dia
3: dia hospitalnya. Ya, kita berdau di hospital. Mana yang nyak mendo kita perubat ne.
8: Ya, mana mana masjid jadi orang menolong.
3: Kita mana mana mak dia dia. Aman. Oke, cuma kasih Iman.
8: Minta baru lo DJ.
3: Tahu. Oke, boleh.
8: Kami ke laban tiba-tiba nyo sebab dan lo berdau.
3: Oh, tahunya minggu baru lah Iman. Saya omanya. Oke.
8: Terima kasih. Okay.
3: Okay, nama aku 10 atau berita aman.
5: Okay.
3: Ila bertemu baru hari minggu baru.
8: Terima kasih.
3: Baru aku senang. Okay. Ya selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Okay, hanya tadi Iman tadi nih Mel. Okay, jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut Nembiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ikut Nembiak ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyak ngujung ke penyampau semua Nembiak Mit berumur 6 ngau 7 tahun jadi pelabak ke masuk tahun 1 bak tahun 2027 ianya 33,235 ikut. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam kaunsel pemansang Tumu Nembiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar untuk program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu tidaka berengkah hari 5 tau. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki mandah ke programnya mengukur penyerta hari mayuh bengkah company tinggati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngigak batang pengawak dilalau mai stipikin tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bak nurnya. Yang megak ngan siap mesia mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngigak pengawak bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ya mansut ke jakunya rambau pengawak ngerikut program Kupa Kopi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 sekurang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempuang kukai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 Tidiatur Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekusnya ngembuan 7 dekat ngegap ke penemu berkawal ngau Fardu Kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena tentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Yang ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayu hagi sidak tilandi ngatur pengawal ngintu ramati. Yang mansur ke jakunya ngagai pengarah berita sepundah berjadi ke pengawal nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitiah ke syariat Islam. 180 ikurang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilik Islam Sarawak di Londok Sarito tadi. Seminarnya diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai ngau program Ziarah Marhabah Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak jaku kedipan suatnya, Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawak maki reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Yang ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngenatai ke penerang ngakai komuniti lalu harinya oleh mayu hagi orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Ba atur pengawaknya mega, ia bisi nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadik lunduk ngau di Sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asia lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke Polis Diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tibul pelasar ke indeks jenayah. Ya maksud ke jakonya ngagai media sepengudah pengawak nyerah ke pangkuk pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sehari itu tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngira udah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyana kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM.

0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, datai Pak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke terubah tadi empat ikut peninggal kita ikut dah bak telefon. Jadi mayuh bapak aku bak jam kedua tu nyau berkijap aja tu ne. Nguji nyawat kangau ke siti tu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Siapa tu dah? Ambrose. Au nama berita Ambros.
4: Mana
3: ya? Au, okey. Ya. Bisa kita kata si itu ne?
4: Bisa kata si am to cerita to ngaco ketawa. Bisa aja ngaco susah. Bisa aja si am.
3: Au dia magang kene.
4: Au, jadi.
3: Au, okey.
4: Pakatau aku mana kesedua de
3: mea. Au, okey. Au.
4: Pakatau aku cerita lebuah tahun 1994 sobat.
3: Au.
4: Kami Nepal tadi, baik Cina kerja ke Belaga kian.
3: Oh, ke Belaga kian.
4: Oh, kerja tanya-tanya tadi, Sim. Kerja naga pengambil besar store ba di Belaga kian dek.
3: Oh, au ne.
4: Au.
3: Tahun kemayanya?
4: Tahun 1994 coba.
3: Oh, okay.
4: Jadi cerita ya, berketau ya Sim. Kami coba hari sibu coba ngena sprayas kami madai.
3: Ngena sprayas ne.
4: Ngena sprayas. Datai de kapiat dia coba kira ya sejam lebih ada tair kapiat dia.
3: Au.
4: Lalu malam kami tapi sebuat. Malam bawa utial de kapiat dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya. Mudia ke Belaga kian?
3: Belaga kian. Kenapa sprayas ne?
4: Depan Raja Belaga kami.
3: Oh, au.
4: Au, depan Raja Belaga empat karam Raja Belaga mainnya suba.
3: Oh, au.
4: Au, dapat dia suba laban airnya agi tanya dia setinya langkeng mainnya deh. Kami tadi lalu suara terjun dengan gerugo batunya. Kati nyebutnya meluang agai, kati nyebutnya agai akan pala uang dia deh. Dengar datai experience tadi kami lu depan dia. Datai di belakang tadi panjang cerita tadi dia ketau ku ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina yang agai namanya bilik no kami diaumnya.
3: Dor diau punya tadi, au.
4: Au, no kami buat diau. Empat itu kami mipal tadi. Bilia, empat itu tadi sebilia agak.
3: Oh.
4: Lapan itu kami lebay lakian. Kerja agak tua pemuda saya abah teling tiba de tengah belaga dia deh.
3: Au.
4: Dengnya tadi mengenai mana cerita aku deh. Nyod kerja kami hari ini tadi lebay. Tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dengannya tadi kerja kami buat dengannya tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekas tu tukai tu dia tuai tadi ngecek. Tapi gagal kami tu salah mereka ya. Lama kita kerja masa tahun nade tadi sitai betul gagal kita. Kedengar kita aku pernah ya mah betul kan kayak bala kami ni tu kami di luar bala aku nyari saya tidak nih ngah pelbagai. Ya udahnya tadi ya jung sok diri dah mel. Ya jung sok diri tadi hanya penekan iban dari inai iban apa ya tadi bangsa Bazau kit. Dengar tadi lalu nikik ngati kau ya.
3: Kau.
4: Ambil kami lepas kami terbaru dah tak ya. Kira tu seminggu biar memangnya.
5: Kau.
4: Kau kami tanya nyong. Ni kita kira mesti kau dia.
3: Oh, aku so
4: kita. Kita cuba kita kanan apa?
5: Kau.
4: Kemana kau tu? Tu kami buat.
3: Kau.
4: Dunia kisit kepukai bahu.
3: Oh.
4: Dunia punjung juang tarik. Dunia tabu pelayang pusian tanya nya.
3: Piko.
4: Yang nan mau deh.
3: Kau.
4: Tanya nya nama pisau.
3: Apis.
4: Piko nya deh.
3: Pisau piko nya. Kau kau.
4: Ah, hati satu-satunya,
3: satu-satunya. Oh, aw.
4: Alu ngang marut tanya atap, atap tanya nya deh, kati si buatnya atap awas swap saya nya, kemudian saya ditilu tumbah dia.
3: Aw, okay.
4: Tol mawat nya kudu, tol tingkat mungkin saya dia, ya maya, ya maya tare, nyumbang maya tare, ya spet, ya spet, kekabing maya.
3: Aw.
4: Aw dengar kami nyebut begini. Ila kita koyang lo kami.
3: Aw ah.
4: Kita kubur nuah kita ila.
3: Ya. Pedih hati ya ne.
4: Pedih hati ya kami nang ngasuh mungkin bikonya dia nang mungkin bikonya be. Nanti tu kan hibah kau yang ne ya.
3: Aw.
4: Aku kuasa ni tau koyang lo kami.
3: Ne. Aw.
4: Udahnya tadi meh. Udahnya tadi nyo lain gede cerita tau nyo. Ini terbalik ke kiat deh.
3: Ada ngah. Oh,
4: ngapai semua ada ngamai ngah ya deh.
3: Ah, okay.
4: Udahnya tadi, bisa udah main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia berteling tema di pesaingnya bu, company balai ada deh.
3: Aw.
4: Main udah dia ham kita way, akia, ko bertunggal aku.
3: Aw.
4: Jenang nama betul aku nya. Kami di tok nya, kami di senawian tok.
3: Oh, jenang.
4: Oh. Paham kem kita ya ke yang no kami sebuat.
3: Oh.
4: Namanya teh. Kau kami.
3: Oh.
4: Lai bisa main dia bos yang bisa nak ya. Main buah bisa maham dak hom main dia.
3: Oh.
4: Pada time kami sebuat dia tadi. Baik hom main bos yang kami.
3: Oh.
4: Gaya ko gaya main bos yang kau pun ya. Tidak apa kawan.
3: Oh.
4: Cina nya.
3: Oh. Main
4: ini kita main saja. Berhasil.
3: Wow. Main aja. Kau
5: cuba ya. Saja.
4: Tidak kuat. Kau ya. Jangan kawan. Jangan kau pun ya.
3: Oh.
4: Tidak kuat. Nya tidak kuat. Kalau kena mata kena ini macam.
3: Buta.
4: Sudah hot. Nanti gaduh. Tidak. Tidak mau saya kokong ni
3: ya. Aw, ngai no.
4: Mulai kami dengannya tim.
3: Aw,
4: mulai geluk tim dengannya tadi.
3: Aw, nak jadi mainnya.
4: Masih kami kiat ya. Masih kami kiat. Kawan, mau tanya kau bayar main bos yang kami.
3: Aw, bayar baru.
4: Bos yang baru ngai.
3: Aw,
4: udahnya tadi yang main kami main di dalam ya.
3: Aw.
4: Aw Cina nya. Deba lori balai Cina nya.
3: Oh, aw deba lori. Aw.
4: Aw mana ada tubuh hai pada aku. Lai tidak apa lah kawan, ku asem.
3: Aw.
4: Tidak apa. Main saja bukan kuat. Dia mau saya ke hukum yang ngai aku.
3: Aw. Macam yang membuat kita.
4: Mana aku situ nya?
3: Aw.
4: Mana aku nama angkut nya deh wei.
3: Aw.
4: Mari aku kena mangkun tadi. Kainya ekspernya. Dibai akin.
3: On nanya.
4: Aw main di belengan.
3: Aw.
4: Aleh ya lebar ekspernya.
3: Aw ne. Ne.
4: Aleh ekspernya kuat dia nya. Angkuan nama ya.
3: Aw ah.
4: Dod luwet angkuan. Luwet lagi kawan. Lagi kawan.
3: Aw.
4: Kau ya aw. Lu tarik saya aku si kau. Saya tahan dulu. Tahan yang ya terkasal kemarin punya ya. Lepas ya apa? Lepas si kau kut.
3: Aw.
4: Punjung juang tadi terkasal kemarin kau mati udah nya.
3: Nee.
4: Nee. Udah ya tadi lu reiban kau ya.
3: Aw.
4: Tidak kuat lu reiban kau ya.
3: Aw.
4: You kan kayak ya kami. Apa lu cakap tadi tidak mau?
3: Main-main.
4: Aw.
3: Main-main aja. Cakap
4: mau gaduh sama saya orang kau kau mana ya?
3: Aw.
4: Saya lu ini macam kau ada nyata saya tanya tadi kok ngau kami dia deh.
3: Oh.
4: Lu jangan kacau orang lu. Jangan kok gaduh sama orang ini, orang baru datang ini mau kerja orang ini.
3: Amat katanya. Amat gitu deh kuyanya. Au.
4: Ini orang mau kerja ini, jangan kacau dia, jangan mau pukul dia orang. Nanti menjal tahu nanti lu kena marah. Kok ini jangan lu ya.
3: Oh.
4: Bukan, ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Kau inuannya lusuan game.
3: Oh.
4: Lusuan ya.
3: Oh.
4: Lu jangan ini macam kau ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekat. Kau inuannya kan ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rata kau inuannya kan ya. Mel, tak ada kok aku ngau diam coba deh wei. Udahnya tarik malam tarik dasar inuannya apa baju ya?
3: Nee.
4: Anuah mak yang baju ya?
3: Nee.
4: Alu ngai kelapan kami siam.
3: Nah, kelapan kinuannya nee.
4: Aku dah ngai kinuannya.
3: Tahu.
4: Di belakang dia nya, rebek tahun 1994 coba Mel.
3: Hai, raya pengalamannya dah.
4: Lama ke ada dia aku mainnya sempat sem bagi dia aku sem
3: bagi bujang bro bini
4: menua udah tarik ngebini aku
3: au
4: lama aku tunggu bini dan bini aku
3: aman au
4: tau nya minta kami sudah atau semnya kelimangnya gede pilih rusak aku nusue ke dia lah
3: tau nya Imros.
4: Ini mau bisa tumeh kita deh.
3: Bisa penanggul ya. Bisa penanggul tu deh. Au nya meh au nya meh.
4: Ya meh tadi cerita aku tadi lain hari orang tadi dengar sedua deh meh yang tau sem.
3: Au ada ngawa au.
4: Au bagi penyai cerita tau sih tapi terdepannya aku.
3: Tau.
4: Kayak kap jago deh.
3: Ma. Kayak minggu baru lah. Temu baru kan Imros.
4: Au.
3: Okay.
4: Sama malam Mas Dua ada Mel.
5: Terima kasih semalam.
4: Bersama Mel.
3: Tujuh Mel. Ini cerita deh. Okey Imros. Terima kasih Imros. Yang tadi Mel, Imros, suah gitu boleh ngau kita ini. Apa program ngam semangat. Nya Lucy sidak ya ke baik Cina kawak ke Belaga sebab okey macam-macam meh cerita ni. Okey tua nyawa tu sawat Mel.
5: Semalam.
6: Malam bun.
5: Semalam siapa tu?
3: Akik kempas.
5: Suha kau kita Sam?
3: Suha akik kempas tu. Bertemu baru.
6: Tiga kali udah hau.
3: Ya, au. Ya bertemu baru akik kempas au. Ya, au.
6: Selamat malam DJ 22.
5: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam ke semua lah. Peninggal.
3: Mayuah peninggal atau akik kempas. Ya, belak nanti bah radio magang kau.
6: Ya.
3: Kan ninga cerita kita ya menya. Rindu deh ninga teh tu si bala deh.
6: Harap kaban ke bisa ninga lah malam tau. Aku cerita ni. Kaban aku ngamat tau lawan lama boleh lain.
3: Okey, kita pas.
6: Jadi cerita aku tau. Lemai tau teringat. Ingat ke taban kita Badayuah kerinya ternyata DJ Sam. Ya kenusi pasal jeluan tu ingat dia madah kita nyante untuk jelu kena jelunya antung nanti jelu ya nak ingat dek
3: ingat kau hari lundau sarinya
6: hari lundau
3: hari lundau aku sama ya au ikan ngena lampu pikonya kau ne.
6: Banyak aku teringat aku tadi. Kak aku mesti saya begini di sini leban orang sebenarnya ngam semangat. Engkau tu bakal ke tuh sih ngianya gitu sih kau tu tadi.
3: Utai kenyalai kau dah.
6: Engkau tu kira kau tu nyalai tu.
3: Nanti salah. Okay.
6: Nyamnya. Jadi ngapun kan tadi. Sebab kita cerita aku tu DJ.
3: Okey.
6: Sudah di Amerika. Bala peninggal. Jadi dalam tahun 1974 tu bade.
3: 74.
6: Aku mainnya tu bak pom 1 ke. Pom 1 kan cuba mainnya.
3: Oh, au ne.
6: Aku mainnya umur aku 15 tahun deh. Jadi mainnya cuba. Engkau teh madik kami bernama Bangkang namanya. Nadai.
3: Oh.
6: Nadai tadinya. Sebenarnya ada sangka orang tadinya laban hantu dia.
3: Oh, ne.
6: Laban hantu berarti.
3: Kasihan lah tu.
6: Mayanya berdekul aku coba.
3: Au au. Tuai Renuan mana?
6: Nah, biar aku.
3: Oh, biar Renuan ne.
6: Mayanya coba kira 5 tahun umur ya.
3: Oh.
6: Au.
3: Au.
6: Madek kami nya coba.
3: Au.
6: Aku nak tak tu mendim dia seti aku mayanya doi. Punya menjadi punya kedah. Nadai laban hantu berasi korang. Puni ko
3: apuni.
6: Jadi itu dia tu baru ketemu sebenarnya madik kami nya tadi nadai yang ka bunyi ko sida ayak ko kempas ni ayak ko kempas oba nya laban typhoid.
3: Oh, typhoid nya ne.
6: Typhoid mai yang oba dia nu ngajuang ke ngage klinik semua ke mai nya pergi ko nya nadai ba.
3: Mhm.
6: Au ah. Madik aku nya memangnya madik punya kira ke umur 5 tahun lah.
3: Au.
6: Jadi ninga merita aku nya kade de. Aku ninga madik punya dai nadai tadi.
3: Au.
6: Ringa makut ke boleh ke rumah ge budak kolnya. Atai rumah udah ningin tu semua aku de. Maya pengisi sekali. Nyam mak ngiga antu. Untuk dah cerita kaku renyak tang ikan tu deh.
3: Oh.
6: Ambil ke jempat ge lah. Kalau ngai kepanjai cerita kalau ge.
3: Nanti ngawak. Okey kempas au.
6: Au. Denya kade aku sigal bisi nemu dah bisi nemu ni. Mak aku laban aku begiang wake aku deh.
3: Oh.
6: Aku rumah musat.
3: Au.
6: Mainnya kira umur 15 tahun aku. Udah nemu ni mak aku ngatu untuk kira ge nya.
3: Au, tumu mau dah nemu ne.
6: Aku mau dan mau leban dajal ke jalan ni banyak leban aku du ngau ke briga dan yang ke briga
3: amat amat
6: amis menua aku diam ku sebelah umai maya hari bulan kemuang ku aku briga antu ku de au briga antu ulu purau ku de amis lubang gua di ngau ku briga antu nya
3: sudah au
6: ni ketemu ke burung tumak lu ya aku malam tadi.
3: Oh.
6: Namun mutu burung tu malu lihat dari je dua dan lain.
3: Enggak, enggak lalat.
6: Jadi burung tu malu itu antu ni kurang berantu ya. Oh. Ya muni tu cuma malu itu luit kue malam kan.
3: Tahu ah. Kira ya, burung antu mana?
6: Cuma luit burung antu dah malam.
3: Tahu
6: ah. Ketemu kenya aku tengau aku mendadak buruangnya burung nenek kemuninya deh. Ya, ya sebenarnya mat buruang ke kumat luwetnya. Au.
3: Au.
6: Jadi kebanna dia tahu nu nyam ke kurbannya. Dia tahu bagi takut cuba nak mu takutkan tu tu.
3: Au. Au. Au lagi biar sebab.
6: Ya.
3: Au nak lalah takutnya.
6: Mari mengalah takut nyam aku kada di jam ade kenadai yang tadinya. Ya ke nadai menyak cuba anak tugas sikau-sikaunya anak ingal tambuang lihat ni.
3: Kita serumah magang ni.
6: Au kami serumah magangnya mem. Aku ngusi malam tu aku ngusi ke kenyelai.
3: Au au ya betul.
6: Au nyam ni. Jadi kali itu nyatanya datai bak nuar aku ke musi nak cerita aku ke bisik mendak saya nyelai muni ku ke badayuh nya mpalama de.
3: Au.
6: Jadi kami tu tadi segi bagas selalu tenyak tu. Selalu berjalan ni ba.
3: Au.
6: Laban geng tu bagian sedia baik kami berjalan ni ba subah de selalu baik. Mak serikai itu balas tidak setiwat beniat akhir bugis namanya kan dia kermeng tiku simun
3: akhir
6: tiang siap mandi tiga tiang sudah Perancis Uli. Wah, tunggu ya. Sikit dulu gaul nimbak lah.
3: Oh, sikit suah gaul nimbak.
6: Jadi, bak tim aku tu tadi jarang ketemu. Nadan tu temu kutai. Tersmina sekali tu ajak keningan kutai. Oh, jadi balas sedap yang tu balas sedap utang. Aku ninga cerita lah sudah sakit jernih yang tu. Selalu ninga utai. Oh, ninga orang ninga tinso, ninga nama tu ninga orang dah kampung dene. Tang aku lepas nak bidia. Ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai. Lepas kaku langka aku. Engkau kutai yang takut kaku menyikok hakeh berdayuah kita deh.
3: Alu nak kalah teringa kutai.
6: Engkau tu tu engkau tak takut ngerawat aku kini. Jadi galak tu tadi kami berjalan baru kian ke. Boleh jelu memang kadang-kadang nak memang kadang-kadang boleh jelu mah. Galak tu tadi kami tiga. Namanya berjalai. Berjalai nak nimbak baru lah ngau okey aku bugis. Penyet steward binitnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli subar eh. Kami tu berjalai nimbak ngagi selalang muanya au.
3: Oh selalang dia au.
6: Nak nak kereta kembara ke Bugisnya kami tiga balai kami. Lemai-lemainya. Tengau lah tengau malam. Tengau malam diam ke berjalan malam. Nadai sepeda kutai au.
3: Nadai temu kutai.
6: Nadai temu kutai. Sekali Nike namanya Nike katanya kereta. Kereta ke Nike jalan ke kem katakin. Mata mata utai. Akhir temnya namanya nanti tulinya.
3: Lebat
6: mata aku mendak ni.
3: Kami
6: tiga belak mendak.
3: Mendak bagai yang kita tiga.
6: Namanya lebatnya jauh. Hari kami tak sadai dia bapu cuk kayu dia. Tanya padam ke dulu aku tanya ni api ni baru nengau kini ngaji ngecak kedapin dia kian deh. Mata utai kebisik pedak. Ia sudah tak dampir yang kian tadi. Belak nengau, nadai minta mata utai.
3: Nadai kan eh?
6: Panjut aku tu tadi. Panjut aku dinya panjut ga dinya Francis Uli. Hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi Uli tak sepiak. Jadi aku megal senapang tadi.

0: И вот бедняк меня меня как бугетта, да, не ди, вот танцы сулит, мы же напали по уме, а
1: вот.
0: Ага. Ну, я не думал, что тогда, ари, пеняк, ари крита, кемара, я.
1: Ага.
0: Ага. Ingat ke nomor kereta 6985 asalku.
1: Aku ingat.
0: Ingat keretanya. Untuk nilai. Ingat ingat kenya. Aw.
1: Aw.
0: Dengar tadi tujuan aku. Dengar tujuan dia Francis Uri kau harus pia. Aku harus pia.
1: Hmm.
0: Tengah aku kemudian siap. Nada yang minta masuk tengah.
1: Aw ah.
0: Ia tengah aku bugis pun tengah berapa nya. Tu kaya keretanya. Tahu balau penitik. Makanya kereta tahu lah tu. Ulinya tadi belak ngau, tengau-tengau nada yang pedak kutai.
1: Awak.
0: Ulinya kau de DJ.
1: Awak.
0: Mendak kayu nya tunuang.
1: Huh?
0: Tunuang kayu nya kau de.
1: Tunuang.
0: Awak. Kayu kayu nuangnya tadi.
1: Awak.
0: Masbiak makanan tunuang kayu, maka ke bisa kita mawat deh.
2: Maka keberat deh.
0: Maka keberat bisa maka kita mawat. Bantu maka kita nya tadi. Maka dapat orang nya.
2: Maka dapat
0: pawat orang.
1: Awak.
0: Mendak, kamu dua, belum mendak, kamu tiga.
1: Aw, mendak macam.
0: Lain malam mati, nama mukanya tiada, tidak ada nama. Besar nama jelung tanjung oleh kita oleh mawat kayaknya.
1: Aw, cun dua.
0: Kayak berjelung tadi.
1: Aw.
0: Terus kali, sudah belum mendak, kamu tiga kau dua.
1: Aw.
0: DJ.
1: Aw.
0: Mendak utai, tapan foot namanya. Utai yang terlebak, terburuk konsuat deh.
1: Kaya.
0: Sudah dan kagadong mimiam.
1: Kaya ini.
0: Aku konsut kau deh.
1: Hari pun kayaknya.
0: Hari kak hari ujung kayaknya tadi.
1: Awak.
0: Sudah kamu tiga kau deh. Namanya alum muni kau deh.
1: Puh.
0: Aku nanti nemu aku yang mana nya tadi. Tangku tiga.
1: Awak.
0: Akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
1: Ah nemu.
0: Ram kau deh. Nyawa tanya bang. Mendok api nya tadi ya. Api keterang tadi nya. Bumi, ya bukis, nemuan nunaknya, munye de drumnya deh, nemuan kebaru kian deh.
1: Aw, bubelat kian.
0: Udah nyata deh, ngerenyang bulu aku.
1: Aw.
0: Aku mesti nyata aw, ingati sobat lah aw.
1: Aw.
0: Udah nyata, munye drum, munye teken drumnya deh. Nuruan kebaru kian.
1: Hei.
0: Ante ya, api ku dien, aman. Nya ngerje bulu konusinya DJ malam tu. Aw, mudah tanya nurut barokin. Bisa api ku kak terima ku teng menjadi tak?
1: Aw,
0: bisa api kan imbak ku to Francis Uli. Utai juga utainya ku yang aku. Ramaram kita utai ke. Oh aku lama aku dah ngiga tanya aku ngono suruaya.
1: Anu gua
0: aku. Lama aku aneng ko Francis Uli ngam nak aku bugias sembah hati aneng dia aneng kan. Aneng dia aneng kai ko suruaya. Aku tedom pan empai tanya dan empai ni kek ngere kereta bang. Ya nangka apa mendi hati ku nya DJ aku ingat ke
1: aku. Kenia nya de nuannya au.
0: Datang aku tadi nak ketemu ke baru ketemu kealnya, ketemu aku ke kenyelaiknya.
1: Aw, aman.
0: Ya aku kan usinya, laban aku ningat keh dayuhnya aku dan usi tersenya. Ya aku. Ya tu tadi, ukai ngab semangat tu bak penemu aku. Tadi di jetangnya, beri arti aku namanya Irau.
1: Aw.
0: Ngerjek bulu aku, lagi usinya, ngerjek bulu aku.
1: Ukai no, aw.
0: Terduanya tadi, sama belak lah uli ngeks. Ekskulunya ngaku ngabugir tu tadi. Aku tadi udahnya tadi. Medak udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita. Kalau mukwak kan pulai. Dan tu cerita kan tiga.
1: Aw nanti jago okay.
0: Nanti jago. Kalau pulai terus mau pulai ke tanya. Pulai ke rumah lah.
1: Aw.
0: On the way dah jalan. Nada ngau tage kau majak pulai aja.
1: Aw.
0: Aku pun nanti tanya aku mukwak diri. Belakang kemarah datang tang cermin udah tutup magangan.
1: Awah.
0: Kesingin gini yang kata bisa nyemua artisi jendela ni. Ada
1: awah. Awah.
0: Nak cerita aku rumah itu DJ
1: lebih
0: Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akem kubugias bisa ningas aku nusi ceritanya ngau bala geng-geng kami kudu nindak sebala cikgu timun
1: au
0: piang itu du udah ketemukan du piang itu
1: bidia na gitu dah ne
0: au aku kenantuk temukan du baru sekali nyak aku nusi ceritakan du au hanya di site tadi nyak bala penyaknya ngaku ingat ke made kami nya nama bangkan draw ku gamal ku di DJ ingat aku draw ku gamal made nya lawan coba nade gamal
1: aman
0: simpan ku pihak ja
1: ingat ke muai ya ja manuan
0: aye ingat ke muai maya age bedau ngaku nangkal munya ade kami nya de
1: ngemang kenyata
0: tadi ya cerita
1: nyentuk ke kemaya nuan nyu bado ngiga orang ke munuah nyadai nyata dai deh.
0: Aku lama aku udah ngiga aku udah DJ. Ya kan aku kunusinya aku ngergo ngergo atiku. Aku udah nemu nyadai punya sakit ke poet aku baru kena ngiga orang nyadai. Nade nade tahan te. Mulu menua aku mendah damat laban aku suba. Nade takut aku. Kami nyadai aku dari. Pernah aku nike aku. Nade buli kandu aku suba. Jatuh aku takut kandu.
1: Amat dia.
0: Nade takut antu aku.
1: Pak penyayau kau nyadai punya tadi ne.
0: Pak penyayau kau nyadai labannya suba. Dia nemu aku suba nya laban antu lah. Tahu kena pantau utai dia kau punya.
1: Ya ya.
0: Hanya mentang agak dah ingat lah di jayau
1: amat
0: ngop ingat sama dek aku punya aku nusih cerita tu
1: amat ya
0: nya jamin cerita aku di jay ada ex pengulu Tanja Suli yang ngau bugit beruncin ingat macam cerita
1: bisa ya pelabak aku dah
0: balas kabar kaban kudu nimba coba kabar ku anang gap tin inga tidak kusimuan tidak kutang tidak bani kami kegian bagas kursi
1: kita geng lama coba kena ne
0: selama coba
1: okey mana Ahmad ceritanya
0: perang lah
1: itu
0: baru juga
1: okey malam hari tiga bertemu lama kita.
0: Okey.
1: Okey, selamat malam, okey kempas.
0: Okey, terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama. Nya tadi panjai cerita ke kempas ni Mel. Bisi sino menya, bisi takut menya ninga cerita tu dah ya. Okey, ya. Kalau ndak putus-putus tua tu Mel. Okey, selamat Mel.
2: Hello. Selamat malam.
1: Ya, hello, selamat malam.
3: Tu datai baru tu ramai daya.
1: Siapa tu ai?
3: Tu. Kata itu. Ari, nya saru no, ka ari lundu apa tu?
1: Ari. Tu maka digiga ke kempas ari ingat eh. Ah, ni ari
3: ninga ke kempasnya
1: tadi. Nuannya maku ya tadi tatai.
3: Oh, ari na cerita pigonya.
1: Ari lundu. Ya ninga
3: okay, cerita. Ari lundu. Ari pedawan.
1: Ari pedawan nama-nama. Ari pedawan.
3: Tata
1: ya. Hari Pedawan. Hari Pedawan, ya. Okey, ya. Malam tu deh.
3: Malam cerita baru. Laban kan nyisi pomnya, pom membershipnya deh. Nak cukup sarap lagi.
1: Mana? Okey, membership.
3: Tuh cerita tu. Tuh cerita yang kartu hantu, nak hantu. Cerita bagi gabungi nau sebab tang dulu madahnya, siapa ke kalanya di komando kah, kala kerja polis kah, ni ngamah mana tu, nyangka sedanya oleh ngamat ke cerita tu. Dan kami tu kaya sedar dulu kaya polis na nemu lah. Kata ya, tu kat tahun 95 kenyak, 95, maya nganti result SPM. Aku nurun nginau. Lemai hari nurun nginau. Padahnya ba umainya mai ke met umai padi pulut.
1: Padi pulut.
3: Laban padi pulut na begulai sekali ngau umai besai na. Umai mai ke diri memetnya aja. Laban ngai ke buah aja na terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan bulan 4. Kenyama ya?
1: Tahu.
3: Mayanya pasanya kubil ubi kayu ya. Lagi benang darah lah, kira buah ya, buat tanah ya, berdaun ko besar. Ko tonginau bisi bekau kijang. Baru abi ngatau medak dia bisi bekau kijang. Umainya, umai aki kira second cousin aki aku kira tinggal lah. Nginau dia. Tu, kemain tu nak tak? Nanti tay bukai, yang kau tay bukai kini. Tak hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Udah babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya. Nuju ngangka yang pasak dia. Pun pasak dia bisa mahu juga pun pasak dia kira tenornya 40 kaki, 50 kaki square kena dia. Bisa tanam orang pasaknya dia. Bertanya, kenapa dah?
1: Pedak ni?
3: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang-goyang. Rumah kan ada bukainya segi boleh aku rumah itu, malam tu. Bulan, balangit, segi kembung.
1: Terang bulan.
3: Besai bulan. Boleh pedak, ni pun kena selain.
1: Terang maknya.
3: Ini pun kena selain. Gih boleh pedak. Dan ya, datai no pasalnya. Bedau kan tu nampak. Kaku suluh. Nanya diga. Lepas sebedaunya aku dah boleh dua ekor kijang.
2: Dia boleh dua.
3: Sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya bedau ke mansang dia. Ya aku ngai nembaknya sekali nganti nyangka bisi kabarnya datai kini ya dua ekor datai boleh dua ekor aku. Sudah seminggu ke dua minggu sebedaunya aku boleh siko tang dua kijang sikonya. Lari lepas bedau datai nolnya aku dah nembak. Ke dulunya. Jadi aku ngai bukanya. Nyangka bisi datai dua kini. Nanti dulu ke aku.
1: Amat.
3: Nanti yang makai, makai ngelama. Nanti amat ngadai, nanti nak bukai. Ibak gajak. Datai apapun pasaknya. Kek main apapun pasak dia. Lalu tu tegi berdiri. Aku tahu dah senapang. Udah angkat aku. Udah menuju ke ngainya. Berdiri. Nah patut ke kijang nama berdiri.
1: Berdiri.
3: Maka manusia, segi manusia pada aku. Mesti kena topi, kena bajunya, baju panjang lah. Nah, namun tu kalau nak tu pada. Mesti bulan berlangit, otang nak tu pada besar pada senayang-senayang. Mesti. Boleh tembak, boleh. Segi boleh tembak hari, nol aku nya. Tang, pada berdiri. Ya, nunduk baru, berdiri baru. Lalu cabut ya pun pasaknya. Tak ingat, ya pun macam terpelanting ke belakang. Mbak Nurnya bisa renjah memiat. Dan ya, lalu berjaku ya. Buat baru dia ni berjaku. Alhamdulillah, aku ungkapkan nanti kita bangsa nak orang Muslim nama ya. Tangku ingat ya, aku pakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur.
1: Nyak tersebutnya. Tidak apa. Nyebutnya ya.
3: Lalu nyebutnya. Misalnya aku tu. Perhati baru aku. Perhati kanya. Dan ya. Nah lama lagi. Lalu datai siku lagi. Ya baru. Pada misalnya lalu berjalan dua kaki. Ya tadi. Kayak kena dua kaki. Meraka ya. Dari bawah pun teruang ya. Ya datai kabar ni. Ngangka kabar ni kini. Menuju lagi ya. Sejajarnya berjaku-jaku. Nanti dengar lagi jaku sejajarnya. Bahati kata, siapa si datu? Tak nak lihat hati. Sebab baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Udah bisa orang kalah bertemu dengan bekau-bekau si datu. Bekau kasut si datunya, langkau mai, langkau arau gini. Yang aku kira, nyangka si datu penyamun. Ya aku nyerut ke dirinya mumpuk nyerut ke dirinya. Ya takut ke dia.
1: Nama sidak terina medak nuan pian eh.
3: Nah sidaknya. Lepas aku kan dulu dia nyangka aku dulu kini aku hari petang. Dan nenek kau baru datai kini.
1: Aw.
3: Ini cepat pasalnya pada aku sih, pada aku seluli anti jalur dah timbang.
1: Aw.
3: Tang mesianya aku nurun baru kau senapan tang. Ya lalu tepulan ceng lepas nyebut pasalnya. Karena namun tegurin siel gini ke baru dian.
1: Lepas ke ngentun pasal ntar ya. Aduh ternyata.
3: Ngentun ke pasalnya. Ya ampun.
1: Aduh tumpah yang ntar deh.
3: Dan namun berjaya alhamdulillah syukur. Gini nih. Ya mah. Tangku betul kan sehingga orang pulai aku berlubah-lubah karena jalan buka ya saya jalan rumahnya lagi
1: tahu
3: pulai ngagai kami rumah ini malamnya ada jatuh dengan orang paginya baru aku ngagai rumah ke aku ada bau main nuan mayu buat terongnya nanti kak ngasih naik ke nyawa tamu alam kita ngagai dem
1: tahu
3: ambil buat terongnya mayu pada aku. Kami nyama kian ngangai ngake punya. Datai dia ada galang kau, mada kau sidanya apa? Tuno buah ubi ya, buah terongnya tuno sidanya balang kau nya. Pemain ke baru pada awal awal ni ngetau. Di sini apa kau saja? Nangka 2-3 ikut kini. Pada akhirnya, aku nak jago mayu buah terong pan buah terong nganya di ngambil buah terong ngan mai pulai terus kaya penyamun kaya. Taban mayanya ke orang mah penyamun tu kaki kau nggak pala. Pala orang ketua itu ngaya. Tapi pala kambiak. Taban lama lagi hidup, lama lagi ngetan ke puntiang jematannya ke orang. Tu aku kap tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kena kasih tanya ke kini ke train yang di komando sebelah baba sebelah kini. Bekal sih bisa. Tang petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke train yang sudah ke polis kena train yang. Soalnya nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Kira pada mah amat mestinya sih amat bisa sebab sidanya train yang. Coba aku terenggah semangat lah laban nak jadi timbak. Titik timbak. Nyanyi cerita timbak penyamun ke orang benuangnya lagi. Udah kami tu, bob dawan.
1: Tinuan berubah ntar udah, ntar ini.
3: Aku nganti laban sebedaunya kira nak boleh dua iku. Tu aku nganti ke jalan yang kau datai dua iku.
1: Kamu ayuh lagi ke datai meh.
3: Nana saru, saya kena saru. Sudah, ada telefon malam tu. Yang kau agak bising pada malam je.
1: Alu nak nemu non tadi, siapa orangnya ne?
3: Nana nemu, bekal kaki ya, sikit bekal kaki di suah pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Kena kaki kasut dadunya. Laban aku tak nemu, laban kaki aku kasut aku kena aku nya kasut dadu ke. Dadu nak kadet tentera awal sekolah. Kasut kelama-lama ya, dia sedarnya lupus. Kasut kami lupus, kasut buai. Tangkut nak buai, simpan ke babas dia. Pulai sekolah, baru ambil bukan pulai.
1: Aman.
3: Pada aku bekal kau tepak kasutnya.
1: Tersebakar ni?
3: Sebakar. Nyawa aku. Nggak semangat malah balaki aku nyacan ngasuh pulai berguai-guai. Nyogat ya gak dulu nyaku gak dulu. Nyawa anak sungainya merejuk aja kan nih. Nggak titinya merejuk aja. Nggak titinya aja cita walau itu nyaka oke. Nyaka oke atulanya kayak misi hatinya. Yang bisi bala sedadu. Udah pensiun ke polis kini, udah pensiun. Kalau telepon kan nama Mbak Facebook sama ada yang amat kalau tak tahu
1: lah. Ya amat.
3: Yang aja kita ke malam tu.
1: Oke.
3: Kira udah dua malam.
1: Dua malam.
3: Udah
1: jadi udah registernya.
3: Udah
1: register.
3: Tahu taruh hari lundu. Kau lundu aku tahu hari
1: petawan. Hari petawan. Aman.
3: Oke. Hari petawan.
1: Nukar pak card membershipnya.
3: Lagi ya.
1: Oke. Terima kasih ya Tatai. Okay, ya selamat malam. Ya tatai minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggunya kemarin. Nyak meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggunya kemarin ni. Atau bidayu tetari Mel.
2: Landiak macam ke Iban.
1: Nyak meh landiak amat. Nyakuk kita Iban. Okay, terima kasih ke kempas. Nak berasa Mel ni malam tu. Apa yang ngat ke penuduk tu atau udah pukul sebelah malam. Ya,
2: nak berasa
1: Mel. Oh, mayuh peninggal kita malam tu. Okay, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okay, halo. Halo, selamat malam. Siapa, Wai?
4: Ya, dari Indonesia. Petrus,
1: Petrus, ne?
4: Ya, betul.
1: Oh, selamat malam, Petrus.
4: Ya, selamat malam. Sudah, guys. Sudah, Wai, Pak Konti, dia, ne?
1: Ya, yeah. Email dah, nggak aku, tuh.
4: Iya, selamat malam, ngagai email dah, Juni, itu, ne?
1: Ya, yeah, betul.
2: Selamat malam, Petrus.
1: Orang, ya, orang Indonesia ya. Atau Mel.
4: Ayah tu bisi cerita cerita nantu panjang yang tu nih.
1: Okey, aw.
4: Ngam semangat gitu nih mimin nih.
1: Okey.
4: Ngam semangat gitu.
1: Aw, aw.
4: Jadi cerita tu berkata ya di jay. Kira ke tahun lepas tu lah. Tahun lepas tu teknya di itu nih.
2: Ke baru tu.
4: Baru na tu. Tu jadi batu buah kumpul nih.
1: Aw ah.
4: Jadi itu sebenarnya yang semangat yang aku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu nih. Jadi ketua ya cerita tadi je kami dua itu ngagak pasport. Kami dua ayah punya deh. Tatai kami dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi sitenya kami dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai ke diri leban pasport tu. Beda ulehnya di pagi sitenya sudah ya. Mesti kan nanti seminggu nyanya deh. Nyanya aku jago ke kemudian tadi ne. Nanti ya kemudian pulai tadi kira ke seminggu dehnya kira kan nyadi nyak kemudiannya datang baru ke?
1: Sedua hari ini tadi terus.
4: Kemudian hari itu ya najo hari sejarah Indonesia tu.
1: Guna pasport gane?
4: Leban kak kan muanya je Sarawak kita kira deh.
1: Okay. How?
4: Jadi nampung cerita tu tadi ne. Pagi siti entere itu bisi orang ngasuh ku namanya ngasuh ku nganyuang ini naya lebay ya bisi rusak tu sikal induknya tadi ne. Mana induk darahnya tadi minta nyuang ku dia leban minta nyuang gain inai ya leban ya tu bah inai ya tu bah kampung Edin jauh lagi dari pasal deh dari pasal putus ibau tadi ne. Ku ya nanti nauleh nganyuang ku kin jadi untuk sikal ku tu bisa rusak ku ya. Ya tu ngajar banyak deh. Kecigu itu tadi deh. Ya ngajar jadi kau boleh kampung kin ya nya. Boleh ke benua sida kin. Ku madah ge ya. Kamu dah ya tu ke pulai ke benar ya tang me nte nuan tu nyo minta tolong. Kau uli aja ke ku madah ge ya. Dan ya aku pan lalu nganyo induknya kira ke malam harinya deh. Hari pagi lah aku nganyuang ya. Nyuratai malam hari ke aku pulai baru ngegai nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya nyak malam sebenarnya deh. Alai kami dua ayak aku malam. Tetai aku ba ayak aku dia. Nyam ayak aku dia. Lalu nganu aku ya nyak deh. Aku ya mutusikalnya. Bukan mutusikal di leban lana ke kunci meli subak aku ya. Lalu aku nganyong orang ke kumadang ke ya nih. Kasih ke leban ya terusah itu sikal ke kumadang ke ya nih. Nggak punya kemudian tahu ulu pulai lerinya nih. Nah aku nemu hatinya atau memedesnya hati ayak menteri nih. Ya ke pulai menteri ya main itu sikal itu cerita. Jadi lebih barang tahu jalannya bisa kemudian ya kalau laju ngelamat tuh. Nah kalau laju ya leban ngelamat tuh nanti kami duai kena fisikal ya sing ngai main fisikal ngelamat tu ku aja sesuai driba jadi ke sekali tu ya lebay ya entai pergi sati ni lalu ya mai ini nah ternyata datai ke dua ba ya tu lalu taniti namanya ini titik tengahnya deh lebay jalai kami di tu tu bisi garis tengahnya punya DJ
1: ya
4: laban ya tengah jalai kami tu deh si garis tengah sepiak muak ke kibak tu tadi naik kitai ke kanannya tadi orang punya ya. Ada tai siti kritari punya belakang kamu doai deh. Lalu kak namanya lalu kengilah kamu doai punya ada ceritanya deh.
1: Aw.
4: Lalu mana kamu doai dia leban leba ya segi kamu no dirimpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kan deh.
1: Aw.
4: Ayah tu tadi.
1: Aw ayah tu tadi.
4: Ya kamu doai ayah tu tadi. Ya kamu doai tu ubu belat nyau tumang kespiak menteri nih.
1: Apo.
4: Luri nyepan lalu ninggal ke kamu doai nih temu tunga lagi.
1: Aw. Ngerindas doai cak.
4: Aw ninggal ke kamu doai aja. Ya kamu doai dia deh. Ku mendak darah ya tamayu sama aku. Nada pedias. Nada pedias kali. Lebak ku. Nada labu diri aja aku deh.
1: Aw. Oh ya terlihat nih.
4: Oh ya terlihat berdarah ya. Nada ingat lagi ya. Nyo
1: luput.
4: Luput lah ya deh.
1: Aw.
4: Aku tu tadi deh. Tak namanya terini. Nada daya lagi. Aku deh mutusikal panjau kan. Nau deh kena lagi. Udah kena luri
1: tadi deh. Okay.
4: Hanya mengkemudis. Nah, okay, nanggam semangat. Baru bisa orang kesiko entri. Dulu orang kami dua lebah orangnya kak kan orang ngegay itunya kak semiang orangnya.
1: Nasib bisa orang sah.
4: Namanya dulu orang kami dua. Dulu aku ngangkat gitu dah ya aku teri deh. Jadi nadai duit gitu dah aku teri nih yang ngemai ya ke hospital gak nyau. Dia semuanya menyenggam semangat sama menjaga itu
1: je. Netaban ke hospital punya tadi.
4: Ah, kini dia.
1: Ah, taban ke hospital punya tadi.
4: Ah, langsung taban ke hospital. Lepas orangnya, kita nurun semayang tadi. Ya, bisik kereta, ya, main kemudian.
1: Aku nak kereta. Nasi apa yang nak kereta?
4: Kiranya me engka pelabaku engka nak nantu ngelebu orang ke aku ni lebantu nak ngam semangat engka tu dia
1: betul betul betul
4: ya me ketegal nganyuang banyuang kino itu dia dia induk na induk darah kan ni kita kena sang nganyuang turunnya minta nganyuang kena
1: kena oh maaf kan yang ni Fitrus
4: ya bapak kita ke nasgi sama nyepi tip nyanti kita togi bujang ne turun kan nganyuang orangnya kiranya jalan tu je
1: okey terima kasih Fitrus.
4: Okay.
1: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita di Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita suba mel ni. Petrus tu. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semua ngau kita di tahu email ke bak sempadan bak garis teram nuwal kita yang tadi sidak lagi uliah ninggal ke radio kita Sarawak tu deh lalu pihak muka kena RTM klik punya kedua ni okay ya peninggal kita ke 8 alu nak ngetu tu malam tu deh amaiwah ne peninggal ne okay tak berasai muka jam ke penuh di okay tuan nyawat ke ngau ke sekali tu. Okey, halo, selamat malam.
5: Malam kan.
1: Nau, selamat malam.
5: Oh.
1: Ya.
5: Ini Cia.
1: Ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
5: Selamat malam mesti nau dia, nak DJ dia.
1: Ya.
2: Selamat malam ini Cia.
1: Empat tindak ni.
5: Ampai, ini
1: kan kau tinggal. Macam-macam cerita, nenek cia. Muka tidur ni kan.
5: Saya
1: tahu, ini cerita. Okey, nenek cia, datai baru malam tu, ya. Nama
5: cia. Aku tu, santi. Amat ini punya tadi, kan ku tu. Dengan semangat amat. Masa kumpul, tu kan cerita kau buka.
1: Amat.
5: Tau ke ceritanya, ingat, no.
1: Okey.
5: Nanti aku aku dah kerja sudah ada. Yang bekerja sudah. Nanti kami bukan kerjaan pagi kumpulan.
1: Tunggu pagi.
5: Pulai bahu. Kedua bukan lemai. Pukul kumpulan entah tunggu. Kerja bersekolah ni. Kerja bersekolah. Ya mungkin memang boleh ke rumah kian tengah harinya leh udah biar masai tengah hari aku kerja pada pul dan biar masai tengah harinya boleh ke rumah kian ada nyawa adanya kumpul leh ada nyawa boleh ke rumah kian kali aku dulu adanya nama ya cukup jampan gitu sama mana aku kok mana aku pukul ke dia amat pukul ke dia amat ya mungkin nak mana aku pas aku bak kuban ubat gusi aku dah gusi ya ni bak kuban dah bak kubat gaya kemudian tu kejanuan kenyap ni dia mah atau aku dah kuah di 8,000 kumpulnya kebukaya anak-anak tunggal kumpul dia mah kuat senok ke aku dia memang jadi kuah di bok kuahnya aku dia dek nak dapat dia sakit kuahnya aku nguhun ke aku ini pun nguhun ada ajak dek kuah suai kebantunya nak ini sekolah kalian dia ngomong makai dia main dia makai pun sama ya. Bas kuala berbeda deh. Kuala masing dengan dia makai. Ya, ya mungkin. Dia mah di bok pirang langsung. Di suat titi ini punya. Lauk ke? Tanah anak ke ini. Pulai di bok. Dia emang ke kami masuk tai ke kita ya. Lai ke kita pulai kian nao. Dia nao ya. Pulai dah mau basut. Dia mah ni pulai.

Saya nangai kemudian mereka kubuk sok, saya nyam. Malam mereka dia mama kan.

0: Ya, saya yang baik ni. Dia memang agak dilihat itu yang kian kepada ikan.
1: Oh.
0: Oh, tujuh lah. Dalam dalam tu yang baik kian. Lama-lama dia. Ya, balas kami dilihat di dalam ada itu boleh tak nanti luar dia. Pening yang tidak ya ukai kita mampu, pening yang tidak ya ukai. Saya nemu buat bilik putuang dia bisik, nama ke tidak. Banyak kata putuangnya. Ya mudahnya nak. Maksud nama aku dia, oh nak ya nak ke tidak ya. Putuang ada bahasa air, putuang kan.
2: Kalau kita lupa buat korang.
0: Kalau lupa buat ni nak punya dia korang punya namanya.
1: Babius.
0: Ah, dia babius. Mudahnya. Asa kena lama lah saya. Saya tidak yang nemu dek kau dek sesuai dek. Aku ke deputuang hanya mimpi aku.
2: Oh, apa yang keputuang?
0: Mimpi, umum tak mimpi, umum yang nama. Mimpi nampu apa ke dalam
2: air. Tak ya? Maya keputuangnya.
0: Aau, mayanya, udahnya ada mimpi. Sudah ya, aku kata kacau.
1: Tidak,
0: tidak. Nanti sudah berjaya bertanya aku sesuai berjaya ke dalam tuanya. Tidak lama ada nak aku.
2: Aau.
0: Tanya, mata pun jelek, tak kedal mek tulang.
2: Aau.
0: Yang mimpi aku kata.
2: Maya nangis. Mimpi
0: apa dalam?
2: Maya nangis.
0: Sama dengan mama, semua nih.
2: Aau.
0: Ya, punya apa yang kau satu malam.
1: Hari pukul tujuh tarane?
0: Hah?
1: Hari pukul tujuh tarane?
0: Awal pukul tujuh yang lalu. Satu malam. Kayak gue punya pion.
1: Lama.
0: Punya ya penyair kita aku tu. Punya baik pion ni malam nyari kita yang lama. Terus minggu rumah aku masuk dia. Nah, punya aku nama namanya AI. Kau ni punya buatnya.
2: Nenya.
0: Kau kena aku ni dua kau hanya namanya.
2: Oksigen.
0: Oksigen. Kau nak oksigen tidak? Kau. Kau tu nak makai nak hidup nak cakap kau.
2: Kau.
0: Dengannya tu depan lek aku tu dengannya langsung lemak dengannya.
2: Kau.
0: Masih ada cerita kap jalan pun nak jalan nanti kau ini yang nanya itu nak dek. Kau kena aku menjual penyang. Pulai kan tu, nanti bak banyak banyak kusibu dien, singo dien, banyak banyak orang mama tu buka orang percaya aku buka okay bak kita saya mukanya.
2: Bak ini ya.
0: Aw bak bak kita.
2: Aw kita miat jauh meh.
0: Kita miat tak sama banyak. Tak kita nama banyak. Tak sebiaya saya. Jadi indok kerja dia nya ipa kumpul. Nya senya nya buka buka jaya. Kau indok situ. Ada ya aku kakak ipa aku tu ya. Kau indok nya ngano ya buka ya. Tengok yang buka jaya nya. Ida ciat darahnya.
1: Okay. Gib darah ne.
0: Ya. Bab malat ya deh. Ida ciat. Aku malat macam ti senya ika. Kau yang aku.
2: Kau.
0: Halo sawat tidak ya. Masih ada nih nak kita kumpul jadi nak ya deh. Kau nggak ada apa?
2: Kau.
0: Yang sawat ni mana yang mungkin tu ya. Mau hanya nyuk lepas hanya balas tempu ni masa mungkin dia. Balas kerja tak tanya.
2: Kau.
0: Kecil bahu kau tengok nari ngawan nak.
2: Kau.
0: Muka abis gaya nak suang dia. Ya, muka pulai begai le. Mula ya, ubah ya, kemeh tak ya, jeski ya, nak
2: mau ke pun. Mau nyai pendek nih. Cah pendek ya. Bisi kalau dengar orangnya. Tahu tahu naban kenyawa.
1: Iya,
0: tahu nya.
2: Nasib kan wan tumu di baik taban ke sida ya ne.
0: Nada ke tumu nal nya aku tu kan ngai kita ku ya ko. Au
2: nya mal nya ri sita amat.
0: Au ari sita nya sita tapi ada suang dia. Tapi boleh bahu.
2: Au.
0: Mai ke sita ku ya ko. Malam nya mu pun bahu yang nang juang ko. Tapi ya tiga pagi ini, saya jalan nak mana ya, jengkak dia je jengkak ya. Saya pakai dia tahu, bisa saya jalan, ibu ke, lalu terus nak cerita, yang nak mula, nak nak nyuang.
2: Amat.
0: Yang nak sebut, sangkai senang.
2: Nyuruh, ayuh, betul dia dia. Kedua ni, nasib panjang umur, kedua ni.
0: Oh. Amat geram, amat
2: nak keluar. Oh, kain dah.
0: Oh.
2: Kamat.
0: Tapi nak pecah, nanti ya pecah sengaja lain. Nanti.
2: Nanti menyau.
0: Mana nanti? Kau tidak ya.
2: Ngumpul.
0: Tak macam sih nya.
2: Amat. Ngumpul bah pedalai, macam tu.
0: Baik, nak kalah.
2: Oh. Oh. Okay.
0: Bisa lepas tu.
2: Oke. Oh, okay. Ya, selamat malam ini Cia. Banyak pada membershipnya, Mel. Orang ke nang suah bergolai dengan kita ba program genggam semangat ya. Okay, nak berasa 11:18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh, Mel. Kita mulai program genggam semangat ke malam tu. Ya, terima kasih kita ke udah bertelepon. Kita ke nang Bak TC Radio. Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayuh peninggal. Ya. Okey, itu agak bisik peninggal tu, Mel. Nih, jadi sawat, Mel.
1: Hello.
2: Ya.
1: Selamat malam.
2: Ya, hello. Oh, selamat malam.
3: Selamat malam, DJ Sim.
2: Oh, selamat malam. Oh, ya.
1: Siapa tu?
3: Aki Minut,
2: coba. Oh, Aki Minut. Oh, Aki. Aki Minut pun bisa udah ngau kita ini. Oh,
1: suah ini.
3: Dua kali udah.
2: Oh, ya. Dua kali
1: udah. Dua kali udah ini.
2: Oke.
3: Jadi, itu pandai itu bisa ipa aku menjadi bini, bayari bini aku.
2: Oh.
3: Jadi sesuai sekarang.
2: Oh.
3: Bini mana yang berdua ya? Tahun 70 lebih ya.
2: Lama
3: mah. 70 lebih. Kuna juga.
2: Oh.
3: Pemu sesuai nya nyelam.
2: Nyelam.
3: Baru penam bak. Abah rili rumah kami.
1: Oh.
3: Pemu uji tuan, ini kepenam.
2: Oh.
3: Kepulung. Niki, dia kepenam.
2: Oh.
3: Hari ini, banyak. Tengah jauh, tayang. Apa penam bayok, yang ganti keseluruh ya.
2: Okay.
3: Dia kini dia.
2: Oh, ngacau itu radio.
3: Ngacau itu radio.
2: Oh.
3: Udah nyok. Nyok kelama ya. Begaw orang utainya, bawa penat belayok, belayok utai, nyu berganti, tadi menguai, ya, madah kesambut, ngadu ke belayok kita itu, korenya, koren koren mati, kak, tak madah. Sedua ya orang, saya jam 4 hari kembali. Nyo tukar sedua baru.
2: Oh.
3: Nitiak kapu ke dulu.
2: Aku nemu ke sedua ya ne.
3: Aku. Neng. Udah nyanyi mimpi.
2: Aku mimpi.
3: Aku esiko tadi. Mimpi kadami yang bicara. Bicara ya nanti orang nanti nak dengan baru ni tiada kerap bau mac
2: tangkap orang ni. Awak bicara ke si dah itu yang
3: awak bicara membuat power dia baca bayang bayangnya tadi
2: awak dah mai mimpi awak
3: kerana seluai.
2: Oh.
3: Nyo damai pulai kian.
2: Oh.
3: Yang buat tadi DJ Siam cerita aku.
2: Oh. Ngajar kita ya menya.
1: Ya.
2: Oh. Anak ngacau-ngacau tak kebawa penam orang ni.
3: Oh.
2: Hmm, sekina tahu katanya. Oh, katanya seduainya tahu tengah caw tay orang aneh.
3: Bunga bunga, hotel lagi berdua
2: ni. Ah, mat, gengnya ni. Aw, jumpai orang bicara tu dah. Nih.
3: Tengah ni bicara.
2: Aw,
3: orang ni carut teman kau. Carut ke
2: caw dah. Aw, mat, nggak jadi hotel orang.
3: Ya, ya.
2: Okay, okay,
1: terima kasih.
2: Terima kasih hanggau kita malam tu nih. Okay, ya, sama malam. Nya Kim Minut nih.
1: Nuh bicara.
2: Nuh bicara. Dia nya meh utai ke bekenya. Kita isi kena mau kan mel utai ke bapak pendam. Suba orang babaya dia mel. Panggal menya TV, menya radio, menya
1: benda menya.
2: Oh, benda utai ke bekenya nang abi menya. Nang ngacau yang lah pantai nya nang udah de baik urekian
1: nih.
2: Okay. Okay, oh bisik gitu nih.
1: Hello, okay, selamat malam.
2: Nyutup lekak nih. Okay, nanti ngawak tahu telepon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyu 10 ikut peninggal kita tadi. Ke minut tadi nih ke penudi. Ya, jadi tua tu. Gi nyawut kangau peninggal tu nih Mel. Nyentuk ke pukul 12:30 malam.
1: Iya ya. Betul Sam.
2: Macam-macam cerita malam.
1: Iya macam-macam. Rindu kan ingat Sam.
2: Ya. Sebuah lagi lah. Rindu lagi. Okay. Rindu ingat Mel. Mayuh cerita bala ibu ayah kita.
1: Iya.
2: Okay.
1: Hello, selamat malam.
2: Ya, halo. Selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Ini saya mengalami jumpa ini.
3: Selamat
2: malam, Wai. Siapa, Wai?
3: Enggak,
2: siapa, Tim? Nanti kalau apa, nanti terang nyawa itu, nih.
3: Maja.
2: Oh, Maja.
1: Maja.
2: Oh, selamat malam, Maja.
3: Selamat malam. Ini berita saya, deh.
2: Oh, gerai. Puji Tuhan, lantang.
3: Ya.
2: Nuan, deh.
3: Tum, deh.
2: Nuan deh. Ah, tua rumah bisa penanggul ya Maja.
3: Okey, aku.
2: Aau.
3: Apa bisa cerita minat ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ya Tim?
2: Ya. Aau. Aau.
3: Kami dah pukul.
2: Aau. Tahu deh deh deh mood deh, nemu telefon tua rumah. Nanya ya deh. Kini tua deh ya. Okey Maja. Aau, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Okey, peninggal kita, Majah, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, ya. Terima kasih, meh Majah ne. Kami dua email tu, perindu meh ninggal cerita orang email.
1: Ya, macam-macam.
2: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyengok kita dulu meh ke bisi nyapa kami dua email, bah. Facebook YFM. Oh, mayuah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam benong ninga program genggam semangat ko ya.
1: Okey. Oh.
2: David buah mening, Anna Peter, Anna kala tinggal Anna Peter. Dipa Bali minggu. Nak kala tinggal Mega. Okey, Diana Oliver. Okey. Tu bisi peninggal tu Mel. Oh, itu belakang ni. Okey, tak telefon baru lagi au. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisi peninggal kita tu. Ya, yeah. Halo, selamat malam. Halo.
4: Hello.
2: Ah, selamat malam.
4: Boleh dengar sih,
2: Dek? Bisi terang. Oh, mesti kelanggol itu pelabak aku nih.
1: Kayak nak boleh dengar nyawa tu lah.
2: Engkau pelabak aku. Tak nyawa. Cukup terang nih Mel.
1: Ya, betul.
2: Mesti dengar. Tak telefon tau. Terus telefon. Okay. Memuji nyawa tu. Okay, halo. Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Apa? Okay, Peter.
5: Aku baru keluar rumah Mel.
2: Ganti itu rumah peti yang ni.
5: Ya.
2: Baru dah ciri korang Mel.
5: Pakai
2: lengau. Okay, Peter atau ketua rumah ni. Mesti penanggul ya tu kita.
5: Nah, ya bahagian kunci yang lagi. Pama
2: yang
5: setengah tahun
2: lagi punya. Ya, nemu Kevita tu nai. Kevita tu aja orang kena nemu.
5: Aw. Budget macam
2: yang senyap. Ya, nemu gue deh. Aw, ya. Aw, segi landia nuan tu.
5: Aw, seri kelia
2: lah. Tiga tahun tua. Ya. Aku tak kira tiga laki udah tu. Aw, aw nai.
5: Tapi ya boleh cem lah omnya.
2: Okay.
5: Cerita aku tu nyadi tahun 80 coba.
2: Oh.
5: Belum nanti rasanya ke pangcuan. Lepas orang kerja ada lain sekolah. Nanti tu milih ya. Jadi mana ini buat tiga ikut. Kali masuk pemberi satu.
2: Aw, nanti ni, nanti itu mayok lingkungan
5: dah. Lebihnya kan nyukup ke kota hanya deh.
1: Ya.
2: Aman, aman.
5: Nanti sendiri. Kalau orang dulu dari kami dulu ni main di kau pelin lah. Pelin di kau sia.
2: Aw.
5: Cukup dua tahun jago kenal.
2: Aw, lu sekolah meh.
5: Sekolah, nyak cerita tu ketau. Tahun 80 kerja.
2: Aw.
5: Jadi kerja lah waktu tu, dulu lah kerja tadi enggak jenuh tu, kerja sumi tu.
2: Aau.
5: Di bentol tu.
2: Aau.
5: Kerja sumi tadi 7 ringgit punya.
2: Oh.
5: Cuma seminggu sekali terima.
2: Oh, seminggu sekali terima.
5: Nak suntuk aku nyaman men.
2: Amat.
5: Duit nak baik.
2: Tak bergah ke duit mayanya, Kipita, ne?
5: Aku bergah. Ya. Ini main waktu lihat.
2: Amat.
5: Lebang berau mestinya ada yang berbiak kat dia tau
2: aw ah
5: ketimbang kati jadi kita tu tau sudah terima hari maaf saya beri minggu bikin tak kau
2: aw kami dua email lagi ke Ganjang mayanya
5: aw jadi pemerintah mayanya
2: ah
5: kamu wayang ngejar
2: aw oh
5: aw kamu wayang Sri Sarawak telepon nyampau jauh kau iya
2: aw ah
5: saya buka antena baik ke TV.
2: Aw, TV nak tay ke ni?
5: Orang lebih say.
2: Aw,
5: lebih tay. Muda, wayang. Lalu kita buka yang kita Indonesia. Apa tak kenal? Tidak ranum karno.
2: Beri prima.
5: Beri prima, Ruby saudara.
2: Aw,
5: banyak apa
2: kan? Aw, even bangun.
5: Aw, lepas tadi nanti pukul 7:00 tiga kali tayang, pernah tiga kali.
2: Aw.
5: Sampai midnight ko,
2: sampai
5: ti. Jadi tiket mayanya, kalah kami yang dia serius.
2: Oh, ne.
5: Jadi kata dia minta dia serius, bisa kalah dia tiket dan luar minta dia goreng.
2: Oh.
5: Kalah kami yang kolak mana dia dia.
2: Oh.
5: Jadi mayanya, meri tiket aku, kabar ni ko si kau ngawak ko. Jadi dia meri tiket, nama kita bisa. Bisa, artinya kagak kurang kerarian ya, payapnya.
2: Oh.
5: Nih, kau masuk deh. Banyak pusing deh keluar.
2: Aw
5: ah. Ah, nu masuk. Cik lupa ya, nu ramadhan ni.
2: Jalai tamak ya?
5: Jalai tamak, jalai masuk tak? Sebutnya cukup si kau ya deh.
2: Aw ne?
5: Semua aku beli tiketnya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku di bawah ya.
2: Aw.
5: Tak minta dulu ya, dulu beli tiket.
2: Oh.
5: Ada aku tenai saya. Dia makan itu pemerintah, bisa ya.
2: Aw.
5: Nari duit, kuat kau.
2: Aw.
5: Tadi buku kuat ya kau.
2: Apa?
5: Karena ada bapak ada apa ada.
2: Aw.
5: Lagi isi nak mu mata imennya.
2: Bangsa nama?
5: Okay. Melayu wak.
2: Oh, ne.
5: Udah buku kungal ya, aku demen mau tiada tuna balat, ada mainnya.
2: Aw.
5: Tak pendek, aku bakang gang hanya. Kuda punya dari yang dong.
2: Aw ne.
5: Aw. Kau tak tay, nebala aja tak tay. Niu kayak ne, ulah ni apa apa ulah tak tay.
2: Aw.
5: Aku ngan ini pangsuan.
2: Aw.
5: Dempai yang hebat ni.
2: Aw ah.
5: Tadi buku kita, ya aku ni kena kena mungah, ya kena bimbing semien nama Muhammad kita, ya buku macam mana? Nggak ada lebih silasnya.
2: Tidak
5: tahu. Mungkin yang aku, tapi ngeri mak enam kali ini ada silas, tapi sepuluh lah, kan belas, nak mulia. Ini mau ayo, aku mesti ke bimbing.
2: Oh.
5: Karena ke sebuah pemainnya.
2: Oh, ini biaya, Pak Rona.
5: Ya, ini aku pendang, kalau tumpu, kok bisa lima, dari-dari.
2: Oh, aneh.
5: labang ku tenang dah belum nak kerakeh dia tadi ya. Sikit je pak langgu penyawi yang lainnya. Tadi. Ya mula nyanyi main semangat apa lah. Aku itu kira. Ukai tang menikah pun wah tak berdan berjarin lah tubuh aku. Mati itu ku angkat tak ban aku tali kuai ya milik kerupuk milik dia. Coba dia kuat je deh.
2: Kenal. Kau
5: dia kas mangka. Memati ya kita kadang empat mumbang. Nama-nama aku ada ringkeh aku rata sekali ringkehnya gagal ikan dia. Nada yang aku tadi nak muku. Nada kelihatan. Ya, nada malam-malam. Ini pula kurang lagi pula. Saya tak tahu orang gunu apa. Apa yang kamu tahu? Aku ini tak bergantung kuat saya. Ketabang cek di sini. Aku yang pula ini musik di.
2: Musik di ini?
5: Nalek tunda di balarnya, kau ya. Lebih akik ya kat saya, kau ya. Nalek tunda.
2: Kayu rumah, menyukai tayo.
5: Kayu rumah. Mulai deh, kau yang nukul. Taban kau di gari-gari yang kengkeh kau sekali. Dari kena abinya. Asuh pamitnya, pamitnya. Yang punya ni biu-biu, aku punya yang pulai. Datai di rumah, di nyampar, dah lepap, batu. Mata aku namanya baru siap mata aku.
2: Bunda Armel ketawa kedai Malik Malik ketawa
5: kalau tu. Bukan sama dibukut orang sebab pala terpantuk semin dah pala punya dua kali.
2: Dua kali terpangkak ne.
5: Dua kali terpangkak ne. Mana macam pedih apa kayak mana pedih ni.
2: Kau jatuh kamu dah raba William berkeak ni. Judul lo berkeak si dari prima luar.
5: Aku ni nanya tu beli kita nak nanya tu kita beli
2: dah. Nasib nama ini darah terne. Nasib nama ini darah.
5: Mana nanti dia nak tahu kacau dari tu dek ini nyal lagi, orang nyal tak kai lagi.
2: Punya
5: nyal ngadeg tak dai diri nyal kodai.
2: Lepas
5: pula kalau mata dia ni kodai mata bungai kodai.
2: Nang orang tu ngepau orangnya,
5: kok ngepau, kayak kerjakan tak nak.
2: Tahu ngepau orang.
5: Lepas pria kita semua bertumbuh, kamu jangan bingung deh. Kenyanya kita ke pengulung motor rumah. Kenyanya kita mama ketawa mian motor rumah, niat ya?
2: Benar benar ketawa Mali.
5: Kenyanya kenal, nyerkek. Rumah day pula banyak hari pula nak gawat kuat tahu. Nampak pernah dua ya, tuh bak pernah dua empat. Biasanya, mama bengal kan sih nade, sedih lah pai, nak mukanya dia kuku. Nanti dari nyanya macam tak aku orang berkek, tahu aku sikok berkek oleh mamanya. Nanti tubuh mamanya ya kerja tubuh yang angkat, kita belum bersinggol di ni. Oke,
1: selamat malam
2: mengesel
1: wajah. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya, Kepita. Mancang. Oke, nyata dia Kepita. Oke, nyata itu membership. Oke, nyata Mel. Cermin. Cermin ngegam semangat. Mel, nang besi belama nintia minggu. Kadang-kadang nyata Mel, giga orang ya. Nama yang ada telepon dia, giga orang. Tidak, ki belaga. Ki uban, nyata orang kedi giga remagangnya. Okey. Ya, terima kasih Kepita. Ya, kami dua email. Nya ketawa ke mana eh, Mel?
1: Ya.
2: Okey. Setengah jam lagi ni Mel. Pala kita ke dekat batelipun. Engka lagi nyenguk sida ya ke Facebook tadi Mel. Sida ke bisinya apa tua, bedau tua ke nganti kanggau bukai mata ne.
1: Jadi terima kasih yang kasih dah Inik Beatrice, Nenek Beatrice tu Sam, Keliang Temaru MJ, Jessica Maria, Mac Chai, Mac Che tu aw. Mac Che. Aw Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta mereka bisa ingat ke komen best Facebook YFM bakal ke malam tu. Ya, mereka mari sama malam ngagai Mami Jawan Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes Inai Rubin Double Line K Baja Yen Will Tok Sam Apai Lambai Andrew Ujai Masing Mary Jalo Ujo Yung Feina James Pengiran Nick Radin serta maga Ricky Rex Inai Meliang Tok Sam bisi nyapa kita ba Facebook YFM Iban bisi siku ki kangau nya Sam
2: bisi kangau tu ne okey tua nyawat kangau Tok Mel okey halo selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami doa dengar.
6: Halo.
2: Bisa-bisa.
6: Selamat malam DJ.
2: Okey, selamat malam. Atas jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
6: Ah,
2: di sana jauh tu. Dina nak terang. Okey, terang
6: ke. Bisa dengar tu?
2: Bisa-bisa. Atau bisa terang dah. Sampai tu dah.
6: Dua-dua
2: tu. Okey, belaga. Baru dah nyebut Nuan tadi. Baru dah nyebut Nuan. Lu ayam ni. Okey, okey, belaga. Bertemu baru malam tu.
6: Cerita tu. Cerita bergegak bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi, lebuh mayanya tahun 1978. Aku mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ya, nya nak bersedia bisi magang ku ku ngono ya. Nurun kedua. Kayu ayo ni. 2 jam kayu. Dengar dia je?
2: Dengar.
6: Ayo kedua datai din kurang lebih pukul 4 ya mendatai ban dua ke intik sungai ni. Sungai Kerapa. Jadinya tu ayat terlalu namanya bekang iga dua kedua ya diau. Pengalaman tu diau. Bisa batang batang kayu besai kayu kayu menuanya kayu cuma nyuwa rebah. Tentang sungainya nama sungainya sungai Perungan. Pala Pulau Keladi. Sungai Rungan ya. Jadi kalau kami bergerak ke ikan lebuh hari hujan-hujan. Kami dua aja ada orang ngau kedua. Bertemu dia alat kedua lalu agak penggalan lebih kuat dia. Dah siap penggalan kedua tadi dia agak tunjuk mimik dia. Dua pemancang diintik. Ya tanah seberai. Mua ke kanan. Aku mua ke kiba. Ulu-ulu sungainya. Tak. Lebih pukul 5 jam ya. Ya ni. Cuma kedua ngeruban diri ke. Ngai kari ke hujan. Ke jaku. Udah. Jadi. Banyak. Polai ke berdua. Polai. Boleh ikan. Ya boleh ke. Aku boleh ke. Kerja aku kedua, kira 2 malam. Dah, datai dua mbak penggalan kedua dia. Tanya, bandu asik, bandu lawak. Nak tahu dia sebut bansau asik, lawaknya. Tentu mana sungainya. Kira udah, dia makai-makai ke.
2: Amat.
6: Nak tahu dia sebut, apu, mana nak, maya, nak tahu. Pihak nak tahu sebutnya, menuanya. Latuang
2: latuang
6: je kuiban
2: je. Ya latuang.
6: Nama cukup latuang menua.
2: Nama yang tersebut mana tadi?
6: Dua. Habisnya malam hari. Se pasang kedua kereta palanya pala ya. Tentang bisik tupi lekat kebanyakan. Kereta palanya yang dia kukumai kami kitainya. Kereta pala kena nangkal getahnya. Nak berjalan.
2: Kereta pala.
6: Kukumai bisik picit bakal ke dia tu. Ternyata dia duduk kedua. Makai ke berdua. Udah turai makai tadi. Kak makai ku ya ku. Kurang lebih pukul. Nyokap pukul 8 jam. Belau tadi ya. Udahnya tak makai mak kedua kujaku tak pansuat mepala utai hari Ya, Riki Ba, ngaku tu. Rekanan aku, ya, mua hujung batangnya aku, mua pun batang.
2: Awa.
6: Dan ujung wapi kemudua kia.
2: Oh?
6: Uralnya tadi.
2: Ulah.
6: Dah mesti, ural. Ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai. Aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke aku. Nadai ni, bisa pakai aku dua dia.
2: Aw.
6: Labuh asik nyudah labuh ngopriwa.
2: Okay. Ay,
6: itu nya lawak makanya.
2: Aw.
6: Tak. Amat takut amat laban min kengkural kengkem mau kok kita.
2: Aw. Aw. Sekian.
6: Tak makai kedua semalamnya tadi nanti hari pagi ikut jaku kat dua malam. Periwak nak ada temu lagi.
2: Ya.
6: Duduk lawak nak ada temu.
2: Oh.
6: Duduk asyik nak ada temu.
2: Oh.
6: Amat takut amat. Nggak mama semangat lah bau nyalai. Nak nak nak tahu medam api.
2: Oh, ngakai. Ngakai lampunya.
6: Tak ngakai apinya.
2: Oh.
1: Mereka tak terang.
2: Oh.
6: Baku. Ya, tak me. Jawa ke dah ya. Siap. Ya, aku siap aku. Kuralnya nak temu lagi.
2: Aw,
6: kedua.
2: Aw,
6: nak dahim kedua.
2: Aw,
6: semalam-malamnya nak tidur. Naik ya terasa api kedua padam ke?
2: Aw,
6: nak ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa semalam-malam lama aman.
2: Aman.
6: Kita nak nemu ada jam.
2: Aw,
1: panjai malam.
6: Malam sangat lebannya.
2: Aman.
6: Bawalnya.
2: Terdempak kena dahai. Oh.
6: Ya, main berita aku.
2: Ngagai
6: kedua di DJ. Ulal ni tengah ngagai api. Jangan jerak. Saya dengar cerita orang cerita ural. Bisa orang cerita ngagai hantu.
2: Meda
6: hantu. Bisa mayu macam lah.
2: Oh, aman.
6: Kita Sarawak tu besai.
2: Betul. Yeah. Kampung besai.
6: Macam. Terima kasih DJ.
2: Okey. Terima kasih. Moga akik belagak. Bergolai dengan kita ke malam tu nyak membership mereka Akik Peter tadi membership Akik belakang kita tu ni Mel ya nyak cerita ular ular kengkang mau nyak si ngakai api nyak tadi kau Mel ngakai di kita ba api lebih di ba sungai malam ni okey nyak cerita ke 13 kita hari Akik belakang ke malam tu ya. Ya, jadi Aki nanti peninggal kau bukai tu nih Mel. Cerita apa mana-mana ke malam tu. Ya, Aki sikut dua lagi meh. Berdau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan yang sama 12:30 malam. Jadi terima kasih kita ke Aki bergulai kau tua ke malam tu. Tan dia tahu musim orang kemudak main bola tahu. Lawan orang tinduk lah Mel ni
1: ya.
2: Nyo laban main bola tu dini hari ke bermain ni.
1: Ya betul.
2: Ok halo selamat malam. Ya halo.
7: Ya
2: Selamat malam.
7: Ya selamat malam. Boleh tinggal.
2: Bisa siapa tu dah?
7: Tu Pet.
2: Hari ya. Ni Pet
7: Hari Semanggang.
2: Orang Semanggang. Baru ya kau program tu ni.
7: Ya.
2: Kau
7: kena kasih cerita tu DJ.
2: Okey, cerita namanya Pet.
7: Ya, aku tu nama tu kau nak kapan kau punya? Ngora berikan.
2: Berikan.
7: Nanti datai bab nuah kapan kau dah. Nanti nemu orangnya nuah sebenarnya orang ada dah. Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke? Udahnya datai kami sedian tadi. Sikit bertemu kami bertemu penai dan narai ke rumah penjai ceraya. Tidak ya pari hari pasar lah kira ke hari pasar lah kami tadi sama. Tanah nemu.
2: Nemu orang kebisi rabat ne?
7: Ya, nak nemu sirah kebisi rabat de menua dia. Udahnya tadi. Tidak ya nemu apa tuai nang sikit terdah sakit raya de. Udahnya tadi kabanku kami tu jalan tu tadi udah nurun dari penai. Dan nyalu bertemu ngau sida urat berikan dah. Ya madah. Kami na lama aja aku ya. Udahnya kabannya tadi alu ingat. Ju siap nama kabannya. Ya lu ingat. Ingat ke petuainya. Nama petuainya sakit ko ya. Nya teraya petuainya ko ya. Raya mainnya sakit namanya tetap berikan ko ya madah. Madah kami tiga kawan ini tadi. Udahnya tadi kalau jalan mah kami terberikan aja. Udah terberikan, berikan kami tadi. Lalu ketemu ke petuanya baru ke? Namanya petuanya tadi, kok kapan aku? Udahnya tadi. Nak petuanya ya, dia tanya ke gak? Tanya nanti ngai ke nyawut?
2: Oh, nak nyawut nih?
7: Ngai nyawut. Udahnya tadi. Lalu telepon sudah urus rumah tadi. Nama kita bisa berjalan, kita bisa menampil skal penaik deh. Udahnya tadi, lalu madah sendiri. Benar berikan, oleh agak bisa lain kapan biskun yang kena telepon ukiannya, itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah ngadai.
2: Aju siap tadi.
7: Ya, baru dah nak mamai, dah baru dah ngadai mamai. Tak mendam tu kiranya kan ngesah ke rumah panjaikin. Ya.
2: Jadi kita tadi bertemu ya.
7: Ya, lalu bertemu. Apa itu ayahnya tadi?
1: Dua kali bertemu.
7: Ya, dua kali bertemu. Mau apa itu ayahnya? Sini orang dah tu. Nyau tu ay. Tak lagi ingat ke. Lagi kena ingat ke bapak ke. Tanya tadi orang telipuan. Madah ke udah natai. Aku kan alban dana nemu lah orang natai dah. Lepas yang nuah ke kaban tu. Nggak berikan aja. Ya,
2: ya. Mayuah cerita munyi ngenuannya, Pet. Suweh aku ningal. Suweh aku ningal.
7: Ya.
2: Ya, ketemu orangnya, tahu orangnya kebenar.
7: Udah nadai.
2: Ya. Oh, kita ketemunya tadi. Nak nemu ya udah nadai.
7: Ya, ya ke tiga orang tua yang putri. Ngalah ya. Tak nak nemu ya udah mati.
2: Nak nemu ke siko.
7: Nak nemu. Ya.
2: Amat nah.
7: Nyajar
2: aku dicek. Terima kasih, Pet. Okey. Ya, nyata tadi Pet suai agak kuning kes kebekenya deh Mel. Jadi kita ikut temu ngoi nya tadi. Si gambar nan mu ya kena dai. Lapan dah kadang okey menua nama tu okey serumah ngoi kita itu. Tak kita ngelala.
1: Bisi Siti Jaku orang ngau ke tanya aku ni ingat ke Jaku. Sendra jalai.
2: Hanya mencerita ke penudi hari Pet malam tu. Bapa aku kira ke penudi banyak tadi nih Mel. Mayuah gak cerita malam tu. Merindang kita malam hari 3 hari pukul 9 tadi. Macam-macam cerita ke malam tu nih. Jadi terima kasih Mayuah peninggal. Harap ke nak lejuk meh mendiang ke program ngegam semangat kita. Tajak pan menyikup kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau liah ngau kita meh. Tang program kita itu nang berjalan bekas selama meh nih Mel. Okey, jadi terima kasih Mayuah. Au ke udah mendiang ke program kita meka. Kita ke udah nyapa bak Facebook meka. Okey, non men ke berdau kita untuk program kita.
1: Terima kasih maka ngagai sida ya ku dah betelipun ngagai tu. Sam bisi 14 ikut semua sida tu. Macam-macam cerita rino ni ngah.
2: Ya, ngaso geli ati tucu.
1: Ya betul.
2: Takut menya.
1: Ya, bisi nya ngaso glesi. Okey Sam, bertemu baru kita bak awak ke bukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam. Yang ke Timang Kerabat Tawas.
2: Okey, terima kasih Mayuah peningah. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari 3. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae ting ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian kuci.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Memang kerabat tawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: Hati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tegak jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida tik begede ke kita. Ti pedis hati ke kita, tindak rindu ke kita, munyi kajal bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Artinya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi nak rindu kenuan, udah lagi nya tadi.
1: Begedik
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri
2: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja tang lebuah kitanya tadi bisi pengarah bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita.
1: Ya.
2: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggal sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
2: menyana. Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebah tuan nyong ngamat ke utainya ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu, madam ke ngau ngau jakok berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uli haba sampai kesidak tinggal saya ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampai ngutua nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampai berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih dipedak kita nyengena ba mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang ba jeman moden tu pasal ngkeramak ba penghidup kita enak tentu nyengena dipedak laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kalau bala peningat kita eh?
1: Mana nak teka disebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi te, agi barumah panjai agi keliak bisik baru rumah dah leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyaling kerama.
0: Ya.
1: Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tahu kenama keramba zaman modernnya. Ya. Keramba modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong peniau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
3: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
2: Leka lagu pan mayu
3: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
3: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
2: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
3: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
2: Tang tentu ke gari diberinya.
3: Agaimana setahun tak luya.
2: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
3: Aku Yon Yon.
2: Aku Kevin Ray.
3: YFM.
2: 24 jam sehari. Segu.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke kamu sapa juara capai kumialah minggu tu. Sama ketika ngepis rekaman, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Ya lah,
0: dulu. Lagu ngel

0: atau pelbagai rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Rabies ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari ke diri kelebih lagi enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Hongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-padu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y, FM, segulai, sejalan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Lepas itu dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan dia buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas apa lelak? Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah. Dah tahu sudah kena habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Nuri Bangkita mendiang hari bermacam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menolak orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menolak selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kenyalan. Tentu ya, segulai sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4/9 hari bulan 7 tahun 2026. Temu pagi ya jari bala kita nya mulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nade buka meh. Terima kasih ya diberi ngagai kita lama nabi dia station bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita bapagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi megah berarti kami bah YFM di tambah dah dipilih jadi station Nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi labuh hari pukul 12:30 malam nyentuk ke penam tu tadi dia tinduk malam kita udah di pelandai kami ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tinduk malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke manah meh kenyap ti diulih kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya walaupun luar program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas segulah jalan dengan aku Uncle Stone sebelum menatai ke berita ya ke bukai bakar selama megah ya pagi tu patut kita yang beri terima kasih ngagai aptara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak mega mana kita minta berkat mega ba pengawak kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh dah lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petara aku, tu bala pengasuh nuan, ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api, ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sida terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, telepi kedilah sida nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asuah sida berjaku kepuji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerindu nuan. Saup sida engau raban melikat nuan, kering kepunggung sida gawak ke nuan. Lalu gagak sida nyadi ketanda lalau nuan, babala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan meh pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak, ti ditegak seruan Petara ke kitai, endang pun.

tara endang ukai semina atur ti madah kenama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasa pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitiah ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke pengujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan petara meri kitai siti tangkan. Ambil kebanding, siku-siku kitai mesti bersemayang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpul perangai kitai. Genteran penemu ia enang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia enang ari asal ia ditempak nak tahu nak berjarit nungak ke hati ngerunding ia ngagai petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bakanyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih hari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau petara. Petara aku ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan, lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu engau ia ke dia tu. Nuan meh pemaduk pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tau kena. Lalu berbendang berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. Up tara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baru. Lalu bak pengenduh pengawak ia, ke alai pengerindu penalap. Dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan, bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari, bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak, ari pancur berkat nuan, bak ari nuan. Semua anang umang serta suntuk, lalu nuan amat benar, ti bempu semua, tinggalah semua, ti pemaduk berkuasa, bahaulah. Oh anak sada nyawa, tungak ke mua nuan ngadap aku, lalu lengkap ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya. Gigak nuan deka asap. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam. Mawak lekitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas dah udah badu lantang ga ikan.
3: Agai batuk baru ga.
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa tiberga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu lenggin suruh umur diri panjagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup ngirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawak kitai. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng rundi utai tiklalu mayuh. Naka tai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat di kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Tapi kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai tiba berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi mai kita awak kapai kita tidak serga, ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat Siti pinta aku, Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis tetapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak tepat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Ku bunyi lagu Kedibari Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jam kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya benung nyikap kediri kanurun gawa ke pagi tu tau kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu harap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nya ilah laban adunya kemayari kita nemu nanggara laki indo adi atau penghidup nak berguna ke belanja lalu pihak megak ya kena kita ngidup ke diri jadi tak terbanyak tu dah dilengkap ke bak laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megak pengawak-pengawak ya ke besar pangkat tu kita berhati kereta eh di panggung balas sidak ya ke indo laban dia tu laki indo enang ya sebakar jadi pagi tu berkenang ke bak cerita ya ke gawak tu megak ya ya ke mesti daripada aku bak Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang arif menoluar udah dia tahan ke bak op sapu di pilih menua sebuya ngau pihak megak semunjan jadi sidak ya ke di tahan tu tadi di pelabak ke nadai bisik nyimpan dokumen pejalai atau ke pas ya kesah serta bisik megak sekedarnya dia audi menua tu ngelui arif timpu hati dikebenar ke jadi penerang ke dikeluar ke pihak Immigration Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megak bisik dikeluar ke jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi ke mari digagak ba tiga bengkah lokasi ba luas pekerja ladang sawit okey jadi hari pansia setempiak megak ya report ke dia dua Mensia Maiwah dia unit mata-mata bagi penguasa JIM Kuching sudah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba nur sidak ti gawa arim no luar ya ke di pelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita nak berguna ke pemayuah pekerja pengawal arim no luar gawa ba menua tu tentang bunyi ke kita undang-undang menua tu megak patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop nekak nyonda beradat tau jadi undang-undangnya meh utai ke patut dijaga lebannya mai nama menua kita Malaysia tu lalu lagi berkenang ke pengawal nguasa undang-undang menua Sarawak dia agensi penguatkuasaan maritim Malaysia maritim zona Bintulu udah kenan ke sebuah bot tunda ngau pihak mega sebuah tukang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiak menua Bintulu lemai ensana jadi pengarah maritim zona Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah bawa menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai bawa optiris 4.0 op permai 01/2019 GP Mega ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiaknya jadi kena pansiak tadi dia vessel di tan tadi di pelabak ke enak madah jaragan di amai vessel tadi dia tukar ngagai bala penguasa ba penyangkai kapal lalu pihak megak ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya kesah jadi hari pansiak dia bot tunda ngopi megak tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalai hari 9 tu tadi 7 asyik tu pernah menua Indonesia yang kaum jagan ngau pia mega dua ikut pernah menua India jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu ngambil ke pansia uleh dipejalai ke entinya mak sidak tu tadi ditemu salah sidak ya uleh dia tinggang hukum mengenai ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ngau pia mega
Aturan Lembaga Pelesinan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, membunyi kaku tadi undang-undang patut dititiah ke kita. Laban nak ngira dini alayan tanah do kita berindiak jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut adiah titiah dipebasal ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngelansak segala berita yang kongsi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu. Lalu udah tu lagi kami dekat ngelantai ke pesan berat yang kongsi dikirim apa ni kita bakal selama ngena dua bengkak cara yang nyabak email kami yfmiban@gmail.com ngopi ya mega nombor WhatsApp konti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya nanti nyema utai ke disebut kami dalam studio terlagi anda nyemeta didinga orang ti di tujuh pesan dan sudah ngetai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi hari.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Nama hindi?
1: Baka ni kakuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak asuh aku baca ba radio.
2: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisingan juang.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakunya. Ba, bakunin ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngana tai ke pesan yang dikirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba nangan tawa baliah bala ba batang ai merirai batang gat batang mujuang pian gabala ke dia ba nangan baliah pasar kapiet ke belayan di Kuching gau ya kenalah dia rintai ke ditu di ngelala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita engkanya kanemu hasil lagi kawal ngau penusah Rabatu tau terus bertanya ngagai pengajar Indonesia Segi Thomas Tempu ba nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor 0133185319 nu baru isi pesan pemati ti adikirum pengajar Doni Segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya yanya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balamayuh malam hari 6 tu ilah inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di anjung pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu sila di kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tumpu ban nombor kusuang 1129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau ban nombor kusuang 1133185319 lalu pesan yati kedua ianya pesan ti datai ari jambal anak beritian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia semenjaya batang sepak batang layar semenjaya batang sekerang batang padih pihak megah bala baju lalu wang tinja beram gudang merdik miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala beritian anak jali tau ke apa ya jambal jadi pesan tu tadi madah ke beritian anak jali beritian anak jali tau ke apa ya jambal udah nadai kena hari dua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang beritian anak jali niang beritian anak jali dekau dintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan takung lalo dipinta sampal datai ngesah perusahaan batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngegaidah ba nombor kusuang 14969454 tau ke ngegaya jambal ba nombor 02-8711-246. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Arya Jambal anak Britian ke pagi tu, lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali tau kapai Jambal udah nadai kena Arya 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu ni yang Britian anak jali ni yang Britian anak jali tu deka dihintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 barumahnya lau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagilak pagi Arya 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kenemu Silia Agi berkawal dengan penusah Rabatu tahu bertanya ngega Ida bahan nombor 014-9694-504 tahu ke ngega Jambal Tumpu bahan nombor 0287-11246 nguyang ke pesan ya ketiga ianya pesan pemati ke datai hari Jaruan kabar tau ke apa yang mendoang kan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mga bala ke diau ba miri wak pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kebelayan ba meradong bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabo satu engau kebelayan ya kena Allah dia rintai ke dito ti ngelala Garuda anak nyariang jadi ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang tau ke dikelala guna main dan mendoang udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang deka dia senggai balamaiwa balot 2190 tudana dusaras phase 6 miri kena malam itu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegilak pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ya keng lala tau ke ya ke dipesan dipintal sampalah data yang ngesah penusah Rabatu ngagai lot 2910 tudana desaras phase 6 miri lalu kan nemu silih lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar tau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana jaruan ba nombor 0146589868 dan baru isi pesan pemati ke dikirim jaruan gabar tau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda anak nyariang tau ke di kangau rangu nama indah ya menduang udah nadai kena hari 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang tau deka di intu balamaiwa balot 2190 tudan desara space 6 miri ya kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegilak pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya lamir miri bala kita ya keng lala dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar tempu nombor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak jaruan ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenyak ngatai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tau pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebaruang tembuang piang mengat bala ke dia bawa melugus kiam berangan seman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia bawa menalamlah limbang rasa awam merinduan punggu jinggau san semanju piang mengat nuju bala ke dia bawa sepalau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basi ili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia bawa kumpal langir setuga ngau di bandara yang miri ngau ya kenalah di hari intai ke ditu ti anglala liat ana sigan tau ke bini nia mujah ya, jadi pesan tu madah ke liat ana sigan, liat ana sigan tau ke bini nia mujah. Udah nadai ya dini hari atau tadi 9 hari bulan 7 lalu nia liat ana sigan, nia liat ana sigan tau ke bini nia mujah tu dekat disengai balam ayuh malam pergi lah malam berlima 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama Denis ansurai ulu angkeli sebelah kedi anju ang pagi hari 6 tu ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tu jadi pesan medah kini ya ianya lihat anak sigan, lihat anak sigan tau ke bini niang mujah udah nada ya dini hari atau tadi ianya hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan, niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam ayuh malam pergila malam berlima 10 hari bulan 7 baru mah kuyu 12 nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusah Rabatu nangkan kenya setimuga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang gau beraji anak Antucang ke pagi tu pesan nuju bala kabar belayan ia ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pemuga bala ke dia bak tapang hujan rumah angi garu ngopi muka bala ke dia ba ngkudu baru ngkudu atas berayang tingkat licua bala ke dia ba rumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kebelayan ke dia di kapit ulu sebetan serudiat betul ngau bala ke dia ba semanja batang krian batang sebelah ngau ya ke dia di peliliah menua sibu bintulu kucing ngau miri ya jadi pesan tu tadi madah ke Antucang anak badal, Antucang anak badal tau ke apa ya gumba udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang Antucang anak badal, niang Tucang anak badal tau ke apa ya gumba tu deka di sengai balam mayuah kena malam tu malam 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus perubahan dan baru isi pesan pemati ya ke dikirim Randi anak Antucang menjadi ya beraji anak Antucang ke pagi tau jadi pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak bada, Antucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang anak bada, niang Antucang anak bada tau ke apai ya gumba tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ia kengelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia kenam natai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutuang pemegak bala ke dia ba tumawai lubu tansang saka nangaban entana betuang lalu pemegak nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ada buah rumah sebuti kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa yang enggak balaya ke dia berseriaman kelebagi dengan Rostina enggak seriang Indonesia ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat enggak muain terbalu ke niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang deka diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balot 6293 D1 D12 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengamat tu dekat diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau kebuih ba nombor kusung 17855 8921 tau ke ayol dobelem nama Filik bernombor 019-99-34632. Tau ke ngagi Austin bernombor 011-2502-9621. Nando baru isi pesan ngetas ulit ngau muai entah balu ke dikirum sena anak iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai entah balu ke niang laki ya yang niang mampi anak rabuang niang mampi anak rabuang deka diatur ba Lot 6293-1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri ianya bayari flat dia lalu pengamatan dekat diatur kena hari 6 to ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai kita kekan mua sili lagi tak bertanya ngagai Boniface dua balai nama boy bernombor 017-855-8921 tau ke ngagai Ayol double nama Filik bernombor 019-99-34632 tau ke ngagai Austin bernombor 011-2502-9621 nguyang ngagai pesan ke Stito ngatai ke pesan yang ngetas ulit ke dikirum tim guam ana amal ngari saya sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia ba rumah berawan nangga stapang rumah birai yang nangga mengiliang rumah sambau nangga mengkak bala ke dia ba rumah semen nangga tutung ulu rumah bulu nangga hukum rumah hujan nangga sepaya rumah seliang nangga stamang ngopi mengga kebelayan ke dia ba rumah ngindang nangga rantau ke manis ngau ke kebelayan ke dia ba ulung kari nuju bala ba rumah Vincent anak hijau kampung papan lundu yang mega rumah tebang anan tawan sebandi runduk serta kabelayan yang kenalah di rintai ke dito ti ngalan yang tendai anak amal jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal deka diatur bar rumah caya anak langkup kampung rayu iban kucing kena 11 area bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah nando baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepilih jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi kabar belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawal tu kena diatur baru macaya anak langkup kampung rayu iban kuciang hau jadi minta kebelayan ke dipesan datai maya tau ilah nguyang ke pesan ya ke 8 istimewa pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintu luah miri hatuah bawan piamga bala ke dia ba jih pedai ngau bala dia kenawit setelah kabar belayan kenalah di hari intai ke dito jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari lima inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai ok tunggu pengawal ngetas uliat dekat ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti adi pesan takung lala dia minta datang ngulu apa-apa tu. Kena-kena diatur bahawa

0123 82 05 75. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim mendau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengetas ulit ke indaya seduai jadi yang simbut anak kudi yang simbut anak kudi dika diatur kena lemai pula lemai hari 5-10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawal tak sulit dekat ditangkan ke ngau pengawal berantau balaya ke dipesan tak pun lala di penjara tayin ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru majos anak asun sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawit sila lagi tahu bertanya ngegaya mandau anak asun ban nombor 0138205075. Pesan ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Analiang ngari ke David anak Amiang lalu pesan tu nuju Amoy anak Rau ke dia bandang tadak Kenawit uka double nama Liwong ke dia babatu 31 Samala Jawa Bintulu piamga nuju Duni Liwong anak Asiang ke dia ba Long Pilah Bram Munau ke dia ba Sungai Rusak Serikai ngepemga nuju Kabelayan ke dia di Pilih Menua Serata bala barumah Nyulang nanga Temalat Suang Sungai Menuan Kapiet ngau piamga bala ke dia barumah Dik nanga Lan bala ba Sungai Guah Ulu ngau Sungai Guah Ili serta Kabelayan ke dia ba Pasar Kapiet lalu semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngala niang cemuang anak arau jadi pesan madah kemau ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke indaya badau deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pergilah 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit bala ke dia pesan di mencari data yang ngulu pengawak tu ketika diatur baru mah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah sila lagi tau bertanya ngagai dibit anak Amiang ban nombor 0138217103 dan dah baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Daniel anak Liang ngari ke dibit anak Amiang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang cemuang anak arau yang cemua anak rau tau ke ini badau dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan dia minta datai ngulu pengawak tu ketika diatur pak rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah sila lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak Amiang bernombor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah biluang sungai Engkatit rumah manuk mancal piamga bala ke dia barumah Shirley Kwa piamga bala barumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Mpawi ngelakablayan ke dia ba Semirah Gat rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngelakabala ke dia sungai Iwang rumah Mingat andanga Bawani Baliah Kapit Kabelayan Kediau Bang Melekun Ngopi Mega Mujuang Derisa Ansi Banangal Sebatang Mujuang Kabelayan Kediau Bang Pasar Kapit Rumah Robert Jembatan Suai Ngau Kabelayan di Sungai Paku Sungai Mujuang Nanganyugau Sungai Suat Kabuang Sibujaya Ngau Ia Kenalah di Rintai ke Ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Simon anak engkua niang Simon anangku dekat diatur kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawak ngelumbuang dekat dia penjalai ke ngai kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Lili anangku atau ke inai empuang tempu nombor 0116
0123 432 4441 nano baru.

isi pesan yang ke dikirim leli anangku atau ke indah yang puang ke pagi tau jadi pesan mada ke pengawa ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon anangku niang Simon anangku dikadiatur kena hari 6 jelah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawa ngelumbuang ke niang tau jadi kebelayan ya ke dipesan dan datang ngulu pengawak tau lalu kanu mesti lagi tau bertanya ngagai lili anak engkuak tau ke inai empuang tempu bernumber 011-2643-2441 jadi nyerahkan kami datang ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peningat tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten, ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi, guys. Wanita Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu dengan bala hari alam lain. Tahu kan kembaran spiritual life tu tadi. Lepas, nanti Amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot, pansur pergi lah.
1: Betul. Mereka
0: juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temu ngantau ke ya. Namun ni pengamai ke lapan. Apa ceritanya? Mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ya tu tadi. Mana jadi temu ngantau punya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah ngantau nya. Aku tu parai merisa. Ini kan ngasuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Ini kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Datuk kami nak buat ke berita pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Pengawak nusun baru pentadbiran pilih Polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak menegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai benua. Ini tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak nusun baru pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh mengangkat ke penyikar ngatur pengawak serta menegap ke pengawak merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di pejalai ke setipak ngau guna kediato kena tentu ke pengawak ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagati ngau prestasi pemesai ngau Raban ia tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawak di kemanah kagi. Ia mansut ke jaku tu ngagai media pengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis padawan di padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangku kepala polis pilih kota Semarahan Superintendent Barry William sudah niki pangkat serta dipadu jadi kepala polis pilih padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangku pengawak jadi KPD kota Semarahan. Bapak perkara bukai polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau mengangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawak besar diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nyemetak madah ke pengawak berhenti ke risiko seruran di pejalai ke ungkup tiap pengerami kelimpah bersedia nambah ke pemayuh pemesai sida ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami Gau Agensi Raban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tinggi kemerat ngambil kaulih dagang penyalah bukai nyadi tiba pun hari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama keudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbang domestik dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu suraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sampai Menteri Dagang Temuai, seni ngau main asal Chiu Chun Man madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang kemerik jamin penyuah penerbang bilun dekat ditambah berenggat-renggat berengkah di bulan 9 berini hari gaya dunia timah jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbang bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030 kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbang bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Ku ia nambah ke Pis Menteri ya dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbai biluan kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpua. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dekat merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia maksud kerja kutuk ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Rambau penemuainya Datuk Sri Lee diberi penerang pasal penjalai projek ke pemandu baru hari ketuai pemesai eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Mengudah tembuk gagal ilak, deponya dekatnya di hub operation Gaung Gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Bengeri Kuching. Kita dah tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak Datai Ngulu program Sarawak Ku Sayang SKS Lungkup Bagi Menua Sibu. Di berengkah hari-hari 5, nyentuk ke hari Minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sopir Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Hee Chang Kee, madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak, nyawal diri terus ngau mensia mayuh, dengan mayuh macam servis ngau aktiviti tik ngerinduk kati. Mayuh bengkah tusun pengawak bisa disedia nyeng kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Main Asal, Konsert Rakyat ngau Fun Run. Bersih mayuh megak dekat berpeluang gambik bagi bak i pekit tinyedia ke mayuh macam perayis. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat jadi pengerami SKS Sibu kena hari 6 tu. Yang maksud kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa-Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak tiga harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, ngau pakar ari dalam ngau luar menua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiat peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak ting rinduk kati mayanya ilak nyengkawam Borneo Halal Kitchen ngau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemadang kamanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030. Kelimbari ngemata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya Maya Awam Pengarang Berita di Kuching. Mbak Awam Pengarang Berita yang kebukai Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU pada kesidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 nyentuk 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, mereka forumnya dipelabak dekat gempuruk ke ruang 1,000 ikut penyerta di dalam dan luar menua, nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik dan pakar industri, berkunci buah penemu dan atur pengawak tingkeman dalam mengemansang ke kandang mengeri kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation gau teknologi pemansang mengeris pemanjai forumnya. Ia kedekat diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakuk Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama, Ari Mayor Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar ditan Maya Ops Sapu di Sebuyau Ngau Semunjan. Sidaknya ditan lebuh ditebu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedar diau ngelui hari timpuh tiudah dikemenar ke. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megak bisik dikeluar ke ngambil mantuk kes terdipansir. Operasinya berengkah pukul 8 malam tengsana serta tembuk pukul 7 pagi kemarin. Meresa tiga megah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berini hari penerang Mensia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung agai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang immigration. Kena hujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pelilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak menegap keatur pengelikun maya bisik pengerami hingga pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu.
Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM. World Cup 2026. Hari 5/10/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Bak Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew